0: mengguncang dunia.
1: Shalalalala.
0: Ini bintangku.
1: Shalalalala.
0: Mana bintangmu?
1: Ramalin aku dong.
0: Ayo kita ramal warga ya. Ah, kayak biasa ya. 73.28.73.11.7.10. Boleh. Silakan ya.
1: Mangga warga Dahlia ya.
0: Ada siapakah? Halo, Godain Dahlia bersama Dua Gempa.
2: Yang akan mengguncang dunia.
1: Ramalin aku dong. Ramalin aku dong.
2: Ramalin aku dong.
1: Boleh. Jadi kamu
2: tenang ya. Baik-baik aja ya,
1: teman. Enggak sesuai. Sesuai kenapa? Kelakuannya, sesuai kelakuan dan sesuai banget ya.
2: Heeh, ada wigo ge kabawakeun ku dirinya ya, kelakuan ala
1: aya na teh. Si keong racun
2: dirinya mah. Ku Dua Gempa ayeuna teh kaya teh ka racunana teh.
1: Amin. Ya. Buru naon jadi akna teh sieu teh?
0: Leo.
1: Leo.
2: Heeh, Leo.
1: Satu gocen buat siapa?
2: Gocen sama kanggo warga Dahlia sadayana we nya.
1: Boleh.
2: Di tengah 11 urang Ici Kimran.
1: Oke. Persiapan. Ya udah mempersiapkan apa aja buat tanggal 11?
2: Mempersiapkan tanggal 11 teh kaos udah ada. Dompet alhamdulillah
0: udah tebal. Santan, kaos udah ada dan menang mana nama gratis.
1: Dasar situ enggak modal.
2: Punten ieu menang es meuli 5 ieu itu namanya menang hiji.
1: Yang saha 5 teh?
2: Oh, nya itu mah dijual deui ieu panenta keur bea. Jadi era teh dibisniskeun.
1: Ah, geus gandeng ku badinya we panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagi sama Dahlia perukah. Go go go.
0: Oh ya.
1: Oh ya.
3: Yang akan mengguncang dunia.
1: Ramalin aku dong. Kalau itu orang kata pang lain.
3: Oh.
1: Erin aja di bisaan dedenya owner ieu.
3: Aduh mun dibae atuh.
0: Sansan.
1: Lain naon?
0: Lain kamari teuing sasangkalan tuh merenan eta teh Erni dedenya ngetep-ngetep layar kamari.
3: Oh, nepi kan ka sabaraha rebu mah ieu teh diburuhan naon ieu teh.
1: Dan kayak diburuhan kecup-kecup ya.
0: Kayak diburuhan nyanyi. Di Tegalega kayaknya.
3: Oh, baiklah di
1: Tegalega
3: nyanyi oge.
1: Okay. Ya ke Tegalega rek mau situ yuk.
3: Pandeng. Mau di bawah atau saha oge?
1: Okay. Oh, rek jeung ieu rek lelengohan we.
3: Heeh, lelengohan we. Di teu loba neangan.
0: Deuk neangan deui, san-san tukang manggul panggung.
1: Lain. Hitung-hitung ibadahnya memuaskannya.
3: Iya, atau kan saling ya membutuhkan.
0: Mirasa.
1: Tiga wadah dedenya Erni.
3: Ambeni sok itu ieu ka dete.
1: Naon jodiakna ya?
3: Oh, jodiakna teh Taurus, Marusnya pokok namanya enggak ramah.
0: Hanya kena teh awe ya kumaha.
1: Kumaha banget.
0: Lain kumaha banget sih mah.
3: Baiklah.
1: Kumaha kelakuan.
3: Pokoknya mah minggu ayeuna mah pasti keur alus.
1: Siap. Gocin buat siapa?
3: Gocin nama buat kalian aja ya.
1: Boleh, panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia. Serung ah, go ya.
1: Silahkan Putri Barbie, Leo.
0: Naon biar si Erni.
1: Leo.
0: Lain si Erni naon tadi?
1: Taurus.
0: Oh, Taurus. Leo, ya. Leo ini yang lahir dari tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Itu asupna ka Leo wargi. Gimana sekali lagi ya, Leo ya. Erni, ya. Hari yang luar biasa
1: Danu,
0: untuk
1: iya, ma.
0: Salah si Danu. Danu, hari yang luar biasa untuk ekspresi diri ya. Romansa dan bersenang-senang, cenah. Oh. Apapun yang kamu lakukan dengan hati gembira berpotensi berhasil. Oh. Gitu, cenah Sansan.

0: percintaan sangat romantis dan penuh gairah.
1: Oh, kesah eta teh.
0: Ini hari yang sempurna untuk berkencan, jenang.
2: Emang kerjang saha ya nanya posisinya si Danu?
0: Kerja semak-semak.
2: Emang jalan di semak-semak oge?
0: Jalan.
2: Ada di tempat runtah?
0: Jalan. A day in my life.
1: Di tempat runtah, guys.
0: Kalau dari segi keuangan, peluang spekulatif yang sudah dipikirkan matang-matang bisa membawa hasil yang menyenangkan, cina tuh. Ya, itu dia ya ramalan zodiak untuk Leo ya. Danu ya, apa namanya didengarkan itu tadi ya. Lanjut sekarang ini kita akan meramal Taurus. Ya, Taurus ini yang lahir dari tanggal 20 April sampai 20 Mei ya. Cokarni, kamu merasakan rasa syukur dan kepuasan yang mendalam, Cina. Hari ini baik untuk menikmati hasil kerja keras kamu dan merencanakan keamanan finansial di masa depan, Cina. Seperti itu, Cina-nya. Ah, lanjut ya. Kalau dari segi percintaan, cinta.
2: Cik, cik, cik.
0: Tunjukkan rasa cintamu melalui kemewahan yang bermakna, cina tuh. Seperti makanan berkualitas atau menciptakan suasana nyaman yang istimewa. Nah, maksudnya itu nya?
2: Pokoknya nama Erni. Kamu jangan terlalu dekat sama laki-laki yang bazingan ya.
0: Nanti kamu dikodok-kodok nanti kamu ya.
2: Setelah dikodok di endus-endus.
0: Nanti dibawa kamu ke bawah panggung ya nanti tanggal 11.
2: Nanti
0: awas loh.
2: Setelah itu nanti kamu bakal cekah.
0: Gimana kalau cekah suaranya San-San?
2: Cekah.
0: Amit ya. Kecekas ya tama. Ya ngecekas kan nih mah. Salah satu iya keuangan ya. Salah satu hari paling baik untuk urusan uang cenata Erni. Tah. Peluang untuk pemasukan tambahan atau keuntungan investasi bisa muncul. Cina gitu. San-san.
2: Sok marotan.
0: Peluang naon sih ya?
2: Sok marotan.
0: Marotan sa.
2: Tuyul.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: meraih 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sekarang Wargi masih pantengin Good

0: tuh cina tubuhnya. Ah, kamar tubuhnya.
1: Hai punya.
0: Ayah air pan di Cisarandan tinggal.
2: Hai,
0: dua gempa ya Teput dan Dede Gemoy. Air pan di Cisarandan mau gocin cina buat dua gempa ya.
1: Boleh.
0: Sehat-sehat air pan bersama Umi ya.
1: Umi.
0: Lain. Umi.
1: Si air pan air mah jadi bisaan si on air. Kamar on air sih.
0: Akhirnya mah bisa ngarti ngarti nama nanti asup ke nomor telepon lain barejeng para penyiar namanya sebarisaun harese ngarti ku masih carana orang itu paham barisan gitu dari cantik buru cina perongan deh kaburu burung gadis sawer cian mawa Elena
1: non perongan teh
0: oh iya ditulis tulisan
1: banget
0: cian mawa Elena teh hari ini Chan bawa Eleanor. Sok we nyawer cing loba ieu. Heeh. Ya ditulis nama.
1: Engke ditulis di nu hate we atuh ieu.
0: Kira acara di Tegalega tanggal 11 Oktober.
1: Ya menita tadi Barbie-nya anu nanyakeun kaos sudah habis.
0: Sudah habis. Sudah koredas.
1: Airu nanyakeun oge sasan bisa dibeli di tempat tidak bisa. H-2 minggu di dalema geus koredas geus beak Barbie-nya.
0: Ya, mata. Bener.
1: Pingkeun warga dalianya lamun misalkan aya gelegar jalan santai di karek diumumkeun oge kudu geus langsung meuli. Soalnya H-2 minggu geus koredas tidak dijual. Betul. Di lokasi, tidak di murah mareh nepikeun ka 10 ribuan tidak ya.
0: Tapi lamun anu hayang nonton di santai-santai.
1: Bisa sok mangga teu dibarikade henteu, sok bebas pokona mah ya. Ngan meureun mayar uang masukna teh seberapa
0: ya, jadinya. Ya, asup ka Tegalega mah ukur
1: 2000. Bisa aya om anu menta 10 ribu atau 20 ribu tong dibere 2000, 2000 mayarna 2000.
0: 2000. Hayang disapa cenah tulan, halo lah. Abi nonton di tugu nak cina he,
1: baik. Sok kemana dinya ya?
0: Cisar, tekanan Cisar, nih. Mual di tepi kadi lelang cenanya, mual.
1: Dilelang 10 ribuan, mual.
0: Wah macan ayah pengumuman gak nges daftar, tengah ya. Moy cina tuh wah uci.
1: Agan yang siap wah, ajukan dia tuh ah dirinya mah.
0: Aina poin minggu sih wah ada kapten lah ke abang. Putri lah, itu tanggal 11 Oktober
1: Minggu harap. Jadi minggu harap mau ayah godain. Jadi Didi tuh live on air nanti. Kan jeng si Minul barunya.
0: Jeng Minul
1: nanti ya minggu depannya ya. On air na.
0: Bener.
1: Jadi ya. Anu wargi dalia anu di luar kota gitunya anu tuh bisa ngiluan gelegar masih tetap bisa pantengin Dahlia ya keseruan ya. Di sana.
0: Bener.
1: Ya.
0: Tiga cai sarput selamat kemarin juara 2.
1: Wih, resep, iya bener loba prestasinya. Model juara kedua. Penyiar favorit juara kehiji, Abi kedua.
0: Ah, Cisar, alhamdulillah berkat bantuan wargi Dahlia ya dan juga saudara-saudara sudah tap-tap layar ya. Tapi bari jeung tepat tinggal rus ya ada oge. Anggaran ditinggalin namanya make up. Nah, tapi tenang naon lumayan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya juara kedua.
0: Alhamdulillah juara kedua, alhamdulillah.
1: Runner up.
0: Meskipun hayang nama juara kahiji.
1: Tenang naon lah baik mudah-mudahan di event-event yang lainnya.
0: Ku kahiji kembali ya bari Gidalia ya enggak apa-apa. Rezekinya. Teu kudu mayar ka TG mah penjaga lawangna oge babaturan. Heung bae teh Herni.
1: Oh, kumadinya Jagger si Herni mah. Oh,
0: si Herni mah dah. Lain, cina lo mau ditah mayar nggak dengkak teh Herni mah langsung.
1: Dibetekeun.
0: Alhamdulillah sakit oge alhamdulillah rezeki dan alhamdulillah. Teh Isar we anu dilelang cina wios cina tocek air pan. Cai Isar tinggal air pan tah. Ya keur dieu keur live di air pan tinggal itu.
1: Cai Isar mah lain dilelang.
0: Naon?
1: Malik mayar Cai Isar.
0: Ah nunges oge kaontrog.
1: Oh, iya itu.
0: Kontrong, bari jeung diontrong lagi ke ku lain ku pamajikan.
1: Aku saha.
0: Ku salingkuhan ada
1: lagi. Lain ada lagi. Ah, Gusti. Benda sama Eha.
0: Emang mah Eha ku nahu.
1: Diontrong
0: ku saha. San, hari mah Eha diontrong gara-gara naon. Gara-gara mie. San, gara-gara mie. Pokoknya endel banget mie-nya. Yang ngilu ih cenah si Indah Gopin tingali.
1: Nah si Indah terdaftar gitu.
0: Doing, Indah terdaftar.
1: Nah, lagi ngomong gitu, Indah terdaftar buat si Indah.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Mau iya nya mau diajakan ke Ember. Geng Destrol yang peace, oh, love, and
0: gitu. Mau cakap-cakap teh isar ah di tegal agamang kayak cina bilang ya dong ngontrol, cina itu cek Irfan cina. Ya Irfan main deh si Umi nage ke Suawuhan, ya ke Suawuhan jeng cek isar.
1: Umi mana?
0: Umi Irfan pamajikan Irfan. Kan kamu mah kemarin langsung balik ke Majalaya. Kan aku mah nangkrong lagi. Aku kemarin ketemu sama Umi, Umi Cahaya.
1: Umi Nur.
0: Umi Cahaya.
1: Umi Cahaya.
0: Umi kawan atau Umi Cahaya?
1: Umi Lighting
0: loh sekarang. Oh, kawan atau Umi Lighting? Pak itu tinggal di asup itu, tinggal di kawaib, tinggal itu Umi Lighting, tinggal itu. Hani Ciki Hijab, tinggal itu langsung asup di live, tinggal itu. Ayo Umi Lighting, tinggal itu.
1: Hai Umi Lighting.
0: Air pan ya tinggal Umi Lighting, air pan asup ke live, tinggal itu. Kamari kerabi lomba Zan. Kan kudu tap-tap layarnya lebih alus deui lamun lomba nu nyawerna eta teh nya. Cik urang teh Umi geron itu bos Irfan cik urang teh nya. Wah kergawe cenah cicing cenah cek si Umi teh. Asa tuh Umi cik urang teh anu tap-tap layarna cik urang teh. Di tap-tap ngan sekedeng.
1: Abi oge enggak tap-tap bi oge.
0: Nya ini terharu deh, terima kasih loh. Yang di ramal Umi Cahaya apa ada di ramal Moal juga nama. Ayo orang angkat telepon dulu wargi Dahlia ya. Ada siapa? 7328 7311 710. Halo.
1: Orang aja ah.
0: Ya. Apa atuh teteh?
2: Jadi ketulprung ah go ya.
1: Yuk wah kan itu ah, wah kan itu ah.
2: Boleh ah, datang diusir ya.
0: Wah, bisan heula wah ka abang mesti carekan.
2: Wah, ka abang mah tos lohor. Mun wana teh ngador
1: gitu. Jangan itu amung.
2: Eh, biasa we kan itu tadi. Kan ya, akan jadi danu ge teh nasi tis kamling.
0: Aduh, ka mana tos kamling?
2: Kan nguriling.
0: Oh, San. Kenatanya ka Dede ieu nya. Terus geus kitu teh ka engke ka Madam si danu mah. Entos ka Madam ke bade ka Inces. Bade ka abang. So balik ke dorong.
2: Biar banyak saudara tuh.
1: Banyak saudara.
2: Biar banyak sahabat mun kita si bulebul.
1: Naon?
2: Kata jeung eta we, nu ngagadabahna mungkul.
1: Amit amit.
2: Nu akur
1: leuleurnya ari ngobrol jeung nini-nininya.
2: Sarua leuleur nyeputnya ngobrol jeung aki-aki mah.
1: Eh, ngagabar remaja kene dedek mah.
2: Nya aya remaja meni balap eta patuangan sareng toren.
1: Eh ieu teh cing cireming sehat.
0: Ya. Ya. Nah, iya, emang remaja vintage. Remaja vintage sate ieu mah. Remaja kolonial ieu mah.
2: Benar remaja kolonial.
1: Ada siwa, ada siwa remaja naon?
2: Iya mah remaja kerunyu-unyu kene.
1: Kerunyu-unyu.
2: Sampai engke ketinggalin
1: di zaman ieu.
0: Si Uwa mah remaja pada zamannya.
1: Beberapa puluh tahun yang lalu merenya.
2: Iya, iya, jeng teh, jeng bunda, jeng bunda.
1: Amin lo bang ngomong nih nih.
2: Jeng bunda Isi, bayi, unyu sarua.
0: Ada itu mah letik, ayu beli. Isi bayi mah si teh emang unyu, udah letik.
2: Baik, menjadi jeng Dansan jadi angka 10 nya.
0: Nah, ada nih kata. Oh iya, wah, lain angka 10.
2: Ngawan.
0: Hiji koma, didinya teh. Angka 10.
2: Oh bener.
1: Kamu nari koma. Gali kamu ini teman lu bawa ke belakang, Deng.
0: Naon?
2: Di tengah anak putri, jadi sedriji.
0: Tuh,
1: si Hiji koma no.
2: Hiji koma no lima, he.
0: Ting si aku ah.
2: Jadi hiji koma no koma lima.
1: Gandengnya nih, tanya.
0: Gandeng. Sosok pun udah diramal naon, atuh. Nijeng yang diramal
2: segala. Oh, masih ngeramal, rek. Iya, Erek nurudutin.
1: Bung, gocin, langsung gocin.
2: Waman November iya.
0: Tanggal sabaraha November teh.
2: Mung acian reanu nyubutkan ulang tahun kena.
0: Tanggal 20. Ya. Tanggal 20 November teh naonnya ya teh. 20 November, sakit Sagittarius. Scorpio.
1: Oh, gocin buat siapa?
2: Gocin nama nutus lalabat sadayana wes. Sareng wargi dahlia buat kalian berdua aja ya. Bisa ribuan ieu mama Elda we jadanunya.
0: Lain dia. Naon dia nya? Eta November 20 naon aya pasti bejakeun Sagittarius. Lain dia Scorpio. Eta nya ho gedingan.
1: Ulah mah teu kudu nyebutkeun tanggal.
2: Ya tuh cing, kana kecerdikan kepinteran kalian
1: berdua.
2: Gandeng.
1: Tenovi.
0: Oh, ya, Caesar ya, Bapak Turante ya.

0: Scorpio ya, yang lahir dari tanggal 23 Oktober sampai 21 November ya. Tadi abah yang diramal Virgo di bibir bari cingogo.
1: Iya, oke.
0: Oke lah Umi ya. Oh, naon tadi teh Scorpio? Wah, kesempatan untuk bersinar di ranah profesional sedang terbuka lebar cenah.
1: Bohlam gitu sih wate bersinar.
0: Bohlam. Kalau dari segi percintaan, pasanganmu akan merasa sangat bangga dengan pencapaian dan citra publikmu. Ah, citra publik naon ya? Rangsang si Wawa. Awas ya,
1: citra
0: publik naon?
1: Rujan, ayam.
0: Awas, citra publik. Ya ramalan tebal lagi ya, mah. Kalau dari segi keuangan, wah, ada peluang besar untuk promosi, mendapatkan bonus atau ditawari proyek baru yang lebih bergengsi dan menguntungkan, cenah tuh. Di jigana ditawaran aku Danu marana.
1: Sigana mah.
0: Heeh, gitu. Itu ya, Wak, ya.
1: Mudah-mudahan bermanfaat, Wak.
0: Ya tidak ya, tidak ya. Ya, Umi Cahaya. Virgo di bibir bari cingogo yang silakan. Lahir dari tanggal 23 Agustus sampai 22 September ya Umi Cahaya.
1: Umi lighting
0: ya.
1: Silahkan.
0: Ini masuknya Virgo ya. Di bibir bari cingogo. Umi, kamu akan merasakan kedamaian dan optimisme saat berada di lingkungan rumah atau bersama orang-orang terdekat.
1: Ada damai kumaha atuh ya. Si Umi mau mikiran token, mau mikiran cicilan ya. Salah kina
0: mau mikiran. Si Umi mantep.
1: Kan ada orang banyak. Orang mau mikiran, pemancikan mikiran.
0: Cing sabar, Sansa.
1: Mikiran beas, mikiran token.
0: Cing sabar, kudu loba tatama ya ke Gunung Kawi. Kalau dari segi percintaan Umi ya, waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan di rumah ya akan sangat berharga cina Umi ya. Ciptakan suasana yang hangat dan penuh tawa. Tuh Umi. Tinggalin berarti Umi kudu mawa.
1: Kudu seserian.
0: Kudu seserian we terus ngarasi gano gelo. Jadi lamun misalkan sakirana ya Bos Irfan eker naon ngaranna teh? Ger amak ya misalnya ada gitunya terus hayang tuang misalnya. Baru Umi mau makan misalnya ada gitunya. Abi mau makan. Wah, Umi kudu bari seserian. Abi mau makan apa?
1: Atau mau si Irfan keur ngamak? Mun si Irfan keur ngamak ke bari ya caranya teh berbi.
0: Kumaha?
1: Parasat.
0: Penuh dengan atamak penuh dengan kerawasan
1: Sansan ya.
0: Kalau dari segi keuangan Sansan, pembicaraan atau rencana yang berhubungan dengan properti cenah ya. Renovasi rumah atau urusan keluarga itu akan mendapatkan energi yang baik. Cina tuh, dah kemarin tuh emang cina ngedenge-denge teh. Nanti air panjang si Umi teh ada meli imah anyar. Cina Sansan, kemari teh ada kemari klaster cina kemari teh.
1: Jang kitten.
0: Bukan
1: buat apa?
0: Buat cucunguk. Cina.
1: kiren buat menampung ucing-ucing ke dalam.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: harus undur pamit.
1: Betul warga Dahlia sekali. Ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin.
0: Minggu depan pantengin lagi warga Dahlia ya.
1: Betul sekali. Ih, Cilok Cantreng Family. Hai Kang Marwan, Kang Hendra, Mang Aceh. Bu Aja Tating, Cik Ela ya, Bu Ela ya,
0: terima kasih. Nah, sama Cilokna aku udah pernah coba.
1: Genah ya. Ya sudah kalau gitu sampai ketemu lagi warga Dahlia ya minggu depan di Tegalega.
0: Oh ya benar. Kita berdua pamit.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgan.

Hey.

2026 wargi Dahlia ya. Bener kan? Bener ya sekarang hari Minggu? 7 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Ketemu sama Ayang Minel nih wargi Dahlia. Setelah wargi Dahlia tadi digoyangin dua gempa, wargi Dahlia gak bakalan gempa lagi wargi Dahlia. Sekarang ditenangin sama Ayang Minel. Diva di Padang Dahlia akan menemani wargi Dahlia di jam pertama. Jam keduanya kita goyangin langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, kalau sudah siap mari kita goyangkan langgam pertama kita di Diva di Padang Dahlia. Diva-divanya ada Eri Susan, Ino Cynthia. Nah, divanya salah satu yang akan menemani kita bergoyang hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara Alam Brunga. Go asik. Go lila kene gini. Brunga, go ya.

semua di Tegalega, insya Allah ya wargi Dahlia, Sarah Reha semuanya panjang umur gitu ya, banyak duit wargi Dahlia. Jadi ketika orang lain jarajan gitunya, kita cuman tidak melongkan saja wargi Dahlia, karena kita juga punya duit gitu. Cuci kaosnya wargi Dahlia, alhamdulillah. Jangan lupa simpen tuh kupon door prize-nya wargi Dahlia, simpen baik-baik, jangan sampai ketinggalan ya. Karena siapa tahu wargi Dahlia yang beruntung mendapatkan satu paket umroh, itu hadiahnya ya, door prize-nya 2 motor Matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah, dan juga banyak hadiah-hadiah lain yang menanti wargi Dahlia semuanya ya. Terus kita gitu wargi Dahlia, kudu sehat.

ketemu ya Wargi Dahlia. Apakah Wildan sudah siap-siap, Wildan? Apa yang kau udah siapkan? Jauh-jauh hari. Oh, tentu saja niat cenah. Oh, niat magas kudu sama. Bunda Dinda sing sehatnya, Bunda. Bunda jangan lupa ya nanti kalau ke Tegalega, Bunda harus bawa stroberi ya, sigana mantap jiwa ya, Bun ya. Hari papanasannya. Wih, stroberi penuh dengan vitamin C-nya. Supaya tidak apa namanya teh Wargi Dahlia tidak sariawan. Huh? Bunda Dinda semangat sehat selalu ya, Rini Otik pun ya. Terus juga Kang Tatang Suherman, apa yang akan kau bawa Kang Tatang Suherman, ha? Huh? Janda mana lagi yang akan kau bawa Kang Tatang Suherman? Yang diontrol ku Kang Tatang Suherman, ay. Ari Wongso juga, good morning, selamat pagi. Terima kasih banyak buat Wargi Dahlia yang udah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Wah, aman abadi, jangan lupa ya, aman abadi nanti topinya dipakai ya. Kita bareng-bareng bertopi-topi ria ya, supaya tidak kepanasan ya. Hai, Astriani juga, bagaimana dengan dirimu? Sudah gak sabar, pengen cepet-cepet tanggal 11-nya. Kayak lah, itu sesuai dengan urutan. Ayo nanti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tak gitu. Masih, Jendri. Sini atuh Jendri, sebelum pulang ketemu dulu ya sama Jendri. Halo Isar, hai Erni, aku melihatmu Erni sayang, apa kabarnya Erni? Jangan lupa ya Erni, kamu bawa kopi yang banyak ya, dan kamu bawa kopi abjad ya kesukaanku. Nanti aku beli di sana ya. Kang Suhana di Permata Biru juga terima kasih banyak hadir di pagi hari ini. Senang banget Ayang Mino ya. Kalau begitu kita goyangkan lagi suara Mas dari Aris Susan, yang kata orang-orang si Wargi Dahlia kalau Ayang nyanyi tuh mirip banget suaranya dengan Aris Susan. Dan juga wajahnya tuh 11-12 Wargi Dahlia dengan Aris Susan. Udah, gak usah protes, gak usah protes. Tenang aja Wargi Dahlia ya, punya keinginan dan kehayang masing-masing. Ya udah, kita hormati aja Wargi Dahlia. Hormat. Gak. Nanti kita goyang lagi Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Boleh juga telepon nanti di 73028-731-710. Jangan lupa gocin aja. Ruka, go, go, go, go. Goyang.

Undahlia Juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

Wargi Dahlia, banyak anak-anak yang gak sekolah loh Wargi Dahlia ya. Cepat menularnya loh ini ya, kalau orang dewasa mah kadang-kadang kita apa namanya ya, yamun hayang sembuh buru-buru minum obat gitunya, penghara rese gitu, jaga kesehatan ya. Ai budak mah Wargi Dahlia geus kabayang merencana pahit minum obat teh, kasian banget suka ngigo gitunya, apalagi kalau demam panasnya tinggi banget Wargi Dahlia di malam hari, mereka gak bisa bobo lino-lino gitu ya. Sedih pisan Wargi Dahlia, badannya panas, demam, rewel, juga habis imunisasi bisa jadi tuh Wargi Dahlia ya. Atau sakit karena tumbuh gigi tuh si kecil. Sekarunya tuh Wargi Dahlianya nungarana baru dakmanya, aduh dadah teingnya. Katakna di rumah teh siap ke nungarana paramol sirup Wargi Dahlia ya. Ini namanya paramol tuh obat penurun panas anak yang bekerja cepat, mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya tuh cepet turun, nyerinya juga cepet reda Wargi Dahlia ya. Yang bikin ibu makin tenang tuh paramol tuh aman karena pelarutannya tuh menggunakan 100% air murni, tanpa alkohol dan halal. Rasanya juga rasa stroberi yang enak, jadi si kecil minum obatnya tuh gak berdrama-drama gitu Wargi Dahlia ya. Kudu disodokin karena naon, kudu kumahakin lante Wargi Dahlia ya. Makanya siapin di rumah tuh yang namanya paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat, turunkan panas dan aman ya, karena pelarutnya tuh menggunakan air murni. Paramol.

0: kira-kira jam berapa mau berangkat dari Ciwidey? Bareng-bareng kah sama yang lain? Ya iya mah, yakin dan percaya ya si bosnya mau Haji dan Fikri. Kerja terus! Mama Fiandi juga selamat pagi. Ini resep mama-mama KBI, ya Allah. Udah pada beres ya bekerja ya. Tati, apa kabarnya Bu Tati? Cuman bisa penampakannya di pagi hari, karena kalau malam hari sudah bobo ya. Emangnya kita kelalawar berkeliaran malam hari, cina kan? Bu Tati mah pengen cantik, jadi malam-malam tuh sudah bobo cantik, menganjam bulu mata dan sudah bermimpi indah. Assalamualaikum. Maaf kak, kalau tiket Gelegar Jalan Santai masih ada. Maaf juga sayang, sudah habis. Aduh, bagaimana ini? Oh, Tante Jiao apa kabarnya ya? Kalau Tante Jiao mau ke Tegalega enggak ya kira-kira ya? Tante, coba tolong Tante diangkat telepon dari aku Tante. Apakah Tante sehat di pagi hari ini? Si Tante mah biasanya jam sakitnya masih kira gogoleran. Diva di Padang Dahlia.
1: Masih katu gue ya.
0: Nari Tante itu udah daftar belum mau ikutan Gelegar Jalan Santai mau Tante?
1: Kan udah kehabisan.
0: Oh, ada si Tante mah. Tante cek Eke oge ya. Tante matakna. Ayo Tante beli cepet nanti kehabisan. Tuh kan kalau udah habis gimana Tante, sedih kan?
1: Iya.
0: Iya. Ya udah deh kalau begitu, tapi Tante datang aja enggak apa-apa ya. Tante datang ya.
1: Insya Allah sama Mila.
0: Iya tuh, nah hal ini tip Ayi Mila, Ari Mila udah daftar belum?
1: Enggak, dia juga.
0: Dia enggak daftar ditanya. Juga? Astagfirullahaladzim, Mila. Apa yang kau lakukan, kau rukutuk sekali ya. Tapi pada mau datang ya Tante. Tante sedih, tong sedih Tante. Kesempatan untuk memenangkan paket umroh motor metik sepeda sepeda listrik tak uang tunai puluhan juta rupiah tak kumaha tuh kalaut.
1: Kalaut aja deh
0: biarin buat orang lain cenanya. Ya udah kalau begitu Tante, good morning, selamat pagi, terima kasih banyak. Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia,
0: enak-enak. Asik, makasih Tante. Tak gitu pagi-pagi.

Ayi suka enggak ada ih. Apakah lagi bekerja Mang Ayi? Ini di mana ya Mang Ayi ya? Coba aku telepon ya. Mang Ayi, halo Diva di Padang Dahlia Mang Ayi. Biarkan aku nelpon Mang Ayi pagi hari ini rek ngarewong heula. Biar Mang Ayi semangat pagi hari ini. Oh, teu bisa. Ya udahlah Mang Ayi, apa sih yang enggak ker mandi Mang Ayi? Lagi mandi buat persiapan nanti tanggal 11. Mandina ayeuna berangkat tanggal 11. Mama Elda cantik. Mama Elda cantik. Aku datang akan menjemputmu. Agus Ketban juga tagus mandi geus naon teh ngaranna teh ngaruru. Dari jauh-jauh hari biar tambah ganteng, biar kelihatan cenah sama Ayang Minul di depan. Ida deh. Bunda Sarah juga good morning, selamat pagi. Kapan kita goyang lagi nih, Mbak Dokon? Nih Mbak Dokon bakal ngegoyang kita di acara yang spesial, spektakuler, gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pro nggak? Gak.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: tanya sama tukang bubur ya.
1: Ini kalau tukang bubur kayak gini Wargi Dahlia keren banget ya. Kalau kan Ari tahu bulat mah tahu bulat, nah kayak gitu ya. Ini ciri khasnya mungkin Wargi Dahlia ya. Goyangan pun brutal Wargi Dahlia. Akhirnya pengen nyabu lagi. Bukan begitu kakek Pujangga Agus Ciboh. Ya gak apa-apa Mama Jidan Fikri. Kang Deden Cipteng juga good morning selamat pagi. Ah Mama Lilis mah udah biasa. Pak Uci juga ada ya hadir. Oh gitu Isa, terima kasih banyak informasinya. Isa apanya Mang Ayi sih kok tahu banget gitu ya. Kehidupan Mang Ayi. Lagi gegeroh bukan tidur. Iya Bu Tati selamat gegeroh lah kalau begitu ya. Siapa yang bilang tidur? Masa tidur sih? Sapa aku dong. Hai Bunda Pati, apa kabar spenderku? Hadir di pagi hari ini di mana ini? Di rumah, di tempat kerja atau di manakah? Biasanya Bunda Pati tuh jalan-jalan mulu ya. Minggu depan mah jalan-jalannya ke Tegalega ya. Kita goyang bareng-bareng di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa sarapan dulu Wargi Dahlia ya. Jangan sampai nanti pingsan. Wah! Bahaya atau merepotkan orang lain nanti tehnya. Ah jangan sampai. Nanti kita gak bisa goyang dong ya. Padahal kan nanti digoyang sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Jangan lupa ya kupon door prize-nya di bawah. Karena menangin nih door prize-nya Wargi Dahlia. Satu paket umroh, dua motor Matic, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Dan masih banyak lagi yang lainnya Wargi Dahlia. Apaan tuh? Pokoknya mah datang aja. Kalau Wargi Dahlia gak kebagian bisa boleh datang ke sana ke Tegalega. Boleh dong Wargi Dahlia ya. Ada Zumba juga bisa ikutan Zumba Wargi Dahlia ya. Dan menyaksikan kehebohan keseruan dari penyiar-penyiar Dahlia. Apa yang akan mereka tampilkan? Kita lihat saja nanti ya. Ditutup di Padi Podangdutnya dengan ngalamar. Ngalamar sahaya Wargi Dahlia sok balakaken ya. Ya udah kalau begitu jangan kemana-mana. Karena satu jam ke depan Ayang Minul akan nemenin Wargi Dahlia semuanya dengan langgam dangdut yang masuk jajaran untuk dangdut Dahlia. Makanya jangan kemana-mana sekali lagi. Tong kemana-mana. Tetap panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih. Kita goyangin ngelamar alam. Prunga. Goyang.

0: asik. Asik, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: Radio kita cek.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Tonton dan Dahlia. Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi ke-9.

0: tahun Dahlia Juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie von Houten setia.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komix Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: Sun Mi, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi,
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

jajaran top dangdut Dahlia. Dan tahukah wargi Dahlia menggeserkan beberapa langgam karena langsung berada di formasi 7. New entry kita, astaga bercanda. Tapi ini gak bercanda loh wargi Dahlia, ini seriusan wargi Dahlia. Tolong disimak baik-baik ya wargi Dahlia kesayanganku. Zaman sekarang kan ya, wah serba praktis, mau beli apapun tinggal klik ya. Pembayarannya maksudnya teh. Hari Minggu memang spesial wargi Dahlia. Pembayarannya tinggal transfer atau pakai QR dari handphone ya kan? Nah ya. Tapi kita pun harus waspada loh wargi Dahlia ya. Soalnya ada modus penipuan baru. Jadi Bank Indonesia punya info penting nih buat kita semuanya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar kita terhindar dari penipuan ya. Pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya wargi Dahlia ya. Dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu deh ya, stop dulu. Penipu itu seneng banget kalau bikin kita panik dan juga terburu-buru. Kalau udah gitu cek fakta di akun, di akun resmi ya. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Udah gitu lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi itu bisa membantu mencegah korban berikutnya ya. Jadi ingat sayangku wargi Dahlia tercinta, kalau ragu stop dulu, stop cek lapor. 3 langkah simpel tapi bisa menyelamatkan dana dan data warga ya. Info lengkap atau pengaduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131.

Indah, jangan tunggu lama-lama dan masih tetap anteng di formasi 6. Begitupun minggu ini di Top Dangdut Dahlia masih anteng di formasi 6. Wah, keren banget. Kita langsung goyangin langgamnya. Ini dia formasi 6, Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama. Prunga.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download download Dahlia.
0: Formasi kelima.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan nutup Dahlia.
2: Formasi keempat.

0: tong kemana-mana heula wargi. Saatos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si Cepot ngagoda. Pokona mah stay tune.
1: Smes matcha, smes fruity, atawa smes anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smes Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi ketiga.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia. Ay, meleleh bahagia. Ini keren banget, luar biasa. Siapa sih komposernya, wargi Dahlia? Komposer aransemen tuh Yusuf Koziri, wargi Dahlia ya. Siapakah yang menciptakan liriknya? Adi Basahre. Ini temanya tuh nuansa manis hangat tentang jatuh cinta, wargi Dahlia. Dan pertanyaannya, siapakah Adi Balsahrul ini, wargi Dahlia? Selain seorang penyanyi, selain seorang musisi, pencipta langgam, produser musik, dan pelatih vokal kenamaan asal Indonesia ya. Dan lahirnya tuh di Bali, wargi Dahlia ya. Mulai debut solo tuh pada tahun 2021 melalui album pop Berlayar di Awan. Dia juga pernah bergabung dalam grup vokal dangdut Gaul, wargi Dahlia.

atas ya. Lain papan seseheun warga teh ya. Kaya Lesti Kejora, Eri Susan, Inul Daratista, Dewi Persik juga ya. Dan salah satu karya fenomenalnya dalam langgam tuh sekali seumur hidup yang dinyanyikan oleh Lesti warga Dahlia. Keren banget, bagaimana warga Dahlia? Adibal juga langgamnya ada di sini loh warga Dahlia. Nah, minggu lalu tuh berada di peringkat berapa ya Adibal yang penting uang tuh warga Dahlia? Mari kita lihat dulu, kita tengok dulu kan ayang tuh lupa. Ke berapa ya? Mana si Minul teh? Tah ini warga Dahlia ya. Minggu lalu tuh Adibal dengan yang penting uang berada di formasi 4 dan tahukah warga Dahlia minggu ini berada di formasi berapa?

salah di utak atiknya warga Ada utak atik, ada Agus Ketbon dipoto Cendejeng Adibal. Keren, keren, keren, keren. Ya Mama Gani Bojong Kalapa, insya Allah ya Mama, minggu depan mah kita bergoyang di lapangan Tegaraga Bandung. Di acara gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara.

Good Dahlia. Masih disumputkan wargi Dahlia saha yang jadi jawaranya. Wah, ya Lesti deh, ya naik deh wargi Dahlia sih kan namanya. Karena gak mungkin lah ya keluar, gak mungkin lah ya out di acara Top Dangdut Dahlia ya. Di jajaran Top Dangdut Dahlia. Karena minggu lalu kan Lesti berada di formasi 3 wargi Dahlia ya. Keren.

kasih tahu formasi 10 tadi ada Rizusan berkeping-keping. Waduh, Rizusan ya deg-degan wargi Dahlia kalau di formasi 10 bahaya wargi Dahlia geus ngagalantung tanya.

Jangan tunggu lama-lama, versi baru dari Cici Paramida masih mampu bertahan di formasi 6. Formasi 5, Wargi Dahlia kejatuhan dari formasi 2. Siti Badriah bikin candu, runner up kita langsung terjatuh ke formasi 5. Formasi 4, aduh, ini pun Wargi Dahlia tidak bisa dipertahankan. Sandrina featuring Anjum, Muadat apa Wargi Dahlia berada di formasi 4, turun drastis dari jawara minggu lalu. Formasi 3-nya, kita punya Mila Dea 7 sama Valen Melele Bahagia naik dari formasi 5 ke 3. Dan formasi 2 kita punya Adi Basarul, yang penting uang, itu betul sekali Wargi Dahlia. Formasi 1-nya kita punya Lesti, kura-kura dalam perahu, tapi masih kita simpan dulu ya Wargi Dahlia. Terima kasih banyak buat OPP-nya Mas Tomo, hatur nuhun. Terima kasih banyak buat Wargi Dahlia semuanya, terus juga music director dari Kang Diwan tentunya, hatur nuhun ya Kang Diwan. Oh Kang Diwan, lagi apa Kang Diwan? Terus juga buat label musik ada 3D Entertainment, Mangsi Music, Naga Suara, Musika Studio, terus ada Glitch House and Sunny Music, Sunny Music, dan seluruh pendukung acara Top Dangdut Dahlia. Ayo ngucapkan terima kasih banyak juga buat Wargi Dahlia yang dari tadi anteng bergoyang bareng Ayang. Dari mulai dari tadi jam 8 sampai jam 9 kita ngegoyang di Padi Dangdut Dahlia. Terus juga udah gitu dilanjut sama Top Dangdut Dahlia, acara spesial di hari Minggu barengan Ayang Mino. Ayang pamit. Nah ini dia langgam pamungkas kita alias jawaranya di minggu ini. Keprok barudak. Langgamnya bisa di request di acara dangdut di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Hatur nuhun. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung a. Go go go. Goyang.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan ledak Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: habis-habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting. Dewi Persik.
2: Aku mengandalkan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komix Herbal.
10: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
15: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
16: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat terjadi. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
17: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
15: Boleh, sayang.
17: Yeay!
16: Emangnya Ade udah gak demam?
17: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
16: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring kidalang sendariwana dina acara si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu sim kuring bade ngabantun carios dina judul pergaulan bebas. Wilujeng ngadengukeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Alah, Mot. Lainnya ayeuna mah jaman ayeuna Gusti nu Maha Agung barudak teh asa beda jeung baheula.
3: Beda atuh Kang, jaman baheula jeung jaman ayeuna mah budak
1: teh. Budak teh ayeuna mah katingali pergaulanana ayeuna mah geus sangat bebas. Komo ayeuna mah dina era digitalisasi meureunnya.
3: Bebas kumaha maksudna Kang?
1: Bebas ayeuna mah. Ningali barudak teh SMP geus bobogohan geura sok.
3: Gitu.
1: Heeh, SMP teh aduh geus chatting-chattingan jeung awewe.
3: Zaman ba heula urang keur SMP, urang kitu SMA geura era papang jeung awewe.
1: Era atuh sok.
3: Aduh babeh heman nu era, ulah kesang bedag kesang tis ya papang jeung awewe teh padeukeut.
1: Heuh, ayeuna mah SMP teh geus bobogohan mah. Sok zaman urang mah ba heula. SD bobogohan deung. Ganda bobogohan zaman ayeuna jeung bobogohan baheula beda mot.
3: Wah, zaman baheula paling bobogohan ya sirim surat surat.
1: Ngirim-ngiriman suratnya, ngirim-ngiriman
3: surat. Salam ka babaturanna titip salam ka si Neng Yanu.
1: Ngirim surat bari ieuna teh make eceng gonok dengannya. Si tulisanna teh aduh.
3: Nah, tutulna teh aya 4 kali 4 16.
1: Naon teh?
3: Sempat tidak sempat harus dibalas.
1: Gitu.
3: Ya NB.
1: Heeh. Benernya bae lamanya. Eh, ayo nama Gusti, bawa gohar tegelingan budak tegelingan naon? Naik motor. Bawa motoran.
3: Bener.
1: Wah, eta nepi ka dibawa ka alun-alun. Eta wani deui jeung diaratep deui ku. Kolotna teh.
3: Ayeuna mah geus teh arena Kang, mara kasadagam teh duduan arulin ba pegandeng ka kaleng-kaleng.
1: Pa kaleng-kaleng. Heeh.
3: Jaman urang baheula wah yang papa tongkurah kitu. Ngalewat hareupeun imahna ningali baju na dipoekeun ka deg-deg atuh.
1: Heeh, bener.
3: Heeh, baheula mah.
1: Cacak bajuna nya, komo jelemana? Wah, era jelemana mah. Heeh. Tapi da ayeuna mah geus biasa jeung namanya.
3: Ah, cuman baheula mah euy.
1: Inah baheula mah tuh dah. Bawa lama ina, bener. Gadget, HP, media
3: paling
1: sosial.
3: Paling lama lamun hayang ya teh. Dah sok aya titip minta lagu urang teh kape. Radio teh. Minta lagu spesialnya buat si Anu.
1: Tah.
3: Mana sih nang ada ngikun?
1: Mana gitu. Sih nang ada ngikun? Dengerin di Radio Dahlia. Jam si Anu.
3: Spesial buat Anu.
1: Alah.
3: Yang aku inu ilu itu.
1: Nah ini itu teh.
3: Aku rindu kamu.
1: Aduh.
3: Cinta kamu gitu. Imu gitu.
1: Karena
3: aku miss you kamu.
1: Ngalaman-ngalamannya. Tapi lamun jelema ayeuna mah aduh barulah ayeuna mah Gusti nu Agung. Mangga semua motoran mah kerek-kerek wauh tilu poe oge geus dibawa ulin
3: gini kan. Kadang-kadang sok ningali aya nu kan peuting-peuting ge mun make seragam sok aya keneh ngolo lampreng gitu.
1: Heeh nya. Jam 10 peuting, jam 11 peuting teh karek barali kadang-kadang karek ngampi.
3: Mah mungkin ngerjakeun tugas mah mungkin.
1: Mah mungkin geus sok. Sok ayeuna ini teh pan Sabtu. Sabtu mun karek balik subuh mun Minggu. Ay mana jauh? Isuk-isuk pan. Balik nanti jam 7 karek nepi imah. Pantatangga teh cenah eta poe Minggu sakolah kene.
3: Udah
1: karek balik kulin geusok. Aduh ampun, mata wajar ayeuna mah. Disebut na oge akhir zaman. Da akhir zaman teh kitu geus jadi perjinahan teh geus dianggap biasa. Homer geus dianggap biasa.
3: Oh, gitu.
1: Gitu. Sek bebas geus di mana-mana nya. Komo ayeuna mah LGBT.
3: Naon LGBT?
1: LGBT elna lontong. Ge na gehu bala-bala. Tempe. 14.000 banget. Rumah tak teh oge. Atak loba sangat wajar ayeuna parabola teh loba.
3: No, emang loba tapi parabola sok aya ning
1: bae. Lain beda ieu mah parabola na. Parawan jebol ti heula. Anu matak teh oge. Alah, nu matak nitip ka barudak-barudaknya, barudak awewe dijaga pergaulan, dijaga lingkungan. Da hiji-hijina lalaki hayang ngagoda awewe teh dina pakean oge ngaruh mot.
3: Ngaruhna kumaha?
1: Heuh, sok ayeuna. Lamun kana ditiung mah urang teh segan atuh. Kana ditiung kana hijaber.
3: Ah, henteu oge ayeuna mah Kang.
1: Naon?
3: Anu ditiung kadang-kadang sok aya wae lain geus ngagorengkeun, sok aya wae aku maklum
1: kitu teh. Heuh, aya wae teh teh nu ngaruksak teh kitu.
3: Nah, kadang-kadang ayeuna mah ditinggali teh nu marake tiung teh kadang-kadang passion teh lain ku ieu teh passion gitu.
1: Oh, paingan atuh ayeuna ditiung-tiung ari ieu merecet pan.
3: Ah, kitu.
1: Oh, jadi lenjil.
3: Tersari.
1: Tersari. Oh, jadi nanti te, iya weh gitu anggar weh. Jadi jilbab nanti lain jilbab putih tapi jilbab lepet. Apaan aja lagu napan. Namun jilbab putih mah. Jilbab, jilbab putih. Lambang kesucian.
3: Bener.
1: Penuh kasih. Penuh hati, penuh pendirian.
3: Oh, anu di jilbab putih mah.
1: Itu lagu kasidahnya. Anu ieu teh band kepret nya. Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, ranginang-ranginang.
3: Penuh makna.
1: Penuh makna. Jilbab-jilbab putih lambang kesucian. Tuh, jadi jilbab putih teh lambang kesucian. Tapi ayeuna, mah jaman ayeuna lain jilbab putih.
3: Ayeuna
1: naon? Da kusabab mah recat jadi jilbab leupeut.
3: Kumaha kitu jilbab?

0: Libitis.
1: Juga tanya ketinggali naon.
0: Ketinggali tarang. Sebenarnya apa temur wakanti katanya.
1: Temur wakanti.
0: Cinaput kena tisnya. Kudu nama lah ngalangu tek temur wakanti. Lamun A, A, W. Mun I, I, W.
1: O.
0: O, O, W.
1: U.
0: U, U, W. Mun E, E, hungkul W. Watak kudu dididik barudak-barudak ayeuna teh nya. Ka kolotna kudu dipantau pampangna mah dina bab ilmu agama da baheula mah atuh dititah ngaji teh wa magrib cing sirikna mah.
1: Oh, baheula mah geus rutin atuh Kang.
0: Magrib, isya
1: geus jarang sok katinggali ayeuna mah Kang.
0: Di
1: tiap-tiap masjid aya anu baudak bari ngaraji geuning maraket ieung balik teh waleung isya teh. Mas, wah, ayo masuk tinggal di kua Kang.
0: Komo, alah di kota-kota mulanya. Nomatak teh oke,
1: alah. Baudak teh di masjid teh ada ayah di gunung-gunung, ayah nunggu deras, iyo, ayah nunggu bagian ngehejah kene, ayah nunggu nges nalar, nges katalar.
0: Nges katalar, nges Quran, cina kitunya. Nges Quran gede.
1: Ayah nu maca kitab ayah.
0: Maca kitab kuning, cina kitu.
1: Ayo ngeluti kena panggung ngeluti kena alip-alipan ayah.
0: Ayo alip-alipan ya.
1: Ayo nges
0: ewuh. Nges ewuh ayah nantinya.
1: Nges jarang kadenge anu.
0: Pupujian.
1: Nges jarang.
0: Nges jarang bahwa lama pupujian tersiap.
1: Bahwa lama sama ngalaman samen emang.
0: Samen naon.
1: Lamun samen sekolah agama.
0: Imtihan menurutnya.
1: Imtihan. Bahwa lama ayah sekolah agama tuh.
0: Ya ayah ya.
1: Jadi. Beres sekolah formal jam 12 teh jam 1 teh tah urang mah sekolah agama jam 2 teh pika jam 4.
0: Oh, bener.
1: Saya pelajaran tarikh Islam, pelajaran tauhid,
0: fikih,
1: itu
0: akhlak.
1: Jadi baheula mah bener kadidik ilmu duniana di sekolah formal.
0: Formal.
1: Ilmu agamana di sekolah agama. Jadi bener baheula mah kapupuk gitu.
0: Heeh.
1: Aya mah geus
0: Itu dahina mah dititah ngaji teh da kana HP deui, kana HP deui.
1: Bari jeung kadang-kadang metodeuna ge sok salah ayeuna mah kitu.
0: Salahna naon tamat?
1: Anu kadang-kadang digedekeun teh ulin we ayeuna mah dina
0: ngaji teh. Bener. Dina ngaji teh bener.
1: Penting mah tanamkeun mah akhlak, tauhid, akidah tah eta anu kudu dipupukeun. Jadi sakumaha budak kena mah apik boga akidahna kuat mah moal kagoda.
0: Moal kagoda, moal murtad kitu teh. Tapi damot cenah cekolot cenah cekolot cenah cekolot teh ngadidik budak teh kudu 100 tahun samemeh budak lahir.
1: Ka mana wae ari Akang ngomong teh lah.
0: Ih,
1: sok teu logika kitu mun teh.
0: Eta cekolot mot. Teuing kolot saha
1: teh. Logika mun teh da atuh budak mah kumaha?
0: Sing horeng makna tina eta urang teh kudu ngadidik budak 100 tahun samemeh budak lahir, horeng urang teh bener samemeh budak lahir teh kudu dididik saha urangna anu kudu bener heula mot.
1: Oh kitu maksudna.
0: Urangna anu kudu bener heula mah kasalaku kolotna. Engke dai budak mah kumaha inung bapana. Teng manuk teng bemenjit anak cengceleng anak meraku kuncungan. Uyah mah tarak tara TS ka Singapura.
1: Luhur.
0: Ka luhur. Anger ka hanap kitu. Malahan aya paribasa wong tua gawe witan wong anom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyieun ka gorengan, anak incu nu bakal aya dina katunggaraan tuh.
1: Leres ieu yi.
0: Deuh. Saunira. Asa ngawayangnya. Nu matak teh oge kitu. Ngadidik budak teh. Matak tah sabenerna kolot-kolot ayeuna teh can siap. Ngadidik budak teh naon kumaju na naon
1: teknologi.
0: Jadi ai kolot na gapte ai budak mah geus pinter nya heueuh atuh teu saimang tungtungna berselancar dina media sosial karena naon teh kana situs-situs teu pararugu
1: situs
0: situs teh jadi naon situs lamun sales sinus. Kana link.
1: Oh.
0: Heeh, kana www.
1: Oh gitu.
0: www. Cungungung gitu. Kana itu www. Nu kana itu. Cok kain teh disiapkeun tungtung na pan kitu budak teh jadi gaulna teh loba. Susana jeung dina HP ge pan nya. Gaulna mah kaditu ka dieu.
1: Segala rupa bisa tinu HP.
0: Tinu HP bisa di searching.
1: Boh kahadean ka gorengan.
0: Boh ka gorengan matak diaksesna teh gampang matak ayeuna mah. Siapkeun kolot-kolotna oge kudu apal kudu leuwih apal kana teknologi ngarah naon generasi urang bisa kasalametkeun kitu.
1: Jadi kadang-kadang ayeuna mah teh kolot teh budak, Kang di nu HP teh ayeuna mah tuh.
0: Oh.
1: Kadang-kadang kolot sok ningali aya anu sok maraen.
0: Maraen HP. Aya teh. Kadang-kadang kolotna jeung budakna parasea geuning parebut HP geuningan.
1: Jadi ayeuna mah diheulakeun teh lain kebutuhan teh lain di mate lain beas kadang-kadang mah.
0: Naon?
1: Wifi.
0: Bener.
1: Oh, can mayar wifi mah teh.
0: Wifi jeung kuota urangnya. Bener. Heeh, nu matak teh oge ah. Matak kudu dididik budak teh euy. Leutikan we atuh ngaran oge kuduna mah alus atuh.
1: Heuh, ngaran teh tukang doa.
0: Doa the name is prayer. Nama itu adalah doa. Mada dewek cepot.
1: Nah, artinya.
0: Cina pan nyencoy.
1: Lepot.
0: Pot nyelepot. Lepot nyencoy sok nyelepot. Tapi ayah hartian cepot ge. C-E-P-O-T.
1: C.
0: Ceria orangnya.
1: E.
0: E meren.
1: E.
0: E. E. Enak didengar kalau ngomong.
1: Bukan di, C. Cepot.
0: C na.
1: C.
0: Ceria orangnya.
1: E.
0: Enak didengar omongannya.
1: P.
0: Parasnya sangat bagus.
1: Oh.
0: Orangnya sangat baik.
1: T.
0: Ti tadi nu mere duit ka aing. Kan sangsara. Mode mot, naon mot?
1: Halus.
0: Hmm?
1: E. Enak dipandang orangnya.
0: Aduh, M.
1: Mapan sekali dalam kehidupannya.
0: O.
1: Orangnya asik diajak bicara.
0: T.
1: Ti tadi nu mere duit.
0: Jaruan wae sangsara. Alah, sugan teh e mot e na
1: e
0: mot namanya.
1: M.
0: Mun tadi ngadengkeun apa sih nyaho mot ngarannya.
1: Oh.
0: Orangnya namanya mot.
1: E.
0: Tita tadi nanyakeun hayoh nyaho mot. Kitu nu atuh teh. Alah. Ai mot itu sahar datang mah.
1: Eh sahar.
0: Ulah. Di udang gitu euy.
1: Waduh.
0: Oh, urang samperkeun ah kana ditu bari curhat masalah budak yeuy. Heuh hayu hayu mana.
2: Wargi Dahlia tong ka mamana cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu. Iya.

0: Dah gitu mot yo. Iye teh sahae. Tu tu kadieu geuning. Ah,
1: kadieu ngurunyung.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asawau kan sorana mah.
0: Asawau nya sorana mah. Jawab lain ngalalau bro. Waalaikumsalam. Lain itu juga agimnya.
2: Agim suantana mah tuh dah nyepres.
0: Itu agim. Sanes. Saha teh abdi mah boxer.
2: Agim aku
0: ah. Ah ngaku agim, sanes. Agim mah.
2: Suantana mah 2 menit.
0: Teh ngefans pisan ka agim.
2: Oh, pantesan.
0: Ya sanes agim ah.
2: Sanes ah tuh.
0: Nah, boxer. Atau nabi aa jimis.
2: Jimis.
0: Nah. Amar sepisan ka agi ngepen pisan. Nah, lamun aya rumah irama geuning nya. Heeh. Jadi pensna teh loba geuning kan ngaranna teh nya. Heeh. Aya rido irama.
2: Aya rido irama.
0: Aya dudung irama. Oh,
2: bener.
0: Ama anan dicanak teh ya. Abok parah. Lain kunaon mang cepot jiga anu dalieur kieu.
2: Tah, kan semuanya kan mumpung ayah ta, sugan we ayah pencerahan ke urang atuh.
0: Sumuhun ieu teh, aduh abdi teh nujukeur bingung ieu teh. Karena pergaulan barudak ayeuna, barudak ngora ayeuna, ha. Pampangna mah aduh cita-cita teh hayang boga budak teh anu naon berbakti ka kolot.
2: Ah, saleh kitu.
0: Saleh nya.
2: Sugan tiasa mere petuah ka abi kumaha gitu.
0: Sabar lama ayah ama nitip teh eta we unggul.
2: Naonna?
0: Lamun urang hayang anak-anak urang nurut ka urang, soleh ka urang.
2: Nya kitu.
0: Tah urang mah heula kudu berbakti ka indung ka bapa.
2: Eta teh kitu ah.
0: Na. Sok lamun mang cepot hayang boga budak anu akhlakna alus, tah mang cepot kudu jadi budak soleh. Daek mang cepot jadi budak soleh.
2: Daek.
0: Ya. Mung abdi mah.
2: Ari akang budak mung di budak soleh.
0: Nah, jadi mung. Ya, jadi budak soleh alih mang cepot. Alih mah. Nah, alih. Eudah abdi mah budak Semar mah jeung budak soleh sagah rupa. Astagfirullah. Manya atuh lain budak soleh teh, lain budak bapa soleh. Tapi budak soleh teh anu berbakti ka kedua orang tuana. Kabayang ayeuna lamun budak soleh hayang budak soleh ngaran bapana kudu diganti soleh kawe. Liur bro.
2: Liurna kumaha.
0: Kabayang lamun ayeuna tukang paket nganterkeun paket salemur kawe ngaran soleh. Liur.
2: Oh bener.
0: Ka tukang warung nanyakeun ari bumina Kang Soleh palih mana. Cuk ibu-ibu tukang warung teh. Eta atuh bumina Kang Soleh mah eta caket uha soleh. Lebakeun Mang Soleh. Tanyakeun ka Aki Soleh. Ti aya si Jang Soleh. Pandiur geus. Kurunyum teh awewe. Syah, Ci Soleh. Lain Ci Esih tuh beda lemur tuh.
2: Beda lemur.
0: Eh,
2: ada cangkeun nyeros kitu.
0: Oh, tidak. Oh, lah resep kieu teh raos.
2: Suara asli atau dijieun-jieun atuh ya?
0: Suara asli, Allah.
2: Tapi persis pisan ya.
0: Oh.
2: Persis pisan ieu sareng agim asli gitu.
0: Oh, itu mah takdir. Jagalah hati. Oh,
2: bener, ya.
0: Jangan kau kotori. Jagalah hati lentera hidup ini.
2: Bener kan? Hebat kieu.
0: Aya listrik di masikit, caangna ka mana-mana. Aya istri jangkung alit, hanya ka jebrang sukuna.
2: Biasa rambut aranya.

0: cangkang jauh di pulungan, cangkang lepet di picenan, ari hulu di tiungan, ari bujur di bikenan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tuh, meser jauh di Batawi, di Ical Kasingaparna, jedang jeding kasalaki, yang ngeusi calana.
1: Jagalah hati.
2: Kela. Naon usi calana deh, yang ngeusi calana.
0: Duit, Bang Tepo.
2: Aduh. Ampun.
1: Kan bisaannya.
2: Bisaan nyanyi
1: atau,
2: namanya.
1: Atau abis ngiringan nyanyi.
2: Bade nyanyi.
1: Ngiringan atuh.
2: Sok atuh.
1: Bikin vokal.
2: Bikin vokal ya. Sok. Anu iya we anu lagu nanti opak.
1: Opik bro.
2: Tai. Anu iya ngiringan. Jaga hati. Enal teh.
1: Obat hati.
2: Ya. Obat hati ada 5 perkalanya. Take mot yang mot nama itu ya? Yang ya saya itu cepotnya. Cuman nabi cepot. Cepot soal mot jadi iya nanti backing vokal.
1: Nyakumah
2: pakai vokal.
1: Nyata.
2: Apa malah ya?
1: Apa nyocok
2: di
1: YouTube gitu osok.
2: Oh osok tiga malah ya?
1: Osok.
2: Dede.
1: Terus abis re.
2: Nah, terus mot yang cepot re. Terus A nya nyanung. Nyanyi. Sanes nyanung. Sanes. Lain bung nyanung mah. Sang sarah kene ya.
1: Ah, itu bentar ya.
2: Tahu.
1: Ah, nyanyi. Tayar nyawer dia.
2: Tayar nyawer. Ah, wios dah amat tradis sawer lah. Oh, di sawer. Banyak kiai di sawer. Banyak ustaz di sawer. Mulai mah ada butuh di cokot.
1: Oh, jadi abis teh. Bukit vokal itu.
2: Bukit vokal.
1: Siap.
2: Sok, gerak. Ready.

0: Aduh, Mon. Lain punung sia, aduh karunya aing mah.
1: Ngungku ngalikeun.
0: Hah?
1: Ngungku kitu.
0: Oh. Aduh itu cicing tatara jog. Neangan ojek tinggal. Aduh. Nah, atuh aing Mon euy. Tapi benernya nu matak teh ge urang teh kudu ieu nya. Kudu nyiapkeun bener baru da kurang pamanglama nya. Oh si Cepi aing mah power deh dulu. Oh,
1: tapi multi keneh Kang teh ayeuna gitu.
0: Tahan.
1: Tapi dia ngajikeun di mana ayeuna?
0: Enggak di ngajikeun di Pasoleh.
1: Oh, bae bareng ngajik itu mah alus.
0: Ya, ada ku sabab Pasoleh jadi suka nang ka Pasoleh kan gitu.
1: Amin amin.
0: Heeh, nu matak teh ge. Anu.
1: Ah, rek datang.
0: Da saya. Aduh, oh, si Cepi punya. Aduh, bapak, pak. Naon? Aduh, Cepi mah kepikiran wae. Naon kepikiran? Lain kemari, pan Cepi teh sare di masjid. Aya nu minahkeun, pak. Peuting teh pan sare di masjid, aya nu minahkeun jiga nama jurig, pak.
2: Minahkeun ka mana?
0: Teuing aing sare teh Cepi teh di masjid. Ari hudang-hudang isuk-isuk di kamar jiga nama aya jurig wae.
2: Lain jurig pan ku aing dipindahkeun sia teh. Teu karasaeun mah nya budak teh.
1: Ada yang panggil dipindahkeun jurig. Emang jurig apal imah maneh gitu.
2: Oh. Oh, apaleun alamatna dan moal tuh.
0: Oh, ku bapak.
2: Oh, ku dewek dah karunya tetiris. Oh, hariwang nu bisi asup angin naon.
0: Oh, kitu.
2: Heeh. Kabina-bina teh di mana maneh bieu?
0: Biasa tuh, Pak. Resep jeung barudak ajojing, ajojing.
1: Modoh ajojing.
0: Pan keur usum ajojing teh
1: teh. Keur usum.
0: Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing, ajojing.
2: Bener apa? Cik, ari surat. Iya, surat Al-Baqarah ayat 32 cik naon, cik.
0: Tuing, tuing, tuing, tuing.
2: Gehnya, diberewe Quran. Diberewe hafalan Al-Quran. Poho, siya mah. Diberewe
1: juz ama.
2: Juz ama, ngus liur. Anuk itu mah gampang. Apa aja lah, ajojing, ajojing.
1: Ajojing, weh, jol. Di dalam kolam teh naon?
2: Naon?
1: Di dalam kolam teh naon?
0: Ih, tapaleun si Mamot.
1: Kadengade kitu teh tapal.
0: Anu ya salam geuningan.
1: Gimana?
0: Rambut pirang.
1: Naon teh?
0: Anu eta geuningan, kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang kau senangi? Janda yang putih berambut pirang.
2: Unuk itu apa?
1: Bila ingin melihat gitu gini naon teh?
0: Oh, eta mah ikan dalam kolam.
1: Uh-uh.
0: Bila ingin melihat ranat teu make baju.
2: Ya, tah kabawa ku sakawa-kawa. Tah. Kabawa ku sakawa-kawa.
1: Wah, cepi ah.
2: Teu meunang kade.
1: Waya melihat ranat segitu.
2: Oh, kusno apa sih kumaha? Kalau tuh gacan apa sih teh? Lain budak apa kamu teh?
1: Lain mana apal-apal itu di mana itu apal itu gitu?
0: Apa nanti babaturan uing pak? Babaturan abi gak syukur nu iu lah nu resep lah nyanyian gitu gigi taran.
1: Hari mana kalau resep lagu naon?
0: Kasep lagu mah anu resep mah Aya Susanti baheulanya.
1: Anu mana
0: tuh? Aya Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tiada heran, ente tutup mata, anak tutup bengkel.
2: Lain ya.
1: Tutup bengkel.
2: Yang tutup bengkel. Ting sore ting bangkrut katanya. Cik, alip-alipan apa?
0: Alip-alipan? Mana, Pak?
2: Sok, alip jabar.
0: Oh, apa itu sok ngaji?
2: Sok. Sing balik. Alip jabar.
0: A.
2: B jabar.
0: B.
2: T jabar.
0: T.
2: Hijikeun.
0: Jakarta.
2: Syah.
1: Apal di mana? Gitu sih, teh. Dicer di mana?
2: Apal di mana? Abata, meureun sih, teh.
0: Oh, Abata.
2: Namanya mah beda.
0: Wah, oh, beda masjid, menurut
1: Pak. Di mana
2: ada jauh? Di mana lagi abata, sih, teh? Tah nu mata kudu ngaji teh sing bener sih teh.
1: Balik aja teh tah. Cepi mana teh aduh ari.
0: Oh. Oh da kumaha abata umurnya?
2: Heeh, abata sih teh.
0: Oh siap siap siap siap.
2: Tah nu mata teh ge ari omongan dewek teh dengekeun. Da mane mah omongan kolot teh tara didengekeun we hayo. Oke,
1: headset we sulit atuh.
2: Oke, headset we mah ka bina-bina teuing.
1: Udah gideung ngadengkeun naon teh.
0: Cicing cicing cicing cicing kerame yuk.
2: Ih Gustin Wagung dengekeun. Ih cabut gerah headset nang gerah.
0: Dah abdi mah pak jarang ngadengekeun omongan pak. Mun hitu cok didengekeun.
2: Ampun ya oi. Lain ai hitu didengekeun nya. Mun hitu cok disingsirikeun maneh mah nya.
0: Nah teh hitu teh jeung dulurna.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Walillah ilham.
2: Yes, ya tema. Malik-malikin weh.
0: Ah, tadi balikin mah surah begitu tung sabelah.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Oh, udah jurig.
2: Gusti, nunggu.
1: Udah budak akan untuk uyuan kuat dah.
0: Luk.
2: Lamun lain anak aing, ya tema.
0: Lamun lain. Bapak aing.
2: Gusti nu Maha Agung.
0: Gusti mah nu Maha Agung apa sarea ge?
2: Ih. Si teh malik-malikeun we hayo nemalan we hayo.
0: Bae we.
1: Doraka sia.
2: Doraka sia. Ka neraka kitu si teh.
0: Hayo da ka neraka oge asal di kotana.

0: barbershop itu aya naon teh arak-arakan hayang meuli es krim deui.
1: Gusti nu Agung. Haji kata iya. Kada pulangan.
0: Oh, siap nun, Pak. Mak, mamat, Pak Mere.
2: Wah,
0: hei, menipat di tempat.
1: Gusti nu Agung. Kakitu nanya mamatnya. Mantak ah urang lawe nu kudu sing bener ah. Urang ngadongakeun euy budak-budak teh euy anu ieu naon teh lemur nu si kota sing jadi generasi anu alus lah generasi anu bisa naon teh nuluykeun arurang nya sabab bae bordak ngora teh teh aset euy.
2: Aset bener.
1: Subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Urang siapkeun pemuda-pemuda ayeuna, urang siapkeun barudak-barudak ayeuna, akhlakna, sifatna, adabna, akidahna, siapkeun sing bae lener ulah nepi ka ancur karunya engke. Yang dirina pribadi oge kitu nya. Dirina sewang-sewangan karunya deuleuy kana. Hayu Ahmad ah. Ayeuna urang neangan pengajian yang si Cepi nya. Urang asukeun ka pasantren lah. Neangan pasantren anu alus yeuh. Hayu ah urang anteur mun. Yo.
3: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cepot Ngagoda.
4: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: 107.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia tuh.
2: Musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
3: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
4: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
5: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
3: Boleh, sayang.
5: Yeay!
1: Emangnya Ade udah gak demam?
5: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
4: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: jangan kemana-mana, Wargi. Setelah si Ceput ngegoda, ayo kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Karmira. Karaoke Minggu Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik-Asik. Rumah.

Siap-siap menggoyang wargi Dahlia. Oh. Aduh, artis-artis Carmilla sudah pada siap-siap wargi Dahlia ya. Sudah pada datang di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Au! Meni resep buat wargi Dahlia juga yang mau karaokean. Wargi bisa langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Di Antos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Siap nih kuyang. Ayo digoyang wargi barengan Putri BRB di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia Brung A. Go go go. Goyang.

0: Sudah ada artis Carmilla yang hari ini sudah nagog ya. Meniresep. Aduh. Niresep ya. Hari ini yang mau nyanyi Wargi Dahlia ya, di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia, ada si Manish. Selamat siang Mbak Anish.
1: Oh, selamat siang. Ini lagi agak-agak batuk.
0: Ya, batuk ya.
1: Lagi musim soalnya.
0: Ya, musim ember ya, lagi musim, betul sekali. Mau nyanyi apa?
1: Madu.
0: Apa, coba sekali lagi.
1: Madu.
0: Ya, udah, oh ini ya, yang ini. Oke, siap.
1: Tapi teksnya kesini.
0: Iya, nyangkeng di, langsung dimotorkan. Kalem atuh. Nih. Coba gimana nyanyi madu, teh? Gimana nyanyi madu, teh?
1: Madu. Madu, senyumnya manis.
0: Asik.
1: Semanis madu.
0: Asik.
1: Membuat hati selalu rindu.
0: Oh.
1: Kan aku suka dibilang manis, jadi ada manisnya.
0: Iya, manis ya.
1: Manis.
0: Au. Sudah siap atau sekarang?
1: Sudah dong.
0: Manis ya. Kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia ya. Dah ya, si manis. Dah. Tapi ya mah manisnya sama ke jembatan Ancol ya. Tahun mah ke jembatan Ancol mah jadi najurik ya. Langsung aja Wargi Dahlia ya. Ini dia ada si manis tante mer dengan madu. Perlu gak? Go.
1: Goyang.

0: si cinta sama Centil. Mana cuman Tio? Yo nih.
1: Ada keserak soalnya. Oh buat pergi-pergi dalinya di ini di goyangnya yang buat tuh buat Mama Eha tuh kemana aja sih? Mama Ali, Bu Endang juga buat. Itu siapa Bu Endang juga ya? Mama Ali ya. Buat ini Otik, Jendrik juga pada kemana sih nggak kesini?
0: Jendrik, tentas Jendrik saya di Nalaik. Jendrik, kenapa kamu nggak kesini Jendrik?
1: Buat Reza juga ya.
0: Terus, Gocin?
1: Pokoknya buat, Gocin buat.
0: Buat siapa?
1: Om Enje.
0: Oke, deh. Oh kemana tuh Om? Kenapa dia?
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pulang nggak bobo, goyang.
0: Goyang. Aduh, goyangnya gimana Tante Mer? Sekali lagi coba goyangnya gimana?
2: Apa?
0: Gimana goyangnya sekali lagi coba?
1: Go, goyang! Tapi manis.
0: Aduh ya Allah. Itu lanjut lagi Delia ke artis Carmilla selanjutnya. Ya, artis Carmilla selanjutnya.
1: Manja. Resep kamari juara berapa sih?
0: Juara dua saya.
1: Keren. Itu menyisihkan berapa peserta sih?
0: Menyisihkan 28 peserta. Nih, puas terharu hasilnya. Ayah tuh pakai ini. Si Jendri oke, nepekin kaki. Ya harusnya cina cama Elmel kahiji. Jadi ya, Jendri. Cing sabar Jendri ya. Geus rejekina kadua bae teu naon Jendri. Sabar ya, geus nepekin ka sasangkaleun si Jendri eta ngatap-tap layar soal.

0: Ayo atuh kalau gitu mah. Kita langsung bertemu dengan Eteh, yes. Dengan nyanyi naon ya Teh?
1: Lelah mencintai.
0: Lelah mencintai.
1: Di detik 10 aja.
0: Baiklah kalau begitu ya. Hayu wargi Dahlia, kita akan langsung saja menemani baik atuh ieu di OG-nya. Hayu ini dia langsung aja. Perumah, go go go.
1: Goyang.

0: yang di sana aja.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak. Namanya Dahlia Prung. Ah, gugu-gugu.
1: Goyang. Aduh, Kang Asep, Mang Duda. Ya. Selamat siang Kang Asep, Mang Duda. Au, aya si Iman oge tinggal li hahaha aja. Nah, atau Iman hahaha.
0: Ya si Iman sok pohonya.
1: Ya si Iman mah lamun tadi sambat sok di sok ngamuk.
0: Sok ngamuk.
1: Sok ngamuk, saya teh masuk kacak-kacak runtah si Iman mah lamun tadi sambat teh. Kang Asep, au si Iman tuh men nyawer tinggalinya. Wargi, ayo ah kita liburan yuk wargi. Ke Trans Studio Bandung yuk, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show ya yang spektakuler wargi Dahlia. Wargi bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com wargi ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ih, meni resep deh ya. Hadir putri ya Cayani, Cayani Mang Duda ya. Ada Kang Asep. Ada mall bener ahaya IRB mah aing pan kadi asupna ka abi ulah kadinya kadi ya ka abi tinggal di abi tuh si Iman aya di abi aya air pan di saranten tinggal air pan nak nyanyi eta Umi Cahaya nak nyanyi Umi Cahaya ka mana tuh Umi Cahaya cenah Umi Cahaya cantik selamat siang hai. Ada Mama Aji ya. Selamat siang. Ada Mama Au tinggal itu. Cerna, halo Cerna, Cedewi ya. Cerni hadir put Erni tinggal di Cenaker jeung Bunda keur ngabolang keur di mana? Gusti, Cerni keur di Ciwidey ya tinggal. Mama Aji, selamat siang Mama Aji. Mama Lili satur nuhun cenah eteh udah ngegogo ya. Siap atau kalau gitu mah udah wargi Dahlia. Nanti jangan dulu kemana-mana wargi Dahlia. Tadi si manis tadi saja coba iya ngarana Tante Mer Manish gitu ya. Namanya Tante Mer Manish. Ya udah wargi jangan kemana-mana masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.

0: Pargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Dahlia.
0: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
2: Habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
10: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: pagi warga Dahlia masuk di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Dan sekarang kita masuk ke artis Carmilla selanjutnya, ada Bu Endang.
1: Iya Putri.
0: Bu Endang sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tos tuang tuh acan Bu Endang.
1: Tos satu.
0: Nih resep acara naon.
1: Ada aja.
0: Oh nih gaya. Nih gaya ada aja. Cantik Bu Endang teh. Bu Endang kakak tegalaga mau minggu depan.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, badannya anak naon ngana kacang.
1: Nggak kacang, tukang kacang.
0: Nyanyi naon Bu Endang?
1: Perih insya Allah.
0: Perih, oke deh kalau gitu langsung aja warga Dahlia ya. Ini dia ada Bu Endang dengan Perih. Bro, ah, go.
1: Goyang.

0: teh kadieu beuleuh jeung ngadangukeun.
1: Ada panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak kangennya Dahlia perumah gogoyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Aduh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Aduh ya Allah. Besok aku kerja kak, pulang malam gak bisa ngambil besok. Kalau gak bisa ngambil besok, ambil Selasa sayang. Kalau gak bisa Selasa, ambil Rabu. Kalau gak Rabu, Kamis. Kalau gak habis, Jumat. Kalau gak Sabtu ya. Hari ini, awalnya si Tisna? Ayah tak ayah. Ya, ayah noh yang nyenak, ayah cun online.

0: Wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Dahlia.
2: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Apa parjat
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilah mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
4: Sekarang jam 12 siang.
8: Asik.

0: Balik lagi Wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ya, masih barengan Putri Barbie sampai jam 1 siang nanti Wargi ya. Kita akan langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya Wargi Dahlia. Hai.
1: Assalamualaikum
0: Neng Baby. Waduh, Waalaikumsalam Bunda Lela, sehat?
1: Alhamdulillah sampai sehat.
0: Kamana wae?
1: Sakit sasasi.
0: Alah, sakit naon?
1: Panas dingin.
0: Alah, panas dingin. Mata kulah lo batu yang cicing di kulkas jeung kompor atau bunda tehnya. Bunda,
1: ya?
0: Nyanyi naon?
1: Penantian.
0: Sudah siap Bunda?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Bunda Lela dengan penantian. Prung A, go go go.
1: Oh iya.

0: Punten Bunda Nelo Kaprikadinya.
1: Iya.
0: Semoga tetap jaya Dahlia nomor 1.
1: Terima kasih Manteng Radio.
0: Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Pruka go go go.
0: Go ya.
1: Asik. Kita lanjut wargi Dahlia ya, Karis Carmila selanjutnya. Ayo Ramdan.
2: Halo buat Teh Putri, sehat?
1: Halo, sehat Ramdan. Ramdan mau nyanyi apa?
2: Sang Cakrawala.
1: Oke deh, kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Ramdan dengan Sang Cakrawala. Prok ah, go go go.
2: Goyang.

0: Mila, cuma di Dahlia. Bareng Putri Barbie atuh. Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
1: Habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Terpangken sereng Bapak Starkom Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren
15: cuma keras saya penyawat pak
14: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah motah baik itu
15: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngelandung naon pak
14: Alpa Poli alhamdulillah keras lambung mata saya
15: ayana tos F seberapa botol
14: atun abis resep pilu botol
15: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis iya pak
14: enjing nginep tes yang tetes senten genep tetes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah meser tilu gaitu karaos karasa.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: karaoke Minggu Dahlia. Ya, aduh Cuteti, nah aduh Cuteti lah nyamperkan Cuteti teh. Udah mau dikawet atau Cuteti. Nah Nazar tuh diajakan ke hari Minggu tuh ayak soalnya Nasarna bade konser apa namanya nanti di bulan November ya. Hah? Non? Beda konser, engke. Tok izin-izin, benernya. Teh Marwan, namun yang dipoto jangan beli tok izin-izin. Samperkan langsung. Samperkan teh yang dipoto, hayu. Dan mual mata ngawatnya. Kita langsung pergi kita lihat karena sekarang bila selanjutnya ini ada. Tinggal ini meni gelis kia. San-san, iya untungnya foto. Mana? Karena kumaha San-san potongnya.
1: Baso
0: rate geungeunah. Baso keur ngeunah. Geus bener kan, Jan?
2: Jadi arah seuri.
0: Nyanyi naon aya na?
2: Trauma.
0: Trauma, trauma ngadar baso. Ayo langsung aja Margi Delia, ini dia ada Ratu One dengan trauma. Prung ah, go.
2: Goyang.

0: Amalia, selamat menjalankan ibadah. Ibadah puasa sih teh. Naon? Salat. Duhur. Haturun makasih. Pandang radio, pandang radio, enak-enak lah gak dia perlu goyang lagi.
1: Aduh ya Allah ya Robi, wargi lagi musim kayak gini sekarang ya wargi, biasanya daya tahan tubuh si kecil menurun, akibatnya si kecil jadi kena panas demam ya. Tapi kalau si kecil sudah terlanjur kena panas demam, langsung aja kasih obat penurun panas untuk si kecil yang pastinya aman buat anak-anak ya. Kasih si kecil Paramol sirup wargi. Paramol ini obat penurun panas anak yang mengandung paracetamol dan bekerja cepat, jadi panasnya cepat turun, nyerinya cepat reda ya. Yang bikin ibu makin tenang, Paramol aman karena pelarutnya menggunakan 100% air murni tanpa alkohol dan halal. Rasanya juga rasa stroberi yang enak wargi. Jadi sekecilnya kalau minum Paramol itu gak banyak drama. Paramol obat penurun panas anak yang bekerja cepat, turunkan panas dan aman karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol turunkan panas tanpa was-was. Kang Legi.
2: Assalamualaikum Teh Putri.
1: Mau nyanyi apa Kang Legi?
2: Kesepian Teh Putri.
1: Kesepian. Ya. Siapa tuh kalau gitu Mas? Sudah siap Kang Legi?
3: Udah.
1: Oke. Hayuk wargi dulu ya, ini dia ada Kang Legi. Perungah, go go go.
3: Goyang.

0: Tidak terkenal.
1: Bu Haji Ani, Bu Haji Eha, Bu Haji Warpan, Teh Pipi, Teras Teh Karin, GGS, semuanya berungah, gogo goyang.
0: Goyang. Jangan kemana-mana wargi masih di Karmila, karaoke Minggu Dahlia.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Karmila.
3: Karmila.
2: Karaoke Minggu Dahlia, bareng Putri Barbie.
3: Dahlia.
4: Setiap minggu, jam 11 sampai jam 1 siang. Panteng terus di sini wargi, karena setelah Karmila bakal ada top hits Dahlia dan top hits pilihan cuma di Radio Dahlia FM. Dahlia. Saat musim pancaroba membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
5: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
6: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan

acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia ya. Minggu depan kita ketemu di Tegalega Wargi tanggal 11 Oktober 2026. Dari tinggal isi dari yang nyanyi cing sabar ya. Bangan sao ya ke karek datang ya didinya teh ya. Nah, 11 Oktober minggu depan Wargi mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega ya. Putri Bermi tunggu Wargi Dahlia, oke? Okay? Pantang radio, pantang Dahlia. Peruk ah, gugur.

lapangan Tegalega Bandung. Nanti bareng-bareng kita goyang sama Bungsu Bandung, Alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Jangan lupa menangkan juga door prize-nya, ada 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda setrum, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Makin gak sabar ketemuan minggu depan berarti ya. Dan sekarang yang gak sabar juga nih, pengen digoyangin langgam-langgam pop Indonesia paling ngehits untuk minggu ini. Seperti biasa, Riri udah hadir di studio Bulanang 28 ya, buat goyangin 10 langgam pop Indonesia di program Top Hits Dahlia. Dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan, wargi bisa goyang-goyangin lewat WhatsApp langgam-langgam hits yang udah kita pilihin ke 0811-222-1015. Jangan lupa di follow juga semua sosmed kita, bisa nonton siaran di TikTok at 1015 Dahlia FM. Yang mau panteng lewat streaming juga bisa ke Radio Dahlia FM Bandung. Dan jangan lupa download aplikasi kita di Play Store dan App Store-nya Radio Dahlia FM Bandung ya. Sekarang kita langsung aja buka Top Hits Dahlia untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita review dulu 3 besar Top Hits yang ada di minggu lalu. Formasi 3 minggu lalu ada Langgam Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Formasi 2 minggu lalu Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Dan di formasi pertama jawara kita yang bertahan selama 2 minggu ada Teh Hijau milik Tulus ya. Kita lihat nih apakah ada perubahan langgam untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 4 Oktober 2026.

0: kita buka sama satu langgam yang bertahan di chart selama 22 minggu, namun minggu ini harus turun satu peringkat. Dari formasi 9 minggu lalu ke formasi 10 untuk minggu ini dia Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu, formasi 10.
1: Formasi 10.

0: peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Beda sama nasib langgamnya sesi potret, meskipun masih banyak banget yang request, masih ngehits di mana-mana. Harus turun satu peringkat ya ke formasi 8.
1: Formasi 8.

0: Ben sama Charlie Setia Ben. Tungguin aja nanti hari Minggu 11 Oktober. Acaranya mulai jam 6 pagi sampai dengan capek di lapangan Tegalega Bandung Wargi ya. Jangan lupa dipakai nih seragam setiakunya atau dipakai seragam jalan santainya biar makin keren Wargi Delhi semua. Yang penting kita ramaikan aja lapangan Tegalega Bandung nanti minggu depan ya. Tapi sambil nunggu minggu depan, yang hari Minggunya bingung mau kemana nih ngabisin waktu, ya udah gampang. Kita liburan aja ke dalam kota yang gak akan kepanasan, gak akan kehujanan. Cuma di Trans Studio Bandung, Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya ke www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tinggalin langgam Setia Ben hilang ingatan di formasi kelima. Sekarang kita lanjut aja ke langgam di formasi keempat yang harus turun satu peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 4 untuk minggu ini. Ini dia Juicy Lucy, Gurun Hujan, formasi 4.
1: Formasi 4.

0: pengen dengar langgam yang asik-asik, panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Dahlia, saya Tulus. Panteng terus 101,5 Dahlia.
2: Formasi 2.

formasi dua nih, Teh Hijau dari Tulus Wargi, dan artinya kita punya jawara baru. Tapi tahan dulu ya, ini info penting buat Wargi semua nih yang sudah siap bermimpi, sudah siap berniat untuk berangkat ibadah umroh Wargi semua ke tanah suci ya, dan menjadi tamu Allah nih. Jangan tunda lagi ya niat dan keinginan Wargi untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga atau bareng teman-teman. Yang penting nih, Amayatur Indonesia siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan terbimbing dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi jangan tunda niat baik Wargi untuk ibadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh di bulan Oktober, November, dan umroh plus Cina di bulan November. Info dan konsultasinya hubungi aja 0811 105564. Follow juga Instagramnya di @amayatur.it. Sekarang kita recap lengam-lengam.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E
0: Noise Dahlia.
2: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
2: Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya. Habis-habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Follow
14: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.

Kita cek WhatsApp Anwargi ya, 0811222101015. Ketemuan sama Neng di Pasco, pengen langgamnya digoyangin buat semua warga yang lagi pantang sehat-sehat ya Riri. Terus juga Kang Lukman Pasar Baru, selamat siang. Tengkom Ciam Lasilin, apa kabar? Langgam pengen digoyangin buat semua warga Dahlia aja. Terus juga Mama Fiani, terima kasih banyak. Esa di Kaca Piring, langgamnya pengen digoyangin buat semua warga Dahlia juga. Nah yang ini juga buat semua warga Dahlia nih. Ya masih bingung kira-kira nyari kegiatan apa ya yang positif yang bisa diisi di hari minggunya, di sisa-sisanya nih sebelum nanti malam ya. Banyak wargi bisa ikutan olahraga ya, sedikit yoga tipis-tipis boleh. Mau ikutan pound fit, masuk grup running, atau mau traveling aja deh jalan-jalan gitu, atau mau datang ke konser barengan sama teman-teman, bebasin aja wargi, pilihannya banyak ya. Yang penting safe feeling dan safe reward, tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi ingat, walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydrococo siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Pokoknya minum Hydrococo bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Hydrococo, don't stop now. Maria, makasih banyak WhatsApp-nya siang hari ini. Terus ada juga Sarah, ada Yeni, Kakek Agus Cibo, ada Caca, terima kasih. Dari Dikirchon, Astriani Majalaya, Melinda, Rika juga makasih banyak WhatsApp-nya. Brungah, go go go.

0: follow,
1: follow,
2: follow,
3: follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.
4: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
4: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
4: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
7: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
6: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
7: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
6: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
7: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
10: JKT48
9: Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
8: Didukung oleh...

0: Kalau yang ini rekomendasi buat wargi semua yang mau ngabisin hari liburnya hari Minggu ini, kalau bosan di rumah mulu, ya udah kita liburan aja ke Trans Studio Bandung yuk. Bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya gampang, klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique workplace indoor theme park. Ada yang mau on air? Langsung yuk 73028 atau 73117010. Bisa ke WhatsApp juga di 0811-222-1015. Kita cekin dulu ada siapa.
1: Apa yang buat kau selalu.
0: Halo, top hits pilihan 73028. Top hits pilihan, Prungah.
1: Di sana tersimpan
0: satu orang lagi sebelum beli goyangin langgam hits berikutnya. Halo. Top hits pilihan. Masih malu-malu, ya sudah langsung aja kita langsung goyangin langgam hits pilihan berikutnya. Dinda, makasih banyak whatsappannya siang hari ini. Ada Kiki juga, terima kasih. Rita di Tubagus Ismail pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi sama dari yang lagi siaran. Terus juga ada Lucy, terima kasih banyak whatsappnya ya. Prungah.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh...
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. 101,5

Terima kasih buat semua warga udah pantengin selama 2 jam kebelakang. Buat MD kita Kang Diwan sama label yang udah mendukung ya. Udah ambil jam 3 sore, Rini harus pamit. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak lengkap.

0: Jabanatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga Bandung. Tunggu ya.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik.

0: non-stop Langgampol. Satu jam non-stop Langgampol. Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soclin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung Sung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV.
13: Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
15: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
16: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan parasetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
17: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
15: Boleh, sayang.
17: Yeay!
16: Emangnya Ade udah gak demam?
17: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
16: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Jangan kemana-mana wargi, setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, kita lanjut bergoyang di acara Cindai Dahlia.

0: Bandung Goyang.
1: Sik asik.
2: Dahan.

0: Hyundai Dahlia.
1: Hyundai Dahlia.
0: Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prungah, go go go, goyah. Sore ini Bandung lagi digerimisin wargi Dahlia ya, lagi turun hujan di mana-mana. Mudah-mudahan hadirnya Cindai Dahlia barengan Adri sore hari ini bisa bikin suasana sorenya wargi Dahlia semakin asik dan pastinya semakin amboy, enak-enak langgamnya.

0: penampilan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
3: Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
4: Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Begadayan, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
13: Hei, lagi ngapain?
12: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
13: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
12: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
13: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
12: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
14: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
14: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
17: Sekarang, Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan aja.

Ya, yang paling enak buat dipantengin sama wargi Dahlia. 25 jam nonstop. Pantengnya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang si Kasih. Tiada yang lain. Asik. Terima kasih wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya. Langgamnya enak-enak deh. Ya, langgam-langgam yang dipilihin sama wargi Dahlia enak-enak. Salah satunya ini nih, ya tadi ada yang request juga lewat WhatsApp. Tapi Adri lupa tadi siapa. Yang pasti satu persatu langgam requestannya dari kalian kita puterin ya sampai nanti jam 6 sore di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Yang sudah menyapa Adri lewat TikTok juga selamat sore ya semua ya. Gimana nih pada hujan tidak di sana? Kalau tadi kata Teh Listi pada larang mah gak pernah kebagian hujan ke Adri. Padahal kota Bandung, Kabupaten Bandung kayaknya pada hujan ya hari ini wargi Dahlia. Hujannya emang malu-malu sih, deres. Terus berhenti, gerimis, deres lagi, kayak gitu. Tapi berharapnya kalaupun hujan ya, gak ada yang kebanjiran. Apalagi ini hari Minggu, wargi Dahlia kalau dikasih banjir teh, aduh. Yang tadinya mood liburannya bikin happy ya, jadinya gak seru ya wargi Dahlia ya. Gara-gara banjir. Karena hari Minggu ini banyak banget wargi Dahlia yang manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seru. Yang pastinya healing sejenak ya dari pusingnya kerjaan kantor selama seminggu penuh udah bekerja. Hari Minggu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan hobi-hobi, kebutuhan lifestyle juga. Ya seperti gabung di Pound Fit mungkin, yang suka Pound Fit atau yang suka lari, masuk grup running ya, ikutan event maraton di mana-mana sedang banyak digelar. Atau main padel, jangan-jangan barengan sama geng. Ada juga yang manfaatin traveling ya hari Minggu ini wargi Dahlia datang ke konser-konser barengan sama teman-teman, barengan sama keluarga, termasuk hari Minggu depan nanti datangnya ke panggung gelegar 56 tahun Radio Dahlia ya di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya apapun yang wargi Dahlia lakukan bisa bikin happy karena itu merupakan self healing dan self reward. Orang kan memang tiap orang beda-beda ya wargi Dahlia ya, bahagianya setiap orang juga memang beda-beda. Tapi walaupun berbeda ada hydro koko yang siap nemenin segala aktivitas kita seharian. Minum hydro koko bisa banget bikin wargi semangat lagi, refresh lagi, walaupun di tengah gempuran aktivitas yang full. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif ya, buat kita sukain, buat kita lakukan, sambil ditemenin sama hydro koko. Hydro koko, don't stop now. Adri mau coba sapa WhatsApp kita. Udah banyak banget yang masuk, sekalian disapa juga yang sudah pada nemenin di TikTok ya. TikToknya Radio Dahlia @1015 Dahlia FM, TikToknya Adri juga @Adri Dahlia. Yang belum follow jangan lupa di follow ya. Putri udah follow belum? Putri selamat sore. Ada Didin Solehudin, selamat sore juga. Lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Fazril, kamu dari mana Fazril? Fazril Akbar, selamat sore ya. Bunda Fatih, halo Bunda. Ratu Jamur Pasar Gede Bagi, ini Bunda Fatih ya. Ada Teh Nilam dari Muhammad Toha, selamat sore. Teh Sundari juga, gimana di sana? Cimahi, hujan tidak Sundari? Andri, halo Andri, apa kabarnya? Apa? Tiket? Udah habis. Tiket gelegar 56 tahun Dahlia juaranya sudah habis wargi Dahlia. Tapi gak apa-apa ya, wargi yang pengen datang nanti pasti pengen banget ya nonton performnya Mamah Bungsu Bandung, ya kan? Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik. Atau yang ngefans sama langgam-langgam dari Republik yang bagus-bagus ya, serta yang ngefans sama langgam-langgam dari Charlie Setia Band, mereka semua bakalan meramaikan panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara hari Minggu depan ya, 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Acaranya dari jam 6 pagi ya. Jadi boleh walaupun tidak kebagian tiketnya, nanti yang mau nonton mah datang aja. Ya, ditunggu sama Adri dan teman-teman dari Radio Dahlia hari Minggu depan di lapangan Tegalega Bandung. Hai Mama Elda, apa kabarnya Mama Elda? Dari kawasan Ujung Berung menyapa dari Mama Elda. Iya, terima kasih banyak ya Mama Elda, Teh Yati juga yang sambil aktivitas sore hari ini di Morotresno, lagi siap-siap mau buka Morotresnonya. Baik, lancar-lancar laris juga ya.
Adri, martabak Oppo lagi mangkal juga nih. Asik. Dari kawasan Jiwasra, Andi Ari, selamat sore kalian. Langgamnya buat semua wargi Dahlia saja, juga buat Kak Adri aja. Prung ah, go yang. Oh ini nih, yang request fenomena tiada yang lain. Ada Jajang Jalak. Udah diputerin sama Adri ya, Jajang ya, langgam kamu ya. Pokoknya nih goyang buat Adri duluan, Jendri, Erni, Gita, Tiara Desa, Mama Bayu, anak-anak Pasco, gocinya buat Hani yang ada di Cibolerang. Mang Ayi, ada Mang Ayi. Tadi Mang Ayi yang request sentuhan kecundang. Mana dia? Oh, WhatsApp-nya tadi di mana ya? Mang Ayi, selamat sore Mang Ayi. Lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Prung ah. Go.

0: enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
2: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

7 hari menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Sampai bertemu hari Minggu depan di lapangan Tegalega Bandung ya wargi Dahlia. Kuponnya jangan lupa dibawa ya. Wargi Dahlia sudah diisi kan kuponnya kan? Kemarin pas daftar dapat kaos, dapat produk dari sponsor, dapat kuponnya juga. Jangan lupa diisi kuponnya dengan nama, alamat, nomor telepon. Dan semoga nanti hadiahnya entah buat siapa, yang pastinya buat yang paling beruntung nanti ya. Ada satu paket umroh sebagai hadiah utama kita, ada 2 motor matic, 1 sepeda listrik, serta uang tunai total puluhan juta rupiah. Ini akan menjadi miliknya Wargi Dahlia ya, hari Minggu nanti 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Wargi Dahlia, nanti ada rencana juga pastinya, karena banyak booth sponsor ya, sponsornya Wargi Dahlia juga udah tahu. Dan pasti udah mempersiapkan nanti mau beli apa saja dari...

0: Lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar kita terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, santai dulu, stop dulu. Karena penipu itu senang banget bikin kita panik dan bikin kita terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu, atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Karena laporan dari kita itu bisa membantu mencegah korban berikutnya, wargi Dahlia. Ingat ya, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita. Informasi lengkap atau pengaduan, wargi Dahlia bisa hubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau hubungi Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu ingat kalau ragu, stop dulu. Adri mau coba undang telepon, boleh ya? Wargi Dahlia yang mau telepon silakan lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di 73008 dan juga di 7311710. Halo, Cindai Dahlia.
1: Halo juga Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Telisti.
1: Iya.
0: Mau langgam apa?
1: Dari Arif.
0: Arifnya yang mana Arifnya?
1: Mutiara belum ada ya?
0: Yang lain.
1: Gerhana aja.
0: Gerhana dalam cinta. Siap. Digocinin ya. Buat siapa ini langgamnya?
1: Digocin langsung ya buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia yang ada di TikTok dan di WA juga ya.
0: Siap. Makasih ya dari Siziran.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia atuh. Enak-enak langgamnya. Prung ah goyang.
0: Goyang balik, hatur nuhun, Telis Tiziran. Halo, Cindai Dahlia. Kenapa dia malu-malu ya wargi Dahlia? Halo, Cindai Dahlia. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy.
0: Enak-enak
2: lagamnya, prung ah goyang.
0: Nenek Ica.
2: Iya, Pak Adri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat sekali. Kemarin terima kasih loh, oleh-olehnya nyampe ke Adri kemarin.
2: Masa?
0: Makasih ya.
2: Apa sih oleh-olehnya?
0: jangan kapok ya, bawa lagi nanti ya.
2: Oh iya, enggak tentu dong. Meskipun enggak ketemu juga sama orangnya ya.
0: Iya, kemarin lagi di dalam tiba-tiba ada titipan katanya dari Nenek Ica. Enaknya.
2: Oh masa, alhamdulillah syukur deh kalau suka mah.
0: Sore ini pengen langgam apa Nenek?
2: Pengen dari Niki Astria seperti biasa, Lentera Cinta ya.
0: Lentera Cinta, biasanya boleh. Kau?
2: Atuh pengen diganti. Bisa nanti yang ngemuterinnya bosen.
0: Oke, digocinin buat siapa ini langgamnya?
2: Digocin buat Paci Adi, sehat selalu ya. Buat kesayangan sama cintanya Nenek Isa seperti biasa. Paci Adri, makasih ya.
0: Terima kasih banyak Nenek, Panteng Radio.
2: Ya sama-sama, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Pru ah, goyang.
0: Goyang kembali, hatur nuhun Nenek Ica yang ada di Banjaran. Satu lagi boleh, halo Cindai Dahlia.
3: Amboy, enak-enak.
0: Lah, kemana dia? Sinyal kurang kuat ini kayaknya ya, wargi Dahlia ya. Nanti dicoba lagi aja ya. Mudah-mudahan nanti Adri masih bisa buka penelpon. Wargi Dahlia siap-siap lewat nomor WhatsApp kita, teleponnya. Sekali lagi, di 0811-222-1015 atau line telepon seluler kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Sekalian disapa Asep Ablek yang ada di Jayakarta. Salam-salam buat anak istri yang ikut OTW Cianjur City dan juga buat semua wargi Dahlia. Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langsung.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Langgam original dan cover Langgam yang selalu membuka interval kedua Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak Langgamnya. Kembali Adri hadirkan sebuah karya emas dari almarhumah Nike Ardila ya untuk minggu ini. Satu Langgam yang semua orang tahu, Bintang Kehidupan. Ini Langgam luar biasa Wargi Dahlia, sudah dirilis dari zaman baheula pisan ya, 1990. Diciptakan oleh Dedi Dores untuk Nike Ardila dan sukses besar. Penjualan albumnya sampai jutaan kopi, enggak hanya di Indonesia, tetapi juga album dari almarhumah Nike Ardila ini laris manis juga di luar negeri ya, seperti di Singapura, di Malaysia juga. Makanya gak salah, lewat album keduanya almarhumah Nike Ardila yang menjagokan Langgam ini, Bintang Kehidupan, berhasil mendapatkan penghargaan BASF Award di tahun 1990 sebagai the best selling rock album. Langgam, kalau kita sudah hadirkan versi originalnya, berarti sebentar lagi Wargi Dahlia, Adri akan hadirkan versi cover untuk Langgam Bintang Kehidupan. Udah pada menyangka ya Wargi Dahlia ya, pasti kita akan hadirkan versinya Charlie Setia Band. Di tahun 2017, Langgam ini bersinar lagi Wargi Dahlia, ya berkat dibawakan oleh Charlie bersama Setia Band. Dan Charlie merasa luar biasa bisa membawakan Langgam ini, Langgam legendaris milik almarhumah Nike Ardila ini. Ya, dia mengaku butuh waktu 2 bulan loh untuk memutuskan menyanyikan kembali Langgam Bintang Kehidupan ini. Banyak pertimbangan Wargi Dahlia. Kenapa? Karena sudah identik Langgam ini dengan suara khas milik almarhumah Nike Ardila. Dan Charlie juga merasa katanya Langgam ini tuh tidak bisa sembarangan dibawakan, ya. Sebuah karya emas. Tapi terbukti ya, Charlie Setia Band mengcover Langgam ini sukses Wargi Dahlia. Bahkan banyak juga yang menyangka, yang mungkin Gen Z ya, banyak yang menyangka Langgam ini adalah Langgamnya Charlie. Karena mereka belum hidup saat zamannya almarhumah Nike Ardila menyanyikan Langgam ini mungkin ya. Nanti minggu depan apakah Charlie akan menyanyikan Langgam ini di panggung gelegar 56 tahun Dahlia Juara? Tapi biasanya Langgam ini gak pernah kelewatan, selalu dibawakan sama Charlie di setiap konsernya ya. Dan mudah-mudahan nanti minggu depan di gelegar 56 tahun Dahlia, Charlie juga akan menyanyikan Langgam ini, Bintang Kehidupan.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak Langgamnya.
1: Dahlia.
2: Saya Cerman Natan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Habis, habis, habis. Tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
12: Hey, lagi ngapain?
11: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
12: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
11: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
12: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
11: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
13: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
14: Aduh.
11: Kamu kenapa?
14: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

enak langgamnya. Adri masih nemenin Wargi Dahlia pastinya. Ya, di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang sik asik. Di 7 hari menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwide, selamat sore. Terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Ada Teh Siti juga menyapa Adri dari Permata Hijau, Ranca Ekek. Gocin buat Kak Adri dan juga buat aku sendiri saja. Iman Riung Bandung, selamat sore Iman. Tadi kenapa tiba-tiba mati teleponnya ya? Ibu Enjoy yang ada di ujung berung juga selamat sore. Ada Mr. Chaplin menyapa juga nih Kak Adri dari Cikamandilan. Pengen goyang langgamnya. Waduh, langgam Lela Bidadari. Ini langgam enak ya. Makasih ya Mr. Chaplin ya. Ati Batu Lawang Ciwide juga selamat sore Ati. Kang Maat dari Cibuntu juga menyapa sore hari ini. Pengen goyang Kanggo Wargi Dahlia sama karyawan tahu anu aya di Cibuntu. Hatur nuhun Kak Adri. Sama-sama Kang Maat ya dari Cibuntu. Semua yang lagi pada sibuk bikin tahu juga di sana selamat sore. Adri sama Teh Siti Ajija dari Malaysia juga menyapa lewat WhatsApp kita. Terima kasih. Terus ada Mbak Eis dari Cibaduyut. Selamat sore Mbak Eis. Langgamnya buat keluarga tercinta saja. Uman Foto dari Jatinangor juga pengen nyapa buat Eis Cibai, Cuger, Teh Isar, Kang Danu, Kang Aman Abadi sama Iman Riung Bandung sama Heri Pasco juga. Teh Yuli dari Al Jawami Cileunyi. Halo Teh Yuli, apa kabarnya? Oh, lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat, Kak Adri minta doanya. Semoga cepat sehat lagi ya, Teh Yuli ya, dari Aljawami Cileunyi. Sehat-sehat selalu pokoknya. Goyang buat Kak Adri duluan, Wargi Dahlia, Al-Maksum 92, Wargi Baksit Cileunyi. Gocinya buat pelanggan Salsabil Aljawami Cileunyi saja. Terima kasih, Teh Yuli. Agus Cibo, Kakek Pujangga, selamat sore. Ada Bunda Fati juga, terima kasih banyak ya Bunda Fati ya. TTS. Lagi ngapain di sana? TTS lagi banyak pasien antri sambil manteng cindai. Waduh. Yang lagi pada motong rambut ya di TTS semuanya sampai ngantri-ngantri itu. Selamat sore dan selamat menikmati cindai Dahlia. Maeha dari Lembang, apa kabar Maeha? Goyangnya buat semua aja katanya Wargi Dahlia ya. Ujung Berung ada Neng Helwi di sana. Selamat sore. Adri sapa juga buat Teh Mia yang ada di Pasteur, hatur nuhun. Ada Teh Ai dari Cileunyi juga, salam buat semua Wargi Dahlia, gocin buat para penyiar Radio Dahlia. Kang Rahmat Pabean, apa kabar Kang Rahmat Pabean? Mama Sri juga dari Dayakolot, selamat sore, tadi langgamnya sudah ya. Zeni dari Zeni Asgar yang ada di Ranca Malang, menyapa juga lewat WhatsApp. Terima kasih Zeni. Adri sapa juga buat yang ada di kampung Babakan Ciburial Sukaresmi. Oh Arif ya ini ya, Arif Becek, apa kabar Arif Becek? Dari kampung Babakan Ciburial Sukaresmi, terima kasih. Mama Lilis dari Ciwide, goyang buat semua Wargi Dahlia, juga buat Adri yang lagi siaran. Bungsu dari Cikaputihan tadi eksis, buih jadi permadani ya, digoyang ya. Buat Teh Unik, Nana Permana, Teh Isar juga, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Ponti, sama Rini Gotik. Teh Elis dari Jalan Peta, halo Teh Elis, selamat sore. Goyang buat Wargi Dahlia semua, gocin buat Kak Adri yang lagi siaran. Terima kasih banyak. JJ, selamat sore JJ, lagi di mana JJ? Yani Gemas dari Sadang Serang juga, langgamnya sore ini pengen digoyangin buat grup Be Happy. Selamat sore, super gocinya buat suamiku yang mau pergi jualan, semoga laris manis, amin. Mama Fiandi, apa kabar Mama Fiandi? Makasih WhatsApp-nya ya. Teh Nilam juga yang ada di Muhammad Toha, goyang buat Teh Isar, Teh Dia, Teh Isar lagi, buat A Ivan dan semua Wargi Dahlia. Bunda Iswari dari Cikalong, lagi panteng juga nih Kak Adri, terima kasih Bunda. Ada Bibi Lung, lagi panteng dari Ciwidey, selamat sore. Ada Domeng dari Jati Handap juga, ya Sonianya barusan luruh cintaku sudah digoyangin sama Adri ya. Satu lagi Adri sapa buat Firman yang ada di Jatisari Cipedes, selamat sore, terima kasih. Buat Siti Ahnia Fauziah juga, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Prung ah, go go go, goya.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

Margi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.

Wargi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh
2: sekarang Wardi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya barengan Adri.
3: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat Wargi semua yang beragama Islam pastinya. Wargi, gak kerasa juga ini Adri mesti pamit dari Cindai Dahlia. WhatsAppnya banyak yang tidak bisa disapa, mohon maaf. Langgamnya juga yang belum bisa keputerin hari ini, mudah-mudahan minggu depan bisa Adri puterin. Ya, Wargi Dahlia, abis ini ada Baby Alia nemenin Wargi semua di acaranya Maung Garuda Dahlia. OBP ada Tommy, sore hari ini Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Pamit dulu dari Cindai Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyang.

0: Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.
1: 101.5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Nak bangun goyang. Asik-asik. Dahlia.

Hayu, hayu, hayu. Sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam warga Dahlia. Bukan hanya informasi seputar Persib Bandung, tapi juga ada informasi seputar tim nasional Indonesia. Prungah, go go go, goyang.

Asik-asik bawa lari kemana cina baby Alia? Bawa lari ke Thailand. Juga-juga Thailand cenanya. Karena kita hari ini bakalan ngomongin timnas yang besok akan bertanding di final luar biasa ya. FIFA ASEAN Cup 2026. Luar biasa banget ini. Kamari dramatis pisan ini, nanti kita bahas itu juga. Dan kita bahas juga pertandingan-pertandingan terdekat dari Persib Bandung. Wargi Dahlia, udah kangen banget gak sih sama Persib Bandung? Udah lama banget liburnya ini teh senanya. Iraha cena baby Alia Persib main cena. Yang jelas kalau di Liga 1 akan main lagi di tanggal 11 Oktober pas acara gelegar 56 tahun Dahlia ya. Tapi sebelum itu Persib Bandung juga akan bermain di Sophie Cup Wargi Dahlia. Jadi rasa kangennya insya Allah bakalan terobati ya. Kenapa liburnya bisa panjang kayak gitu? Cena, soalnya kan ada agenda timnas. Jadi kan memang sudah kesepakatan dari awal ketika ada timnas main ya, itu liga diliburkan dulu supaya para pemain-pemain yang dipanggil ke timnas itu bisa lebih fokus dan klub tidak merasa dirugikan karena kehilangan pemain-pemain andalannya gitu Wargi Dahlia ya. Toh kalau di Persib sendiri sebetulnya yang dipanggil kan cuma dua Wargi Dahlia, Eliano lagi, Tom Hai sama Ragnar Wargi Dahlia. Yang lainnya udah gak dipanggil kemarin di FIFA ASEAN Cup 2026 Wargi Dahlia ya. Jadi sepertinya Persib sudah mempersiapkan squad yang begitu matang untuk menghadapi Port FC dan juga untuk berlaga di Liga 1 kembali di tanggal 11 Oktober nanti Wargi Dahlia. Lengkapnya nanti informasinya akan Baby Alia sampaikan terkait timnas dan juga terkait Persib Bandung Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus aja di 101,5 Dahlia FM di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas ya. Yang mau absen boleh banget ke 0811-222-1015. Sekali lagi yang mau absen ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Di Maung Garuda di Dahlianya bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Prung.

0: seputar Persib Bandung. Pantengin terus di Mau Garuda.
1: Mana mungkin.
2: Halo warga Dahlia, saksikan penampilan kami
3: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
4: Habis-habis tiket jalan santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soklin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit. Fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu. Satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Bourbon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Coco, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Coco. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
14: Masih mau tahu informasi seputar Persib Bandung? Pantengin terus di Mau Garuda.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas masih bareng sama Baby Alia sampai jam 8 malam ya. Boboto salam dunia yang lagi merasakan ada yang hampa ini kenanya. Aduh Persibiramain kalma tuh kan kamari udah ada hiburan tim nasional Indonesia yang masuk ke babak final ya. Tapi Anggar belum lengkap kalau misalkan gak lalajo Persib setiap minggunya cina Baby Alia. Ada yang merasa kayak gitu gak wargi Dahlia? Hampa kalau Persib temain teh asa aya nu kosong, asa aya nu kurang di Bandung teh jenenge. Tenang, tinggal 4 hari lagi lah. Persib Bandungnya akan bertanding kembali wargi Dahlia ya. Sebelum menuju ke Liga 1 melanjutkan perjalanan di Liga 1 atau di Super League. Persib Bandung bersiap-siap menghadapi Port FC di laga pertama grup B ASEAN Club Championship atau di Shopee Cup 2026-2027 wargi Dahlia ya. Tanggal 8 Oktober 2026 itu berarti hari Kamis wargi Dahlia ya. Sekarang teh kan Minggu ya. Tangke hari Kamis Persib teh main deui. Jadi siap-siap penyegaran kembali setelah lama ya menunggu para pemain-pemain Persib enggak tampil senenge. Tanggal 8 hari Kamis bakalan tampil kembali di grup B ASEAN Club Champions musim 2026-2027 wargi Dahlia. Tapi kabar kurang enaknya adalah kabarnya sejumlah pemain Persib ini dipastikan berpotensi absen wargi Dahlia ketika menghadapi Port FC di Thammasat Stadium Pathum Thanichailand wargi Dahlia. Ini berhubungan sama Thailand wae cenah ieu teh timnas dan juga Persib kita teh cenahnya. Jadi siapa yang kira-kira bakalan away ke Thailand sekalian Sawadee Cup, cenah sekalian liburan. Aduh eh. Enak away teh ya namanya sambil liburan ke Asia. Yey, orang Bandung mah cenah bukan orang Bandung aja, orang se-Jawa Barat yang cinta Persib cenahnya. Nah, berhubungan sama pemain, wargi Dahlia dipastikan seperti Sandy Wall, Luciano, dan Gakuto. Terus yang lagi dipanggil timnas kan ada Haye sama Ragnar gitu ya. Mereka-mereka ini dipastikan kayaknya belum siap untuk bermain melawan Port FC pada saat Persib bertandang ke Thailand nanti wargi Dahlia. Soalnya Sandy Wall, Luciano sama Gakuto itu kan mereka masih cedera ya, masih dalam masa-masa pemulihan cedera. Jadi kayak kesempatan untuk ditampilkannya itu cuma sekian persen wargi Dahlia karena belum pulih sebener sesungguhnya gitu ya. Soalnya latihan juga kayak Sandy Wall masih latihan terpisah gitu ya. Jadi aku mau jujur aja aku sudah pengen ngelihat Sandy Walls beraksi gitu. Kayak greget banget iraha tuh Sandy Walls menik. Rek awal-awal geus cedera gitu nya menih rada hariwang ya teh nya. Kalau Tom Hai sama Ragnar kan berpotensi disimpan dulu walaupun nanti agenda timnasnya sudah selesai, tapi ketika balik lagi ke Persib ada potensi Coach Igor akan menyimpan dulu tenaga Tom Hai dan juga Ragnar ya. Soalnya kebugarannya takutnya lagi gak stabil setelah maraton laga-laga timnas hingga akhirnya tim nasional Indonesia menuju ke final ya. Jadi mereka berdua akan bergabung kembali dengan skuad Maung Bandung setelah membela timnas yang akan menghadapi Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026 besok hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 wargi Dahlia ya. Kita mah yang terbaik aja lah ya, ini teh meni asaka beneran ya, kebetulan yang memang bisa dibilang mudah-mudahan membawa keberuntungan ya. Timnas Indonesia besok di final menghadapi Thailand. Terus Persib Bandung di pertandingan perdananya ya di grup B ASEAN Cup Championship atau di Shopee Cup itu menghadapi salah satu tim Thailand juga, Port FC gitu wargi Dahlia ya. Jadi ini teh kayak aduh kabeh cenah berhadapan dengan Thailand. mudah-mudahan ya dengan berhadapannya timnas dan juga Persib Bandung berhadapan dengan Thailand ini bisa membawa keberuntungan, timnasnya bisa juara, Persibnya juga bisa menaklukkan Port FC ya nanti di Thailand hari Kamis wargi Dahlia. Mudah-mudahan ya. Karena ini sama-sama penting juga Shopee Cup ini wargi Dahlia, selain ACL tuh yang sedang dilakoni oleh Persib Bandung ya. Jadi memang Persib Bandung sedang siap-siap untuk bermain di 4 kompetisi yang berbeda dengan keadaan skuad yang memang kadang-kadang dipinjam sama timnas gitu ya, atau dipanggil timnas bukan dipinjam, karena memang timnas itu yang utama wargi Dahlia ya. Klub itu adalah pilihan kedua. Jadi memang Persib Bandung harus punya strategi khusus gimana caranya supaya para pemain-pemain ini bisa diterjunkan semaksimal mungkin di 4 kompetisi yang berbeda wargi Dahlia ya.
Siap-siap nanti hari Kamis sayangku cintaku bestiku untuk pertandingan Persib Bandung perdana di Sophie Cup Wargi Dahlia ya. Ya udah pada absen terima kasih banyak di 0811-222-1015 Teh Isar. Nyimak beb minyak Teh Isar, minyak kelapa, minyak jalanta. Naon sih sama Baby Alia. Baby Alia meni sepi ya Persib teu main mah cenah tipina rek dijual heula dari Hasan di Majalaya ulah dijual Hasan cek abi mah mending gadekeun ya. Dijual mah mau bisa balik deui digadekeun mah bisa ditebus deui ya. Kang Heri di Cicalengka hadir. Rumor Ciro apakah benar? Aduh tiba heula si Ciro rumor. Aku mah geus sabar Ciro jadi staf kepelatihan Persib lah sekalian menimeh tetap stay di Persib. Karena kalau untuk secara permainan mungkin Coach Igor belum membutuhkan permainan seperti Ciro, butuhnya yang lebih dari Ciro gitu ya. Tapi hati kita teh masih pengen Ciro ada di Persib gitu nya. Kumaha atuh cenah Coach Igor? Apa kabar Misterius juga selamat pantengin. Mang Ayi juga selamat pantengin juga ya. Di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Perunggah, go. Yeah.

0: Sun Make, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol pol pol.
0: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya. Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: udah ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
6: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
7: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
8: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
6: Boleh, sayang.
8: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
8: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
7: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
1: Smash Maca, Smash Fruity, atau Smash Anubereng ya?
2: Hei, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka

0: Tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Radio Dahlia.
0: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Ali.

asik asik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas. Namanya Maung Garuda berarti ada informasi seputar Persib Bandung, ada informasi seputar Maung Garudanya juga, yaitu seputar tim nasional Indonesia. Lagi libur nonton Persibnya, soalnya lagi libur liganya senangnya, tapi cukup terpuaskan dengan penampilan tim nasional Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 Morgi Dahlia. Yang kemarin-kemarin sudah sempat mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9-2 Wargi Dahlia ya. Dan alhamdulillah tim nasional Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan ini luar biasa pertandingan beberapa hari lalu ya. Asa jantung teh deg-degan, asa bener-bener soak banget sama pertandingan ini. Karena memang di jam yang sama ada Malaysia juga lawan Singapura, yang sama-sama Malaysia juga lagi berjuang untuk bisa menjadi juara grup. Soalnya juara grup itu langsung ke final, Wargi Dahlia ya. Jadi setelah babak penyisihan grup itu gak ada semifinal. Jadi langsung ke final, juara ketemu juara, masuk ke final, dan runner-up ketemu runner-up untuk memperebutkan posisi 3 gitu. Makanya kayak kemarin itu perjuangan hidup dan mati tim nasional Indonesia banget. Soalnya poinnya sama-sama Malaysia. Jadi kalaupun menang, tim nasional Indonesia harus ngegolin banyak. Soalnya selisih golnya cukup lumayan pada saat sebelum bertanding, selisih golnya itu 2 gitu ya. Jadi Indonesia harus lebih unggul dari Malaysia secara selisih gol gitu. Nah kebetulan ketika Malaysia melawan Singapura kemarin ya, iya Malaysia oke ngegolkeun luar biasa dar-dar-dor ke gawang Singapura, yang notabene tadinya Indonesia di atas angin, Wargi Dahlia, kemarin tuh ya. Indonesia di atas angin, soalnya Indonesia kan lawannya Bangladesh. Bangladesh di grup ini bisa dibilang adalah tim pelengkap gitu, Wargi Dahlia ya. Soalnya tidak pernah menang sama lawan siapapun gitu ya. Jadi ibaratnya langkah Indonesia bisa sedikit lebih mudah ngelawan Bangladesh dibanding Malaysia yang harus berhadapan dengan Singapura, Wargi Dahlia. Soalnya apa? Soalnya kan Singapura cukup kuat sebenarnya ya. Tapi sebenarnya pada saat pertandingan tersebut rada aneh karena ya, karena ternyata Malaysia membantai Singapura. Asa aneh aja gitu. Aneh banget cenanaha bisa gitu ya. Ini mah jadi kayak ada permainan di dalam permainan. Jadi nyatanya yang tadinya Indonesia di atas angin ngerasa pede kalau Malaysia ya paling sama Singapura bakalan skornya tipis lah gitu ya. Kalaupun menang paling 1-0 atau 2-0 gitu. Karena Singapura bisa dibilang tim yang cukup kuat. Bahkan agak sulit juga ketika Indonesia berhadapan dengan Singapura gitu ya. Tapi ini sampai kebobolan 6 gol, asa ada apa sih? Terus anehnya lagi adalah Malaysia ngegolin ke gawangnya Singapura itu pasti aja setelah gol dari Indonesia lawan ke Bangladesh, gak lama Malaysia juga cetak gol gitu. Jadi kayak main kejar-kejaran gol gitu. Jadi kayak seakan tahu itu Indonesia ngegolkeun, buru palaur tambahan deh golna, buru. Singapura juga kayak gak ada perlawanan lawan Malaysia kata. Ditambah lagi gol pertama Malaysia lewat penalti itu agak agak mencurigakan gitu. Soalnya bola teh mau keluar, tapi kenapa pemain Singapura ujuk-ujuk ngejagal pemain Malaysia di kotak penalti. Jadi Malaysia menang penalti gitu ya. Itu juga udah janggal gitu ya. Pokoknya mah benar-benar ini mah Indonesia mah diselamatkan sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Karena mafia sepak bolanya di Asia teh luar biasa, makanya Indonesia gak pernah juara AFF. Maksudnya bukan gak pernah, akhir-akhir ini tuh kayak sulit untuk menjadi juara gitu. Karena memang banyak yang tidak suka Indonesia jadi juara gitu ya. Terbukti serius, ini mah bukan cocok logi, tapi terbukti banget di pertandingan terakhir kemarin ya, di babak penyisihan grup. Ini kayak seakan-akan kok kayak permainannya kejam banget gitu ya. Iya, untungnya sekali lagi Indonesia dibantu sama Allah. Iya mah bener, Wargi Dahlia ya. Karena 2 menit yang tadinya 2 menit tambahan waktu yang akhirnya menjadi 7 menit yang itu dipersoalkan sama pihak Malaysia gitu ya. Padahal justru gak wajar kalau misalkan tambahan waktunya 2 menit. Karena sebelumnya ada pengecekan VAR juga 2-3 kali. Ada pelanggaran, ada gesekan juga ya oleh terus kayak gak mungkin tambahan waktu 2 menit. Akhirnya kan direvisi jadi 7 menit. Entah itu kesalahan papan yang diangkat sama wasitnya atau kesalahan asisten wasit, yang jelas katanya memang kalaupun ada tambahan jadi sampai 7 menit itu secara play of the game itu benar-benar boleh gitu, asalkan ada alasan-alasan tertentu yang membuat pertandingan menjadi terulur gitu, Wargi Dahlia ya.
Luar biasa loh, di 2 menit terakhir ya Indonesia bisa mencetak 2 gol yang akhirnya bisa unggul 9-2 atas Bangladesh. Kenapa Cina ini teh Indonesia bisa lolos ke final Cina, padahal kan poinnya sama kayak Malaysia. Kalau poinnya sama, yang dilihat dari selisih gol, dari fair play permainan gitu ya. Kalau dari fair play memang Indonesia kalah dari Malaysia gitu, karena kemarin-kemarin kan Tom Hai juga kena kartu merah gitu, kartu kuningnya juga lumayan banyak tim nasional Indonesia gitu. Jadi kayak kita teh satu-satunya harapan kita adalah selisih gol sebanyak mungkin dari Malaysia, Wargi Dahlia. Dan akhirnya alhamdulillah 2 menit terakhir menjadi puncak ketegangan masyarakat Indonesia menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bangladesh. Menanglah Indonesia 9-2 atas Bangladesh, Wargi Dahlia. Mitchell Baker ini luar biasa loh, ngeborong 5 gol. Dia tuh kelihatannya kalem, kelihatannya kayak bukan pemain bola ya. Wajah-wajah model sih ya teteh ya, kelihatannya teh kayak cool gitu ya. Tapi ternyata gacor banget di tim nasional Indonesia nih Mitchell Baker ya. Luar biasa banget, 5 gol langsung diborong melawan Bangladesh pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu, Wargi Dahlia ya. Seneng sih, seneng, tapi sekarang pihak dari Malaysia itu sudah mengajukan ajuan resmi kepada FIFA terkait tambahan waktu yang tadinya 2 menit jadi 7 menit katanya di laga Indonesia versus Bangladesh gitu ya. Padahal ya dia teh, padahal diem aja kata aku mah ya, Federasi Sepak Bola Malaysia teh mendingan diem kata aku mah. Kenapa? Karena kalau kamu ngusut masalah tambahan waktu itu mah secara logika juga orang udah terima-terima aja, karena banyak pengecekan VAR, ada gesekan juga, justru janggal kalau tambahan waktunya 2 menit. Justru dengan kamu berkomentar ya Federasi Malaysia ya, dengan kamu mengadukan Indonesia ke FIFA, justru Indonesia bisa jadi mengirim surat balik untuk FIFA mengusut pertandingan antara Malaysia dan Singapura karena sangat-sangat janggal. Singapura tuh tim kuat loh ya. Bisa-bisanya 6-0 lah Wargi Dahlia. Gak masuk akal. Justru itu yang harus diusut, pertandingan antara Malaysia dan Singapura di Sijala Karupat, Wargi Dahlia, yang harus diusut ya. Setuju gak? Setuju gak? Tapi gak apa-apa lah, udah biarin tetangga berisik ya. Karena yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan sebenarnya. Dengan hasil kemenangan melawan Bangladesh, Indonesia akhirnya memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dari 3 laga. Dan Indonesia unggul produktivitas dari gol ya. Karena poinnya sama, jadi yang dilihat produktivitas golnya Indonesia 11, Malaysia 9, Wargi Dahlia ya. Sementara Malaysia finish dengan di posisi kedua, harus puas walaupun nyeseknya. Yang bikin nyesek adalah karena BBL-nya pada saat itu nonton di dua layar yang berbeda, Wargi Dahlia. Satu streaming untuk nonton Malaysia sama Singapura, satu lagi nonton di TV laga Indonesia melawan Bangladesh. Itu ya, sebelum untungnya itu ada ketegangan oleh dan kawan-kawan gitu. Untungnya sempat kesel, udah kan ngejar waktu, jangan berantem ah, jangan ribut gitu, buru ngejar gol gitu. Tapi ternyata kayaknya itu salah satu strategi untuk mengulur waktu supaya laga Malaysia udahan dulu gitu. Soalnya si Malaysia ini dari tadi ngegolinnya setiap Indonesia udah beres ngegolin gitu. Indonesia beres ngegolin, Malaysia gak lama ngegolin gitu ya. Jadi kayak ada strategi dari tim nasional Indonesia, ulur waktu, bikin kejadian apa yang notabene aman, gak keluar kartu merah gitu ya. Tapi setidaknya ada waktu tambahan untuk Indonesia bermain gitu. Soalnya isi Malaysia tita tadi ngejar-ngejar gol Indonesia wae gitu ya. Ternyata ada hikmahnya itu teh, ketegangan teh ya. Ketegangan tersebut ternyata kayaknya sengaja diciptakan untuk mengulur waktu supaya Indonesia lebih lama waktu bermainnya dibanding pertandingan Malaysia lawan Singapura. Dan alhasil ketika Malaysia sudah selesai, tim nasional Indonesia masih ada beberapa menit lagi bermain melawan Bangladesh, yang akhirnya itu ada gol tambahan yang membuat Indonesia masuk ke final gitu ya. Nah itu teh pada saat nonton ya, timnas Malaysia aslina geus ngarayakeun guys ya, sudah merayakan timnas Malaysia, sudah seneng, wow masuk final gitu ya guys, bener-bener atoh. Terus tiba-tiba officialnya ngagoroan para pemain, ih tinggal Indonesia ngagolkeun deui sananya. Eta mah langsung sararadih beungeutnya teh.
aku tekuat ngakak seserian. Ya mantap tong sok agul heula gitu ya. Aichan bener-bener mendapatkan sesuatu yang kita harapkan teh ya. Bener ini pembelajaran berharga banget dari timnas Malaysia. Kalau kita itu perlu menahan diri kalau belum sesuatu tersebut tergenggam sama kita gitu. Gak usah sombong dulu gitu karena keadaan bisa berubah 90 derajat seketika kesempatan ataupun waktu itu masih ada gitu ya. Aduh, benar-benar seru nih laga antara Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura ya. Yang pastinya kita mah bersyukur tim nasional Indonesia bisa lolos ke babak final FIFA Asian Cup 2026 dan besok akan menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Ya benar GBK. Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan tiketnya sudah sold out untuk final antara Indonesia melawan Thailand. Luar biasa antusias dari para pendukung tim nasional Indonesia. Bismillah kita dukung, mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang sirik yang gak mau ngelihat Indonesia juara. Kuatin doanya Wargi Dahlia karena itu doa dari masyarakat Indonesia. Itu kemarin juga bisa merubah keadaan yang tadinya udah pesimis gitu ya. Kayaknya udah Indonesia gak akan lolos ke final, tapi ternyata kalau sudah rezeki kita bisa kita dapatkan juga Wargi Dahlia ya. Untuk timnas Malaysia, sudahlah, kita kan bersaudara, kita juga suka nonton Upin Ipin ya. Jadi jangan ini, jangan bermusuhan lah kita. Kita juga suka nonton Upin Ipin ya. Aduh, seru. Pokoknya seru pertandingan di FIFA Asian Cup 2026. Rivalitas antara Malaysia dan juga timnas teh udah kayak Persija sama Persib jenengnya.

0: saya Cemal Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soblin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
14: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
13: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
14: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
13: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
14: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Jangan kemana-mana. Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: kita akan lanjut bergoyang di acara Panggung Dangdut Dahlia.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasik. Cenanya luar biasa gara remes ya tadi ngomongin Malaysia dan juga Indonesia. Kang Irfan Kisaranter, Malaysia mah main sabun ah sama Singapura mencederai sepak bola. Aku mah berharapnya sih itu diusut ya, karena janggal banget Singapura dibantai sampai 6-0. Soalnya Singapura bukan tim yang lemah gitu ya. Singapura bukan seperti Bangladesh gitu. Asa kayak gak mungkin sampai dibantai 6-0 mah. Sepasrah-pasrahnya karena udah gak ada harapan, harga diri meren. Singapura juga gak mau dibantai kayak gitu harusnya gitu ya. Tapi kok ini mau dibantai, ada apa? Ada apa? What happened? Terus selalu aja golnya teh terjadi setelah gol Indonesia ke gawang Bangladesh. Gak lama Malaysia ngagolkeun. Ya Kang Irfan ya, mudah-mudahan diusut ah menikah. Mencederai sepak bola Asia sebenarnya. Menirek sampai kapan atuh kieu-kieu wae teh. Atuh udah memang sih ya, tidak dipungkiri ya, sepak bola ini adalah menjadi apa namanya ladang untuk orang-orang bermain ya, untuk berjudai sebenarnya, karena memang permainannya belum bisa ketebak dan kayak orang-orang teh kayak seneng gitu main taruhan-taruhan. Janganlah ya, sepak bola mau untuk dinikmati, ditonton ya, dinikmati setiap permainan-permainannya, dukung tim kesayangannya gitu ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa ini? Ada Mama Aji di Monggoroda di Dahlia, juga hadir di Taman Cileunyi sana Baby Ale ya. Teh Asriani dari Majalaya juga hatur nuhun. Kang Agung Akbar meni sombong sana Kang Agung Akbar mah sana Baby Ale tah abimatos ketemu sama Loncar cenanya. Kangen pisan tapi alhamdulillah kemarin ketemu Loncar terorbati sana. Si Loncar nyepeng spidol rek ngagambar eta. Loncar, Loncar gerang main sing alus Loncar, buktikan kamu teh kalau Persib membeli kamu teh tidak percuma Loncar ya. Ada riweng yang ninggali Loncar ogenya Kang Agung ya. Tapi lumayan lah ya menang tanda tangana. Budi 33 Cikarus sore yang juga hadir Baby Alia. Kesepian kia aku mah beb hari-hari tanpa Persib day teh senenya bener sama. Nanti tanggal 8 ya. Persib main di Sophica perdana melawan Port FC ya, away ke Thailand Warigi Dahlia. Jadi kita dukung di tanggal 8 Persib Bandungnya, terus tanggal 11 lawan Dewa tah Warigi Dahlia. Tanggal 11 teh pas beres acara gelegar 56 tahun Dahlia, malamnya nonton Persib Warigi Dahlia. Untung Persibna wenginya Warigi Dahlia, jadi bisa nonton heula sapuasna di gelegar 56 tahun Dahlia nanti tanggal 11 Oktober di jam 6 pagi sampai sore Warigi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung, karena kita bareng-bareng bakalan goyang bareng sama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik dan juga Charlie Setia Band. Siap-siap menangin door prize, satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Warigi Dahlia jangan lupa, don't forget ya, buat yang gak kebagian tiket, datang mah datang aja gak apa-apa, gratis kalau mau nonton aja sama Warigi Dahlia ya. Pas Persib Day, pas gelegar 56 tahun Dahlia Day. Senang ah udah itu hari itu, mudah-mudahan kita selalu diselimuti sama kegembiraan Warigi Dahlia. Amin, amin ya rabbal alamin ya.

Terima kasih banyak Mama Fiandi juga atur nuhun. Terini Oti tumben hari Minggu gak nemenin aku siaran. Terini. Hai Irsan, apa kabar? Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Tayani Gemes Pasar Sadang Serang. Ismet Rancamalang juga hadir ya. Ada Kang Jajat Pasco juga hadir. Kudu menang lawan dewa nanti sana. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Kang Dang Cahya juga. Pokoknya mah the best cenah Maung Garuda mantap cenah hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Singkong Keju Si Jalu. Ah, ngirimkan foto nawe hungkul ya. Lukman Pasar Baros juga hadir ya. Pokoknya Wargida jangan lupa besok saksikan di final Tim Nasional Indonesia Wargida Lia ya. Yang bermain di final ASEAN, oh sorry, yang bermain di final ya FIFA ASEAN Cup 2026. Besok kick off-nya malam Wargida Lia, kita dukung mudah-mudahan kagok juarakeun lah ya Tim Nasional Indonesia. Karena udah lama juga kita tidak merasakan juara dan mudah-mudahan kita terhindar dari mafia-mafia. Tim Nasional Indonesia bisa berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bisa memenangkan laga final besok di tanggal 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno Wargida Lia. Selain itu, Baby Ale ingetin lagi tanggal 8 Oktober Persib Bandung akan memulai perjalanannya di Sophie Cup, laga perdana melawan Port FC Wargida Lia ya di Thailand away ya. Jadi hati-hati buat yang mau away ke Thailand, tanggal 11-nya Persib Bandung akan bertemu dengan Dewa di Super League, melanjutkan lagi perjalanan di Super League Wargida Lia. Pokoknya gaskeun banyak lagi jadwal-jadwal Persib Bandung yang akan kita tonton di bulan Oktober ini dan juga seterusnya Wargida Lia ya. Baby Alianya harus sudah pamitan. Wargida Lia nuhun pisan buat yang udah pada pantengin. Wah Haji Umuh juga masih keadaannya belum 100% stabil Wargida Lia, karena kemarin sempat sakit, sempat dirawat juga. Dan pemain-pemain Persib juga kemarin pada saat liburan ataupun pada saat libur untuk Timnas Day ya, pemain Persib beberapa mampir ke rumahnya Haji Umuh Muhtar untuk bisa ini, untuk bisa memberikan support yang luar biasa untuk Wah Haji Umuh agar bisa sembuh total kembali ya. Sehingga gagal damang Pak Haji Umuh Muhtar ya. So kalau sudah damang nanti main ke Radio Dahlia. Asik. Baby Ale pamit dulu Wargida Lia ya. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ditemenin sama Tomi di panggung Dangdut Dahlia gitu ya. Kalau gak salah mah pokoknya mah pantengin aja di 101,5 Dahlia FM. Prungah. Go go go. Go ya. Bye bye.

0: pagi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Nah, Bandung Goyang.
1: Asik, asik. Dahlia.

0: siap digoyang. Sekali lagi, udah siap digoyang. Saatnya panggung dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sing asik. Selamat malam warga Dahlia, ketemu lagi sama Tommy di panggung dangdut Dahlia. Prung A, go go go, goyang.

0811-222-1015 ABG tua, ABG muda, ABG yang mau tua, ABG setengah muda juga. Perku ABG setengah muda berikutnya ya. Sama Tommy pokoknya mas selama 2 minggu depan sampai jam 10 malam nanti di hari Minggu yang lumayan agak dingin ini berikutnya ya. Langsung ditunggu WhatsAppnya di 0811-222-1015. Nomor seorang anak disebut. Atau di telepon onernya di 7273028 dan juga 7311710-nya Wargi Dahlia. Jangan lupa dikasih nama biar Tommy kenal sama Wargi Dahlia semuanya, karena ada pepatah, tak kenal maka tewawuh Wargi Dahlia. Prungah.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bangsing di acara Tegalega Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
0: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soclin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Masih di 101,5 Dali FM Bandung. Goyang si kasik masih di panggung Dangdut Dahlia nih wargi. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti wargi Dahlia. Tahu gak wargi Dahlia? Ada yang baru dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Favo Balm. Jadi inilah inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone DWS. Dan juga praktis nih, bisa dibawa kemana aja. Dan juga siap digunakan kapanpun nih wargi. Jadi kalau misalkan masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Favo Balm, langsung terasa hangat dan segernya wargi Dahlia. Juga bisa buat hidung tersumbat, ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alufoil dan juga hirup kesegaran aromanya. Dan bisa dipakai tiap hari loh, gak cuma pas sakit aja nih wargi. Jadi ada dua pilihan aroma, ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget, dan juga ada aroma sakura yang clean, powdery, dan gak bikin enak wargi Dahlia. Fresh Care Favo Balm, ini ada gantungannya loh. Jadi bisa digantungin di tas, praktis juga buat jalan, traveling, tinggal hirup, dan oles wargi. Fresh Care Favo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Favo Balm, terapi with style wargi Dahlia. Selamat malam untuk wargi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Ada Kang Tatang Cisaranten hadir di panggung Dangdut Dahlia. Kang Tommy diwayangnya buat Teh Elis di Jalan Peta, Suhana, Ratna Kopo, Imas Elsa di Majalaya, Kang Hasan, Kang Eden juga Mang Aji di Cileunyi, Mas Lukman pokoknya mah kanggo wargi Dahlia sadayana lagi panteng. Hatur nuhun, sami-sami atuh. Terus juga nih ada Ciau di Karapitan hadir, Kang. Siap digocin buat semua wargi Dahlia aja. Ada Teh Tati Hartini hadir, Kang Tommy di panggung Dangdut Dahlia. Bu Tati di Uber. Ada Astriani di Majalaya juga. Boleh request gak sih? Boleh dong. Sebutin aja sob di WhatsApp. Tapi langgamnya langgam-langgam panggung, Dangdut panggung gitu ya. Bukan yang remix-remix gitu wargi Dahlia. Ada juga Andri hadir. Mana. Oh, pengen senandung rindu aja digoyanginnya buat wargi Dahlia tercinta aja. Siap. Atau Mama Fandi selalu hadir. Kang Jaja di Pasco juga. Pengen langgamnya gagal merangkai hati. Boleh. Pokoknya mau digoyangin buat Tommy duluan yang lagi siaran, buat Umi Lila, buat Ismet, Jendri, Nenek Putri, pokoknya mah Kanggo Sadayana, wargi Dahlia, hatur nuhun sami-sami. Itu sok yang mau telepon Tommy tungguin di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117-10-nya wargi Dahlia. Coba ada siapa nih di WhatsApp ada telepon? Halo, panggung Dangdut Dahlia. Mana suaranya? Asik atuh. Halo? Digoyang kembali sama siapa, Kang?
1: Sama Ismet, Kang Tommy.
0: Kang Ismet di mana, Kang Ismet?
1: Di Rancamalang Margasih.
0: Oh, Margasih ke sana hujan enggak, Margasih?
1: Enggak, sekarang malam.
0: Tadi hujan tadi. Tadi siang hujan.
1: Enggak hujan.
0: Aslina, wah sok bohong Kang Ismet mah.
1: Wani di riungkeun.
0: Wani di riungkeun sambil ngopi. Aslina. Mana tuh kopin?
1: Iya, ayah Kang Tommy kopin sudah siap.
0: Kopinan kopi hideung, kopi nu kiru.
1: Ah, kopi kiru.
0: Kopi kiru. Anu warna ciga cai leunjang gitu. Itu digoyangin buat siapa, Kang Ismet?
1: Digoyangnya buat Kang Tommy duanya, semoga sehat selalu banyak.
0: Amin.
1: Iya, panjang umurnya berkah ya.
0: Amin.
1: Terus buat Jajak Pasco, buat Roni yang lagi tatinya, terus buat Ucu, buat Umila. Tidak lupa buat siapa itu Teh?
0: Duga
1: tuh. Bayati Jamu sama pipinya ya, sehat-sehat selalu ya. Terus buat Nelly Memori, pokoknya buat warga Dahlia semuanya.
0: Gocin ya buat siapa, Kang Ismet?
1: Buat Ayang Ira aja yang udah tidur.
0: Gaduh Ayang Ismet?
1: Alhamdulillah.
0: 2 minggu. Gaduh Beriji, Kang?
1: Ya,
0: W12 makan. Ah, tuh cek radiokeun hiji mah tiris yeuh.
1: Serok.
0: Panteng radio Kang Ismet.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kanggamnya Dahlia. Perumah gugu-gugu ya.
0: Digoyang kembali. Cik Kang Ismet tong seueur teuing ngatuh si ieuna bebendeh hatena. Hiji ka dieukeun, ke saya di Sherlock sok di dieu tah. Ya, ke di Sherlock ka dieukeun hiji gitu tah. Lumayan nih rada karaos tiris gitu warga Dahlia nya. Ije Day ada siapa? Panggung Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh Prungga. Go ya.
0: Oh iya, sama siapa orang mana?
2: Arek Cimaduyut Kak Tommy.
0: Orang Cimaduyut. Sangwan heula sok mana sangguna aya teh?
2: Kumaha damang Kang?
0: Alhamdulillah sahan saha ieu?
2: Biasa deh kawan, iya Kang Dedi teh.
0: Oh Kang Dedi. lawas tilawas atuh Kang Dedi teh kumaha atuh? Ka mana hungkul Kang Dedi?
2: Biasa
0: deh sangguna. Ah iya bagi-bagi sangguna. Oh ayo nama Kang Dedi. Kang Dedi kalau misalkan lagi ngumpul tara ngundang-ngundang Tommy sekarang mah Kang Dedi teh aduh.
2: Kak dia tukang
0: Tommy. Siap atau masih di sana masih?
2: Masih.
0: Ah tuh Kang Dedi mah kali-kali ngalih ka dia kaburang-rang gitu.
2: Kan itu. Oh bahaya.
0: nyamar ya tuh nganggo helm. Nya gitu. Aduh mudah-mudahan Kang Dedi saret sakula wargi Kang Dedinya.
2: Amin.
0: Sok atuh digoyang buat siapa Wildan?
2: Digoyangna kayak Kak Tommy sia selalu banyak rezeki banyak.
0: Amin amin amin.
2: Dan buat semua wargi Dahlia dikungkeun. Heeh. Gocinya bar Kak Tommy we. Tadi uinanya sia culik.
0: Ah bade ya uina culik paling ka dinya we ngegetrok gitu tah ka dinya ka paling dinya gitu tah.
2: Kalau tapi munas ya jadwal teh ieu.
0: Saha?
2: Tapi
0: teu daya, daya, daya.
2: Oh, daya.
0: Siap atuh hatur nuhun Kang Wildan, Kang Dedi. Salam sakulawargi sadayana mudah-mudahan sarehat luar biasa gitu tah. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak langgar Dahlia. Penggugung-gugung.
0: Goyang. Hey. Sok ka mana wae eta mah nya. Kang Dedi ciga nu hoyong di karungan gitu teh. Wargi Dahlia jangan kemana-mana nanti Tommy bakalan balik lagi. Masih di panggung Dangdut Dahlia. Pokoknya masa sampai jam 10 kita bergoyang bersama-sama wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya dong. Dahlia, prungah. Bogo-go, goyang.

0: sekarang, mari lagi pantengin panggung dangdut Dahlia bareng Tommy.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

yang paling enak kalau misalkan lo ya gini tuh dengerinnya Goyang Dompret Warga Dahlia. Judulnya Goyang Dompret, bukan Geol Dompret, apalagi Tut Dompret, apalagi Tut Dompret. Di mana-mana ngegoyang atuh Warga Dahlia nu paling raos mah ya. Nah itu. Jangan lupa nanti kita bergoyang bersama tanggal 11 Oktober 2026 minggu depan, berarti Warga Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Acaranya mulai dari jam 6 pagi Warga Dahlia ya. Kita bergoyang barengan Bungsu Bandung, terus juga ada Alambah Dukun, ada Ayu Ting Ting juga, terus ada Dewi Persik, Republik, ada juga Charlie Setia Band Warga Dahlia. Buh. Jadi yang udah kemarin dapat tiketnya, dapat kuponnya jangan sampai hilang, karena door price-nya itu nggak main-main loh. Ada satu paket umroh tuh door price-nya itu. Ada dua motor Matic, ada satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah Warga Dahlia. Jangan sampai hilang tiketnya atau kuponnya, nanti bakalan diundi juga Warga Dahlia. Siapa tahu nanti yang beruntung di antara ribuan yang datang tuh Warga Dahlia dapat paket umroh. Ada dua motor Matic tuh. Ada sepeda listrik, uang tunai jutaan rupiah. Di sini puluhan juta rupiah. Di sini. Dari mana lagi atuh, di Jalan Murangrang nomor 28 Bandung, Radio Dahlia FM Bandung pasti nama Warga Dahlia. Selamat malam. Ada siapa nih? Ada Teh Ina di Ciwirei hadir. Kang Tommy siap. Pokoknya mah digoyanginnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat Warga Dahlia yang lagi pada pantang aja. Terima kasih banyak Kang Tommy udah dibacain sama-sama. Ada juga Mama Anissa hadir di Sadu Soreang. Kang Tommy kumaha damang. Di sini mah Tommy namanya, Mama Anissa ya bukan itu. Tommy di sini mah namanya. Mudah-mudahan Kang Tommy sehat selalu, amin, amin, amin. Aduh, kaduhung kamari-kamarinya tuh meser tiket. Aduh, sekarang macana udah habis, habis satu tiket nama. Tiket nama habis Warga Dahlia, tapi kalau sekarang Warga Dahlia mau nonton, boleh, tinggal datang aja. Boleh-boleh aja, tinggal datang aja. Boleh, datang aja nanti tanggal 11 Oktober ke Tegalega Bandung. Bergoyang bersama Warga Dahlia. Digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran, terus juga buat Anissa yang lagi tidur, tidur lelap ya. Terus juga nggak lupa buat si bapak yang suara yang apa nih, yang kangen banget atau suka banget sama suaranya Kang Tommy katanya. Wah, nya gitu bapak, kopian heula tuh pak sok, biar makin asik gitu. Terus juga ada siapa nih, Teh Isar hadir atau Tommy siap. Ada Kak Huna di Majalaya, Kang Tommy hoyong langgamna geol mujair tah gitu, geol gitu nya goyang atau di sini mah gitu. Salam nama Kang Kosedan nomor Warga Dahlia. Salam kenal dari Kang Huna. Hatur nuhun sami-sami itu Kang Eman Cicadas, tujuh non Kang Eman. Ada juga Kang Irsan digoyanginnya buat Kang Tommy sadayana we anu nuju. Oh Kang Tommy, Kang Warga Dahlia sadayana nuju ngadangukeun siap atuh. Terus juga Tommy ketemuan sama siapa nih dai? Ini mah tunamina. Sik Warga Dahlia atuh nganggo nami teh anu rada mantes gitu eta mah ada nami mana tuh. Ah iya mah dilewat heula ayo namina teh aduh TR ini Katapang hadir, Kang Tommy siap atuh. Digoyanginnya buat Jendri, buat Rini Otik, buat Mimi, buat TLI juga, Teh Isar, Kang Edit, Kang Sahit, Teh sekedap. Ada Kang Suhana juga, Pak Tatang, Arno, Bu Enjoy juga, Teh Irma digocinnya buat yang selalu di hati. Alah, gaduh Teh Erni yang selalu di hati. Mana itu tuh gaduh gitu tanya. TLI si peta, nuju naon TLI, di jalan peta. Digoyanginnya buat Warga Dahlia sadayana, terima kasih banyak. Mama Ijal di warung depan hadir siap. Mama Ijal mudah-mudahan sehat luar biasa Mama Ijal. Terus juga kami mau ketemuan sama Teh Yati gemes di Pasar Sadang Serang hadir. Pokoknya mau digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siarannya buat grup Happy. Selamat malam semuanya, super gocinnya buat suami tercinta. Prung ah go go go goyang. Gimana? Go go go goyang. Kang Tommy, kalau nanti hari Minggu Kang Tommy hadir gak? Insya Allah ada. Ada Tommy insya Allah dari subuh lah, dari malam gitunya. Biasa ngarakit lah panggung nah gitu. Ngarakit panggung gitu, masa gen panggung Tommy mah nanti teh hari Minggu.

Kang Iban ya hadirnya. Siap atuh pokoknya mau digoyangin buat Kang Tommy dulu yang lagi siaran. Buat Wuri Gedalia salam kenal juga teu hilap. Gocina mah kanggo si cinta we anu paling genahan teh geningan Kang Tommy cenah. Alah, anu genahan. Cik ninggal anu genahan anu kumaha tuh. Jangan kemana-mana Wuri Gedalia pantengin terus panggung dangdut Dahlia barengan Tommy. Sampai jam 10 malam nanti, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Sekarang, warga lagi

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia. Selamat malam juga untuk keluarga Dahlia yang udah gabung di WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang udah nonton live TikTok-nya juga. Sok atuh tadi nu naroskeun cenah Kang Tommy live atuh hoyong terang. Tah, toh. Nuju live tah ieu nata. Di TikTok-na Radio Dahlia FM Bandung. Tapi di palidinya, gitu tah. Dego yang kembali WhatsApp-nya warga Dahlia. Ada siapa nih yang sudah pupur dudulan? Di 0811-222-1015 ada Teh Zubed hadir. Alah, Teh Zubed kemana hunggul, Teh Zubed orang Banjaran. Mana-mana hadir sabari ngalicin cenah papanama digoyongnya buat Kang Tommy, buat warga Dahlia sadaya naprung ah goyang siap atuh. Ada juga Kang Go di Karawang hadir, Kang Tommy Umi Teji di Raja Wali hadir, Atomi nuju Manco. Langgamlah yang rungkat ke orang pelariannya, orang Korehan gitu rungkatnya gitu ta. Digoyangin buat warga Dahlia sadayana, digojinnya buat Atomi yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu panjang umurnya, amin. Ada siapa nih? Ada Abah Hadik Hoyong, Abah Hadik Hoyong disebar, cenah disebar naona tuh. Aku orang Sareang, Tenur Hayati, siapa tuh sudah hadir di live TikToknya Radio Dahlia FM. Ada juga Mang Ai hadir, Kang Tommy di Cigadung, siap. Ada terus juga Kang Maat di Cibuntu juga hadir. Pokoknya mas salam kanggo kru darang wargi Dahlia Sadayana, sareng karyawan tahu naya di Cibuntu. Alah, tahu Cibuntu? Nya, anu, ya teh agen yang nuhandut kene, teras rada munu'u, teh ageningan. Buh, gitu. Raos gitu wargi Dahlia, gitu tanya hanet kene. Ada munu'u geningan dicabak teh nyoy-nyoyan tahun nanti gitu ta. Majalaya lebih dulang hadir Atomi saha namina namaku Sagung cenah. Cik saha atuh ciga abi naon na ciga abi deui. Aya saha deui di 0811 222 1015. Kang Rahmat di Puntang hadir, Kang Tommy siap, Mama Lilis orang Ciwidey juga hadir. Langgamnya pengen donatur. Donatur menanti atuh di ini ya. Di mandi madu aja. Pokoknya mending goyangin buat warga Dahlia semuanya aja, buat Ayati Jamu, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Teh Isar, terus juga Wa Uci, Kang Ede, Danu, Iman super gocingnya buat Kang Tommy yang lagi tugas aja. Terima kasih banyak, sama-sama. Mudah-mudahan sehat salamina, amin. Doa yang sama ya. Ada Kang Acep Kamaludin juga hadir, Kang Tommy siap. Di Balai Endah Mulyasari digoyang buat Sri Majalaya, buat Carmila, buat Bunda Neng, Mama Neis, terus juga buat Novi Rianti, buat Neneng Jebret, Teh Yuli, sama warga Dahlia Sadayana. Spesialnya mata gocinnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Siapa tuh? Semoga saya selalu rezekinya lancar, sukses pokoknya mah. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Halo.
1: Asik atuh. Rumah, go, goyang.
0: Sarang saha, paling mana, yuk.
1: Kang Deden Cipteng atau Kang Tommy.
0: Cipteng teh balik mana? Atau saya mah teh apa?
1: Tuh, TVRI.
0: Oh, di dinya.
1: Oh.
0: Ustaz Usum hujan teh acan ke dinya.
1: Atos tadi. Aragung.
0: Aragung, ah sageng, ay sageng JJ hujana gitu.
1: Kalapa.
0: Sugane sageng JJ hujana teh.
1: Sageng kalapa.
0: Alah, kabayang tuh kenteng bala lacor hujan sageng gitu.
1: Menang marut tuh.
0: Oh, nang marut sabar atuh. Digoyang Kang Osaha, Kang Deden.
1: Goyang nama Kang Onu tadi lebet. Mm-hmm. Apa Godin ya.
0: Mm-hmm. Terus buat siapa lagi?
1: Black Kopi.
0: Mm-hmm.
1: Nyapokan nama Sadayana Wargi Dahlia.
0: Siap gitu, atuh. Ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuh krung ah go.
0: Digoyang kembali pokoknya sama Kang Kang Deden Cipteng. Sudah hadir di live TikToknya, terima kasih banyak. Jangan lupa di follow gitu. Follow yang belum follow Radio Dahlia FM gitu maksudnya warga Dahlia. Ada siapa lagi di 0811-222-1015 coba di line telepon onernya. Halo.
2: Halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh goyang.
0: Goyang, sareng saha paling mana Kang?
2: Kang Yusuf, Kang Tommy.
0: Paling mana Kang Yusuf teh?
2: Rancaekek.
0: Orang Rancaekek?
2: Sumomo.
0: Ah, terus saya hujan teh can kadinya Kang?
2: Ah, bayang-yang Tommy.
0: Ah, bayang-yang.
2: Bayang-yang
0: nih. Atau iya lah ngejebus heula atuh bayang-yang mah atuh.
2: Atuh pilih punya panyawat atuh Kang Tommy banyak yang ngejebur
0: mah. Ah, gitu?
2: jantan panyawat. Oh. Jam 2, jam 3, tamanya rawat
0: sih. Oh, ya kima jantan panyawat gitu nya?
2: Jantan panyawat, kan udarana atau bersatu atau?
0: Udarana bersatu.
2: Mohon udarana teh nu kotor teh nu bersih teh jantan ngahiji.
0: Oh gitu? Ah. Oh. Ya mah Kang Yusuf curiga ya, tabib ya mah nya gitu.
2: Tabib.
0: Tabib asmara.
2: Asmara.
0: Asmara.
2: Kering atau minta cengah dopan. Kata milarian
0: kan. Oh gitu, biasa.
2: Biasa.
0: Ah, atuh awi hoyong atuh dua malah nulintung gitu.
2: Kalau mau genep obe kan.
0: Genep obe. Ayo nganu lintuh tilu we gitu lah.
2: Ya, aya muning.
0: Muning cenah. Kayak Yusuf digoyang Kang Osa, Kang.
2: Ah, digoyang kok bisa daya lahnya. Heeh. Mohon bisa waktu kami we.
0: Siap atuh gocin Kang Osa, gocin.
2: Gocin ah Kang Tomi we Kang Tomi lah.
0: Siap atuh hatur nuhun panteng radio.
2: Panteng Dahlia, asik-asik lagunya.
0: Dahlia, Purung ah.
2: Goyang.
0: Terima kasih banyak. Cenah jam sakieu mah bisi ieu naon teh? Bisi rieut cenah ibak tabus sakieu mah teu naon atuh Kang. Nibayang yang kieu mah lapan heula gitu tah. Naon aja nak lapan dolar teh gitu warga Dahlia. Eh jangan lupa warga Dahlia ini kalau misalkan mau liburan ke Trans Studio Bandung aja. Karena di sana tuh ada wahana yang bisa memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Di mana beli tiketnya langsung aja beli tiketnya di www.transentertainment.com warga Dahlia. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park warga Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus panggung dangdut Dahlia. Sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia barengan

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNCTV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Warga Dahlia masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia. Pasti nama warga Dahlia. Ada siapa lagi yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Warga Dahlia, coba, coba ada siapa kita bacain lagi. Kang Tommy nih yang di TikTok. Namanya sah tuh Kang di TikTok teh. Sok atuh ngomong nami atuh. Kan biar kenal. Kan ada peribahasa tak kenal maka teu wawuh teh ya, geuning warga Dahlia ya. Terus juga Tommy ketemuan sama siapa nih? Enggak ada namanya 0815-73 sekian. Hoyong langgamna Hoyong langgamna siapa tuh? Dari selfie Kumalasari laut. Hah? Langgamna dari selfie Kumalasari laut. Oh judulnya laut gitu marinya. Dikocin pokoknya Kang Kosadayana warga Dahlia. Siapa tuh? Kang Joni Suriswanto hadir. Kang Tommy hari ngadang unu-munu teh sok hoyong enggal-enggal grauwi cenah ah ieu jeung keur gawe cenah ieu teh. Sok atuh Kang, gerah beberes mending oge. Sok gerah beberes. Teras we gerah ieu panasan heula motorna beng gitu ta langsung meluncur gitu warga Dahlia ya. Ibu Cucu hadir di Andir, Kang Tommy siap. Ada Zeni juga hadir, Kang Tommy. Ada Kang Hasan di Majalaya. Ada Kang Hasan di Balai Endah. Goyang-goyang Karawang, Tita Asia Rosmala. Bapak nama digoyangin ini buat Atomi dulu, yang lagi siaran buat Yana Kadet. Buat Jenal, Burger, buat Asep Olai, Ipan Jai, kumaha itu ya. Adul Gonjale, Sayat Mano. Mang Akeh juga, Bayu Gapoy, Teh Isar, Umi Lila, Kang Eman, Kang Banda, Kang Ismet juga. Gocinya buat teman-teman pabrik Roti Sri Rejeki aja nih yang lagi pada kerja. Wah, lagi pada kerja di PT Sri Rejeki, pabrik roti. Roti sarang kopi, cocok sih gana. Atomi beli topinya di mana? Di mananya? Lu lupa lagi di mana itu beli nanti. Salam kenal Atomi dari Mama Iki. Siap atau Mama Iki Buteti juga hadir Kang Tommy di Munjul. Gimana sehat Kang Tommy? Alhamdulillah Buteti kadangu suan tenage berarti insya Allah sehat gitu. Digangin buat Nia Banjaran, buat Danu, buat Santi Kopo juga. Terus buat Atomi yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak. TLI Padalarang juga hadir. Yang terus panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Mana di goyangnya buat Teh Yati Jamu, Teh Saribun, Teh Sugi, Teh Erni, Nyane Putri, Kang Ius, Kang Eden juga, Kang Genta. Pokoknya mah Kang Wasadayana warga Dahlia aja gitu. Gocinnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Siap atuh warga Dahlia, jangan lupa juga nih. Kalau sekarang kan nih ada ini, ada yang baru Fresh Care Favobal warga Dahlia. Cocok nih buat sekarang yang apa sih namanya yang udah masuk musim hujan ya. Fresh Care Favo Balm tuh ada varian baru gitu maksudnya. Ada inovasi terbaru balsam aroma terapi itu in one yang bisa dihirup, bisa dioles. Dan juga ini dikemas dalam kemasan yang sangat mungil. Praktis menyerupai earphone TWS. Mudah dibawa kemana juga, siap digunakan kapanpun. Jadi kalau misalkan masuk angin, gejala flu, batuk tinggal oles Fresh Care Favo Balm. Oke lah. Langsung terasa hangat dan segarnya gitu. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka alu foil, hirup kesegaran aromanya. Dan juga bisa dipakai tiap hari. Jadi gak cuma pas sakit aja. Ada dua aroma pilihan. Ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan juga ada aroma sakura yang clean, powdery, yang bikin enak juga. Fresh Care Favo Balm. Ini tuh ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Bisa praktis juga buat jalan, traveling. Tinggal hirup dan juga oles. Fresh Care Favo Balm. Balsam aroma terapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Favo Balm. Terapi with style warga Dahlia. Jangan kemana-mana. Masih barengan Tommy dong pastinya warga Dahlia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik di panggung Dangdut Dahlia Perungah Go Go Go Goyang.

0: goyang kemana-mana wargi. Kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit nate diabetes, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Jadi 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik warga Dahlia masih di panggung dangdut Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Hai Kang Tommy, Nina Gagak, salam kenal kembali. Nina Gagak dari Tommy ya. Ada siapa lagi nih? Ada Kakek Pujangga Agus Cibo. Terus Kang Tommy salam kenal dari Teh Neng di Jalak Harupat, siap. Ada Kang Gunawan dari Garut, pokoknya mau digocin buat Kang Tommy yang lagi siaran dan juga buat semua warga Dahlia aja. Kang Tommy damang, alhamdulillah tuh. Pamit kadangu suan tenaga, insya Allah waras gitu. Ada Edo Charlie di Cibaduyut, pengen langgamnya Rita Sugiarto no versi koplo, pokoknya namanya nu hitam hitam apa rantos tadi di awal hitam tuh. Pokoknya digoyang Kang Sadayana orang Cibaduyut, Blok Lumbung. Sarang warga Sadayana aja, spesialnya buat Aobur anu nuju debus tuang es goyobo di Sangwan. Tah, gitu sok cobian gera. Sangwan cobian, kopi hideungnya anu di Sangwan di Korea mah. Jangan salah gitu tah. Terus juga Bayati hadir. Lagi rame yang beli, alhamdulillah Bayati mudah-mudahan laris manis, tenjung kimpul, dagangannya habis, uangnya gak sampai ambil tuyul gitu ya. Teh Astriani juga hadir, ada Kang Deden juga terima kasih banyak hadir, ada Kang Agus Catbone di Cibaduyut juga hadir, Kang Tommy siap. Terus juga ada Iso di Buah Batu hadir, digoyangin buat semua warga Dahlia aja lagi pada panteng. Ada Mas Pur Perdana di, mana ini teh? Di Tulung Agung hadir. Pokoknya digoyang Kanggo Sadayana warga Dahlia anu nuju panteng, siap atuh. Ada Kang Aman Abadi juga digoyanginnya buat warga Dahlia, gocinnya buat Octavia di Cibiru Asri. Digoyangkeun Kang Tommy, siap atuh. Ada Ati di Batu Lawang Cibide juga hadir, Mama Aji juga hadir, Atomi di Cileunyi. Digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran anu ganteng cenah. Ah, saur saha? Bohong, namun saur batur mah gitu nya. Ada Raffi Mukti hadir Kang dari Cimaung Banjaran, siap orang Cimaung Banjaran. Terus juga nih ada siapa? Ada Momi Iin di Bumi Asri, alah Momi Iin. Hadir bahkan mah digoyanginnya buat warga Dahlia tercinta aja, gak lupa buat Kang Tommy yang lagi bertugas. Terima kasih banyak udah dibacain sama-sama. Nih warga Dahlia jangan lupa kalau misalkan butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ini ada kapas bulat kambing terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan juga cocok untuk dewasa warga Dahlia. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok banget untuk bayi dan juga dewasa. Dengan dua ukuran pack itu yang bisa warga pilih. Jadi kalau misalkan warga Dahlia beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, warga Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Langsung aja beli di CBR Retail di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, udah gitu Jalan Ahmad Yani 158, dan juga Jalan Buah Batu 15C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan warga Dahlia.

Gak kerasa wargi udah jam 10 malam aja. Berarti Tominya harus pamit wargi Dahlia dari panggung Dangdut Dahlia di hari Minggu ini. Jangan lupa nanti ketemu lagi Minggu depan dari jam 8 malam sampai jam 10 di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik.

Tuh. Warga Dalam, terima kasih banyak ya. Tomnya harus pamit dulu nih, harus segera pulang karena kursi ini akan ditempatin oleh Idoy di Manimadu. Warga Dahlia, terima kasih banyak udah telepon juga, yang sudah panteng, yang udah nonton di live TikToknya Radio Dahlia FM. Terima kasih banyak udah follow juga. Hatur nuhun warga Dahlia, tomnya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go go go goyang.

Kasim ya cinta hoak-hoak kan nih wargi Dahlia, jangan dong ah ya, mendingan juga membina percintaan itu dengan kejujuran edas. Ah, gitulah wargi Dahlia, kadang-kadangnya percintaan anak muda sekarang ya penuh dengan hoak wargi Dahlia, jangan dong ya. Kita bergoyang lagi, silakan WhatsApp dari sekarang dengan wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Nanti aku goyangin juga buat wargi Dahlia yang ada di TikTok aku ya. Selamat malam, kita bergoyang ya. Nanti aku sapa semuanya yang lagi kerja juga, semangat. Pokoknya jangan tunduk walaupun besok Senin. Prung ah.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Habis, habis, habis. Tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin. Dewi Persik.
4: Aku berdandan hanya untuk kamu.
2: Charlie Van Houten setiap

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV.
13: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Asik. Tinggal 7 hari lagi nih wargi Dahlia yang menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Dan terima kasih buat wargi Dahlia yang sudah membeli kaosnya, luar biasa. Thank you, sampai bertemu di sana nanti ya di hari Minggu 11 Oktober 2026. Bareng-bareng kita seru-seruan bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben ya. Siap-siap juga menangkan Hador Press 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Oh lala ya. Kita goyangin dulu yang sudah masuk ya di 0811-222-1015. Emang masalah buat lo. Pengen langgam itu cenanya ya tekan tantang di Cisarantennya. Digoyangin pokoknya buat Teh Elis yang ada di Jalan Peta Suhana. Terus juga Ratna Kopo, Imas Elsa Majalaya, semua yang lagi pantengin aku aja. Tadi yang ada di TikTok aku yang pengen disapa orang Ciwidey mana nih? Masih ada gak orangnya? Sekedapnya, Oh, Rehan Mulyana, ya, kumaha damang orang Ciwidey ya. Aku gak mau tahu apa, pengen digoyangin di sapa cenanya se-Ciwideyan. Cenanya, oh siap ya, oke. Okay. Udah digoyang sama aku malam hari ini.

ada Kang Ismet di Ranca Malang. Sehat, ingin digoyangin sama langgamnya KPK. Ya, goyangnya pokoknya buat Umi Lila, ya, Jajat Pasco. Terus juga buat Neni, ya. Oh, Neni Memory. Gocin buat cewek cantik aja. Siapakah dia? Ciao, sehat Ciao. Di Karapitan hadir ya malam hari ini. Gocin langsung buat Mila aja sama Idoi. Terima kasih ya. Aduh, aku tadi bertemu sama si siapa itu? Oh, Reza. Ya, yang ada di Lembang. Eja. Ya, tadi satu kereta bareng aku ya. Kebetulan aku baru tiba banget ya dari Jakarta ya. Dan yang sih tadi bertemu beda gerbong bersama Eja tadi ya. Menigu sih asa ngimpi si Eja. Ya, cek aku teh. Sugan teh saha eta mah anak macu Ida. Geningan eh didinya. Mama Gandhi ya di Bojongkalapa. Kumaha ya sehat. Aduh, aku gak sabar pengen ketemu sama penyiar-penyiar yang baik hati. Siap atuh nanti ya. Tentunya di Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Kita bertemu di sana bareng-bareng bergoyang, oke? Okay? Sekarang kita goyangin dulu dengan langgam pilihan Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, tetap di Madi Madu. Prungah!

0: Oke Dahlia ya, jangan bingung lagi nih. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Cabaya Retail ya. Karena di Cabaya Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentunya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Cabaya Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung aja beli ke Cabaya Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. Cabaya Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Lo, mandi madu.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut, perungah go-go, bayar.
0: Aduh, siapa kegerangan nih?
1: Ya, Mamang Nana, Kang Idoy.
0: Mang Nana dah, Mang.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Kang Ido?
0: Sehat. Mang Nana ya, hujan tuh didinya.
1: Keayangan alem mumpul.
0: Awan alem teh?
1: Mendung, mendung.
0: Oh, seharian mendung.
1: Iya.
0: Oh, siap atuh kalau begitu.
1: Hujan enggak.
0: Enggak apa-apalah, mending dihujanin sekarang ya, kita berdua basa-basa ya.
1: Iya.
0: Iya, Mas Ayu.

0: pahit.
1: Kopi pahit, matakan di gulaan kopina atau ari didinya ya.
0: Dan buah kopi di gulaan wet ya.
1: Iya ya mah pahit kehirupan beren juga idoy beren ya. Digoyang buat siapa?
0: Digoyang lah kang ukang idoy cipainya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jomba. Semoga jadi berkah. Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Nenek Putri, Sarang Kang Yusna, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Teh Yati, Moro Tresno, Teh Santi Kopo, Bo Uci, Teh Isa, Teh Cibai, Teh Sugar, Kang Lukman Pasabaros, Mas Tanto, Mas Ion, Bawat Nampra, Kang Genta, Kang Edet, Lagadar, Kang Oni Nasgor, Kang Deddy Cicalengka, Kang Iwan Cicalengka, Kang Doni, Kang Osa Dayana, wargi Dahlia.
1: Gacin.
0: Gacin nama Kang Okang Ido ya, semoga sehat selalu.
1: Kamu juga ya, terima kasih banyak lo Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak lagamnya Dahlia, bunga go-go-go ya. Kaya.

0: Jangan kemana-mana wargi, masih di Mandi Madu barengan Idoy.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum. Dan

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

0: Aduh, meni lama-lamaan pandangan-pandangannya kenapa sih? Tuh kata langgam tadi ya, Wargi Dahlia. Ya pasti ada maunya tuh kalau pandang-pandangan lama-lamaan gitu ya.
1: Pasti ada maunya ya, pasti mau ngajak liburan ke Trans Studio Bandung gitu Maya, betul.
0: Pokoknya Wargi Dahlia nikmati ya berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana tentunya ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Halo, mandi madu. Salah iya nya. Mandi madu.
2: Mandi madu.
0: Mantap di hati.
2: Mantap di hati musiknya dangdut.
0: Prung ah. Go.
2: Ya.
0: Siapa ini?
2: Sama Arga di kawasan Balongbong Garut.
0: Orang Garut kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya kumaha sehat.
0: Eta Dodol aman.
2: Dodol aman garing.
0: Burayut kumaha Burayut? Burayut.
2: Aman masih negara rayot.
0: Ah, mun resep aku suka bentuknya.
2: Bernuansa
0: yang indah ya. Arga. Yuk kita basah dulu ya, basah. Basah
2: seluruh tubuh.
0: Mandi madu. Kumpi.
2: Mandi madu. Jadi grogi
0: atuh dah. Tong grogi dia mikiran Burayot atuh dah meni. Dipikiran Burayot.
2: Jadi nyebut Burayot tadi weh hoyong ya talah. Amis kieu wayah kieu mah.
0: Kenanya eta nya nuang Burayot jam sakieu nya bari ieu bari nyemil ieu rambutan sakalian. Wah, raos eta.
2: Tah segan diuapkeun.
0: Nyata satu ieu tong dipikiran enam pingin langgam apa sok enggal.
2: Instagramnya Hoyong Eta Raja Gombal.
0: Boleh digoyang buat siapa?
2: Tadi goyangnya kanggo anu nuju macet tugas, mugi sehat salaminanya.
0: Sahaji. Oke,
2: kanggo kawargi Dahlia anu nuju para lancar di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ya. Saha ieu siaran, saha penyiarna ieu teh apal teu sih saha?
2: Iya teh kela, kurang tahu kela dina
0: WA. Iya, meni hoream, ieu mau digoyangkeun gerasi sok.
2: Nemean atau maksudnya kia?
0: Nemean nyatu. Saha atau sok buru?
2: Gocin.
0: Cusnya, gocin kanggo saha?
2: Kanggo Wargi Dahlia anu jo mara ranco di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Prung ah. Go. Goyang.
0: Ngas eta teh. Ngas kitu ongkol Arga Gusti. Ya dirinya grogi teteh Wargi Dahlia nu aya di TikTok idoy dirinya jika nate grogi eta mah meureunnya Gusti ya si Arga. Rekamana atuh jam sakieu dirinya teh meni buru-buru da moal ieu atunya masih kene isuk ya. Ya udah nanti kita ketemu lagi interval kedua ya Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, tetap di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Prung ah, go. Kayak.

Dahlia Juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. High Fruit, Root Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriah.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
13: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
14: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
13: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Madali FM Bandung Gengs Ngasih. Mama Fiandi sudah masuk di interval kedua malam hari ini, digoyanginnya buat yang lagi panteng aja tentunya. Selamat malam yang lagi berjualan, laris manis jualannya nih. Biasanya sate Malabar selalu pantengin, terima kasih yang laris manis juga buat yang lagi mencari rezeki ya, ojek online ya semuanya ya. Semangat say ya. Jangan tunduk-tunduk tapi tetap waspada ya. Karena ini sudah hampir larut malam ya. Aduh, aku jadi cadel jam segini, kenapa Marina Via ya? Malam kita goyangin kembali. Aku mau menyapa buat siapa ini? Ada dari Sahaya tehnya. Teh Eli pada larang sehat ya. Langgamnya Nela Karisma udah keluar tadi ya. Terus juga ada Teh Santi di Kopo sehat ya. Ada juga Teh Elis ya. Teh Elis di Petani ya. Mau bergoyang katanya idoy. Buat Teh Isar, Kang Edet, Kang Su Hana menurutnya. Teh Ratna, pokoknya semua wargi Dali aja ya. Kebanyakan goyangannya ya. Terus juga aku mau bertemu sama Teh Yani ya. Teh Yani gemes ya di Pasar Sadang Serang. Segemes apa sih kamu ya? Hadir dong. Pengen langgamnya apa ini? Hadirmu bagai mimpi aja ya. Goyanginnya buat siapa? Buat Bang Ido duluan. Terus juga buat suamiku aja nih ya, gocinnya katanya ya. Jangan kemana-mana, nanti kita goyangin lagi wargi Dahlia. Siapin ya teleponnya, kita on air wargi Dahlia ya. Tetap di mani madu, mantap di hati, musiknya dangdut, purung. Gagal, kayak.

ada siapa ini? Kakek Agus Cibo di Cibangkong seperti biasa lagi pantengin, terima kasih. Wargi Dahlia jangan sampai lupa kalau butuh kapas pulat nih untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung beli ke CBR Retail yang ada.

0: 517C sebagai retail pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan Wargi Dahlia. Hai, halo, mandi madu.
1: Mantap di hati musiknya dangdut.
0: Om ah,
1: kegagalan.
0: Siapa ini?
1: Hora Tresna, Bang Ida.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Aduh, yang udah jalan-jalan.
0: Ah, biasa sedikit kerjaan.
1: Oh, kerjaan sama.
0: Betul ya. Sehat nih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Laris-laris ya malam hari ini ya.
1: Amin, iya alhamdulillah dari sore karena cuaca juga mendukung. Banyak yang nongkrong, Bang Ida.
0: Luar biasa. Ya, kalau begitu semangatnya aku pengen tahu. Ibasa dulu, yuk.

0: ke Gagaga ya.
1: Pingin langgam apa?
0: Pingin langgam dari Tasya Rosmala.
1: Yang mana?
0: Yang Camelia.
1: Boleh digoyang lu buat siapa?
0: Digoyang buat Bang Ide, saya selalu sama opsinya. Pokoknya Bang Ide banyak jobnya, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Buat Teh Isar Ibu, Teh Eli Padalarang, Pak Agus Ibo, terus Mang Mama, Umi Yuna, Umi Lila, Nenek Putri sama Kang Yustian, Kang Genta, terus Kang Ede, Kang Farijal, Mak Abud, Mak Eha, Jendri, Danu, Adi. Pokoknya buat semua warga Dayang masih pantang aja ya.
1: Gocin.
0: Digocin buat grup warga Dayang tercinta, Mang Ide sama buat Sipi aja. Makasih.
1: Thank you Pantang Radia.
0: Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya perum asuk. Tuh ya.
1: Tuh ya.

0: Terus terus terus pantengin Dahlia FM ya.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik asik. Dahlia.

101,5 Dali FM Bandung Gengsi. Asik sekali seumur hidup ini diminta nih sama siapa ini teh? Oh, Kang Caplin ya, yang ada di Cikamandilan nih, yang langgamnya udah digoyangin sama aku ya. Jangan lupa wargi Dahlia nih, ya ini hanya tinggal 7 hari lagi ya, menjelang gelgar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelgar semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita bareng-bareng bergoyang di sana bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar? Ini dari Asriani yang pingin langgamnya Aisyah Teru. Digoyangnya pokoknya buat yang lagi panteng aja. Terus juga ada siapa lagi ini? Ada Kang Rizal Abdul di Cicalengka, sehat ya. Digoyangnya buat yang lagi pantengin Ceida. Nah jadi Ceida dulu ya teh. Ida, iya mas sadar ya. Juga buat Ayah Asri aja gocin. Buat Ida ya, nanti aku sampaikan aja deh kalau begitu ya, ke mama aku, ke Ceida. Pak Eman di Cicada, sehat Pak Eman? Aduh Pak Eman ya, baru goyang nih kayaknya malam hari ini ya. Lagi pantengin katanya ya. Langgamnya dukung aja deh guys, siap buat semua wargi Dahlia. Ada juga ini Kang Maat di Cibuntu ya, goyangnya buat kru wargi Dahlia, juga buat karyawan tahu yang ada di Cibuntu. Semangat ya, prung ah. Go go go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Lebih hiji
3: kedua alhamdulillah.
2: Kedua terang
3: badai ayana. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, mandi maju.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang, sik asik.
7: Terima kasih warga Dahlia sudah bergoyang barengan Ida dari jam 10 malam tadi. Thank you, maafin gak bisa kegoyang satu persatu. OPP Denny yang tugas, terima kasih. Sehat selalu warga Dahlia ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Enak-enak langgannya. Dahlia, prung ah. Go, go, go, goyang. Selamat malam.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia pemenang yang suka asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia ya. Sudah hari Senin wargi Dahlia, selalu kamu yang aku kangenin di 5 Oktober 2026 wargi Dahlia ya. Luar biasa tanggal 5 Oktober ini wargi Dahlia, berarti tinggal 6 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, kita bergoyang lagi bersama Bungsu Bandung, Alam Bahadukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih banyak hadiah yang luar biasa wargi Dahlia. Ditunggu WhatsApp-nya sekarang juga 0811 222 1015. Prung, go, go, go. Go, ya.

bareng sama Mr. Alagenah aja Peno Kasep Tarok bareng alias Jaya Pucung. Ada Teh Isar hadir cena AJP. Isar, isur, isar, isur, ihar, ihur. Digayang kembali 0811-222-1015 nih warga Dahlia ya. Ada siapa lagi yang sudah WhatsApp-nya udah murudul? Ada Dayati yang belum pulang cena AJP. Tadi mana telepon? Ah, ke AJP mah hente Dayati mah. Ada Nyeh-Nyeh hadir begadang Dahlia. Rizal Abdul hadir. Kemana wae, iya budak teh, semoga budak merenai nama budak teh. Budak, semoga budak. Buat Emansu, senang gocinnya buat AJP aja seorang ya. Ada Ciao Karapitan juga hadir buat si Mr. Alagena. Ciao. Buat wargi Dahlia tercinta, Kang JP no kasep dorok berem aja. Siap wargi Dahlia ditunggu kembali di 0811-222-1015 atau juga boleh ya di telepon on airnya di 73028-731710-nya wargi Dahlia. Yang mau telepon boleh banget wargi Dahlia. Setelah yang banyak ini wargi Dahlia ya, masih di Begadang Dahlia sampai jam 3 pagi. Prung ah, goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucuk.
1: Dahlia juara dan Royal by Sovereign telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalega Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Setia

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. High Fruit, Fruit Snack, buangnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Seduh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis gitu nya teh saya VJG tos karawas lah gitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng terus karawas teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitu nya terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Ala genah, digoyang kembali bagi Daria di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya. Ada Teh Elis Peta di RJP, digoyang buat bagi Daria semuanya gacinya buat Kang JP no kasep terok derem. Halo Begadang Daria.
1: Assalamualaikum, anu kasep, sehat.
0: Waalaikumsalam, kamana wae mang wawan teh.
1: Mang kamana wae anu kasep atuh. Di antos.
0: Di antos antos.
1: Kang pangi deui, kang pangi deui.
0: Biar kangen sama AJP cenah kitu.
1: Iya, aku teh berat lah.
0: Meninnya mang wawan kumaha tos ngopi teh acan?
1: Atos menuju nyokopi, mohon
0: teh tadi sangguan teh.
1: Tadi sangguan.
0: Tadi sangguan. Tadi sangguan ya mohon.
1: Sekedap deh.
0: Sekedap deh orang gogoh lainnya.

0: Anggapnya pengen apa?
1: Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Itulah.
0: Degayang buat siapa?
1: Degayangnya kawan kasetnya, sekeluarga sing seasa pelaku tak sing sehat walafiatnya.
0: Amin.
1: Sing terrejekina, mohon sing sehat, sing dilancarkan segala bidang nanya.
0: Amin.
1: Pas kamu Pak Haji di Limansah lebet, Nenek Putri, Kang Yusna lebet, mohon Kang Iyus nak mohon.

0: Banten Radio.
1: Banten Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, belum agak goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Eman Cicadas Cibinong. Cas dulu dong Pak Eman, masih pantengin Dahlia katanya ya. Halo, halo Begadang Dahlia.
2: Goyang.
0: Sama siapa di mana?
2: Orang ibu aja kan hilap deui.
0: Menurut atau silap atau ke abis terus ayah sabaraha sasi marananya?
2: Oh ya aja family getok ke luar negeri wae.
0: Mulai juga nu apa diri nyatanya oh di mana?
2: Apa atau aja OTW Pangandaran?
0: Halo.
2: OTW kadi itu OTW kadi.
0: Halo. Geningannya
2: menurut. Ibu job.
0: Mereka resep duitnya loba juga nantinya.
2: Nama mobilnya terus warna-warni.
0: Warna-warni juga rambu-rambu merah gitu.
2: Juga pelangi pokok nama hijau,
0: pelangi
2: merah biru kelabu di langit yang biru.
0: Alah ya tujuh atau ayah pelangi mana?
2: Tiga nama gak poe Senin nu bodas, poe Selasa nu hejo, poe Kamis nu hideung, isukna meureunannya nu koneng. Anu koneng mah cigana geus di seberal rupa weh.
0: Bener gitu. Terus iya aya nu Gandaria hiji deui teh nya. Ka mana?
2: Eta terus nu Burgundinya nu anyar.
0: Nu Burgundi nu anyar ayeuna teh muhun.
2: Ngeresep
0: pokoknya mah kalau badi incar eta Burgundi teh nya.
2: Ayo atuh urang Burgundikeun.
0: Pokoknya nama mal beja-beja nyaho ayak we aja pemanya.
2: Kasih. Sudah nekat tularan tuh
0: rejeki nak wajib. Nah, tuh hari teh isar mana pernah ke mobil abi ke mobil batur we.
2: Iya,
0: sudah aja pernah getol tuh ini lingan saya tumpak ke mobil ajaib.
2: Yang ditumpakan merenangnya.
0: Atau etama seaneh yang numpakan ayo nama. Satu orang gogoh lah tuhnya.
2: Siap.
0: Siap.

0: Langgam nate yang naon?
1: Langgam nate andai tak berpisah.
0: Andai tak berpisah tuh tisa.
1: Tisahnya tuh apa? Kata nama penyanyi nama?
0: Oh, andai tak berpisah di Farina Indra.
1: Oh, ayah nu hiji deui tisa ning.
0: Andai kan cinta punya makmu, cuma ayah hiji
1: ya. Oh ya, om berarti tidak Farina Wemer.
0: Gocinnya buat siapa? Goyangnya buat siapa?
1: Kanjo gocin. Kanggo EJP duluan, ya selalunya.
0: Ayah dua, ya ayah nu remikna hiji deui ya Dedek Intan.
1: Sok. Eta we tadinya.
0: Dedek Intan aja.
1: Iya, iya.
0: Oh, iya. Sok digoyang lagi buat siapa?
1: Kangon yang barusannya, Mas Wawan. Kang Danu, Kang Genta, Nenek Putri, sekarang Kang Iusna, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Umi Lila, Umi Yuna, Mas Santo, Teh Imas, Namina Agus Sadayananya, Ayah Agus, Ayah Pak Iwan, Kang Deden, Teh Epa, Kang Dedi, Dico, Kang Epo, Teh Iten, Teh Ratna, Teh Eli, Teh Erni, Ayah Arno, Bulia, Katapang, Kang Eden, Kang Jajang, Kang naon deui pokona mah sadayana wargi Dahlia we nya dikumin. Bacin buat AJP makin suksesnya AJP.
0: Amin, atur nuhun. Aina mun asa ngimpi aya teh isar di dieu.
1: Oh, asli teh ngimpi. Bobotna sinten kene tadi
0: teh. Oh kitu.
1: Nuhun.
0: Cing sarehat sadarayana ya.
1: Amin.
0: Kumaha majalah hayu pokona mah cing aman nya.
1: Tah eta amin.
0: Ulah banjir gitu tah masih.
1: Banjir aci teh
0: atuh.
1: Jangan
0: nompet. Nuh, Isar.
1: Siap.
0: Anteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak kelanggannya Dahlia tuh nggak goyang.
0: Goyang. Jangan kemana-mana, warga Dahlia sampai jam 3 pagi bareng AJP nukasih torak burung-burung.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Jejek karena dada si jelek.
2: Tangguhkan teras si konsol.

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Begadang, begadang, cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

0: Dadang Lapor, langgam langsung putar Warga Dahlia ya. Digoyang kembali Warga Dahlia di 73.28.73.11.710-nya untuk Begadang Lapar. Tuh, ada yang minta langgamnya senangnya. Minta nomor Dahlia 73.28.73.11.710. Tapi harus pakai 022 ya. Ada Hasan Malena juga hadir, Cina JP. Waalaikumsalam, ah Hasan. Pengen langgamnya biasa di balik penantian, katanya digoyangnya boleh buat JP duluan dan juga buat Tiana Kadet, ya, juga buat Asep, buat Yayat, Bang Mang Ake, Isar, dan juga semua orang lainnya. Kacinya buat Barudak Pabrik, Roti, Sri, Rezeki aja yang lagi pada kerja. Halo, Begadang Lapar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung

0: pengen apa, Mi?
1: Pengen Kasemaran, Kasparok Malang.
0: Kasemaran ya?
1: Ya.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat AJP, buat penyakit tadi di Idoi Hatunuhun.
0: Oke, okay, Hatunuhun.
1: Oke.
0: Okay.
1: Lalu
0: dia jam nada terus nenek kita bahagia apa apa. Ini jiwanya begadang lapar banyak.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Siap, nggak apa-apa tuh nun sayang. Makas. Nggak apa-apa, begadang lapar, langgan.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

warga Dalia masih bareng AJP nu kasep darok berem digoyang kembali tentunya di 0811-222-1015 ya. Ada Teh Ati Sunarti, Waalaikumsalam. Hadir AJP hari Senin, selalu AJP yang atik

0: berem cenanya. Siapa lagi nih yang, oh WhatsAppnya banyak banget nih, bentar ya, satu-satu ya. Kang Maat, apa kabar Kang Maat yang ada di Cibuntu juga hadir lagi lagi pantengin Dahlia, sarang karyawan tahu, waya di Cibuntu, cenah JP ya. TLI Padalarang juga hadir. Digoyangnya pokoknya buat Sehati Jamu, Taisar Ibun, Ain Suginya juga, Nenek Putri, Kang Ius, Pak Wawan Ngampra, Nana Setia Budi, Lukman Pasabaros, Kang Genta, terus juga Nova Gatsu, Danu, Ion Pacitan, Ernika Tapang, dan juga semua warga Dahlia. Gocinnya buat Kang JP Nukasif, semoga sehat selalu, katanya sukses terus, amin. Digoyang kembali ini warga Dahlia ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang,
0: sehat Nenek.
1: Alhamdulillah, JP, aduh punya kemut kemana wae tuh.
0: Kangen Nenek sama JP.
1: Nuhun, JP sehat nanya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat terus, rezekinya, sehat jobnya.
0: Amin.
1: Mungkin melimpah rezekinya.
0: Amin, kita gogo dulu ya Nenek ya, di gogo asik.

0: Lagangnya pengen apa, Nek?
1: No comment.
0: No comment-nya buat siapa?
1: Kalau ajipin bagian kasih telak berem, menyiarkan website selalu, banyak rezekinya mungkin melimpah. Jangan segalanya kanggo umililah Nek Ica Majeha. Teh lipa dararang, teh rana kopo, teh santi kopo, teh ilang, teh isar ibun. Memang harus Bu Ani suka jadi. Bayati Walat Pesno, Teh Atri Ani, Teh Susu Andir, Koko Molis, Kang Lukman Barol, Kang Edet, Kang Suhana, Kang Deden Cipteng, Kang Danu, Wawan Abra, Budi Abah.
0: Oh, satu hari itu mah.
1: Teh Rake, Yon Pasitan, Mas Santo, Jajat Pasko, Jajang Jalak, Dedi Calengka, Aki Kana, Ahmad Zairani, Agus Ci Panjang, Bunda Yansi, Neneng Jebred, Atik Ciwide, Lis Peta, Enopa, Enong Sukawangi, Atik Atik
0: Gocin,
1: Cibadut, Atas Edmond, Atas Bocin, Sanggup AJP nungkas satu rekrim.
0: Siapa tuh Nun Panteng Radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak.

KJP ya. Mama Ibu, Kang JP selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu katanya di sore yang hadir. Ada Hati juga terima kasih tadi udah di Goyang. Teh Ane juga di Cikalong Hilir juga hadir, langgamnya terlalu mencintaimu. Gocinya buat Kang JP aja dan juga warga Dalia semuanya. Sehat terus, sukses terus, seher jobna amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga Mas Tanto juga hadir ya. Langgamnya pengen bunga pengantin aja dari Mirnawati seperti biasa. Gocinya buat Kang JP si Mister Nyeh-Nyeh katanya. Sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas juga ya. Buat kawan-kawan yang lagi pada kerja malam, pokoknya buat semua warga Dalia aja dari A sampai Z.

0: Bunga pengantin.
1: Bunga pengantinnya buat siapa?
0: Buat Mister Nyanyi duluannya, Matuka sampai tuntas.
1: Mm-hmm.
0: Jika yang udah pada masuk semuanya tadi.
1: Oke, okay, terus? Rajin?
0: Mungkin.

0: Putri dan Christian. Apa Iwan Mosra anul Black Coffee Kangoni Nasir Tahili pada larang Rokib atau Talon Epum Nyeret Enova Tahila Deden Cipeng Agus Bay Panjang Mengkepet Satu Onde Onde Nagobina Satu Loreng Ismet Kang Gipar Mama Syoda Siwan Kita Garut Nenek Citra Mama Anjani Koko Mulis Abah Hilman Mas Ion Pasitan Kang Ai Atisan Atis di Majalaya dan semua yang lagi panteng Dahlia.
1: Rotinya buat siapa?
0: Kotinya buat Mister Nyenye.
1: Atau nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak kena kelangan nyatu. Goyang.
1: Goyang wargi Dahlia jangan kemana-mana masih bareng AJP Nuka Septo Rock Berem sampai jam 3 pagi wargi Dahlia. Dan no komen spesial buat Nenek Putu dan juga Kang Yusnya. Rumah Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
3: Habis-habis tiket Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bar.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner ANTV. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
13: Kamu kenteras si konseling alalana. Bunga dinten Senin dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ke jam 11.

0: Rang-rang nomor 28 Bandung. Masih bareng AJP nu kasep torok berem. Ada Bu Cucu Andir AJP di Bahuan Andir katanya ya. Waalaikumsalam AJP nu kasep torok berem. No pangken cenah mamah ini yang ada di Cisarua. Muhun kumada mang Cisarua. Imas juga begadang Dalia hadir AJP di Majalaya. Langgamnya ada rindu. Digoyang punya buat Abilal, Hasan Majalaya, Nenek Putri, dan juga buat Teli Padarang, Teh Anti, dan juga grup dari Wetan Wargi Dalia Sadayana. Sebenarnya buat Isar, Mas Tanto, gocinnya buat yang lagi tidur aja. Makasih AJP, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. Ada Ajis Pangandaran juga, langgamnya pengen SMS aja. Atuh nuhun, Cenabi lagi begadang, yuk. Kemari AJP lagi di Pangandaran padahal. Soalnya besok harus beres karena salam dari Pangandaran ya. Mulia kata apa, apa kabar? Digoyang juga nih, selalu setia sama AJP, anu kasep torok berem. Mugia sehat selalu, sedangnya amin. Siap-siap wargi Dalia di Begadang Lapar, season kedua nih wargi Dalia ya, di 73.28, 73.11, 7.10, Begadang Lapar, langgam, langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar, Begadang, langgam, langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam, langsung putar, halo.
2: Halo, panggil kemana aja?
0: Begadang Lapar.
2: Ya, lapar langsung putar.
0: Sehat, Eli.
2: Alhamdulillah, panggil.
0: Alhamdulillah, digogo dulu, Eli, biar semangat, digogo.

0: Iming-iming.
1: Dari Rita Sugiarto. Siap, buat siapa? Gacin ya. Siap, atur nuhun Teh Eli Bagadang lapar. Langgam.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam, langsung puter.

0: ya.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Purnas.
6: Keluhan penyawat nama ibu.
5: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
6: Tapa jawa terus berhalami bu.
5: Lami terus belasan tahun.
6: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naun bu.
5: Alpha Propolis.
6: Ya ibu kumaha karosnas.
5: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
6: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
5: Nama hiji.
6: Lebih hiji
5: kedua,
6: alhamdulillah.
5: Kedua sereng bade ayana.
6: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
7: Wasik! Di Begadang Dahlia, masih bareng

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Dali Pemenuka yang si kasih. Ya, Wargi Dali sudah masuk interval ketiga nih Wargi Dali ya. Dan sekarang sudah tanggal 5 Oktober 2026. Berarti tinggal 6 hari lagi Wargi Dali yang menjelang gelegar 56 tahun Dali juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Hari Minggu Wargi Dali 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Tinting, Dewi Persik, Republik, dan juga Charlie Setiaben ya. Menangkan daur presa 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Hey, goyang kembali Wargi Dali di 0811-222-1015. Ada Teh Imas juga hadir, AJP. Ada rindunya tadi udah digoyang, terima kasih Senak JP Sami-Sami, Hati Batu Lawang juga hadir ya. Masih pantengin indah pada waktunya, Deden Cipteng juga hadir, mugia sehat selalu AJP Amin. Mama Ami, Mister Ala Genah juga hadir nih. Digoyang katanya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Eli pada Arang juga udah digoyang langgamnya ya. Hatur Nuhun Sami-Sami dan juga Kakek Agus Cibapujangga juga hadir. Katanya langgamnya pengen gitar tua dari Bang Haji Roma Irama.

0: dan juga wargi dari semuanya. Lucunya buat AJP aja katanya hatur nuhun ya. Amanah Badi yang ada di kawasan Jatinangor juga ada. Digoyang punya buat wargi Dahlia semuanya, gocinya buat AJP, semoga sehat selalu. Semakin banyak jobnya, semakin banyak rezekinya juga ya. Semakin sukses katanya, amin. Hatur nuhun ya wargi Dahlia semuanya. Kembali digoyang di 73.28.7.3.11.7.10 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atau prungang. Go.
0: Sehat Danu.
1: Alhamdulillah AJP. Kemana wae AJP 2 hari?
0: Kemana wae ai Danu?
1: Baik, mana loba job ye.
0: Kemana gitu? Juga
1: nu. Juga ningalina story na.
0: Di mana cenah?
1: Teh inteung di mana eta?
0: Ah, moal beja-beja sieun teh. Sieun kata AJP minta oleh-oleh na tah sieun kitu, matak moal beja-beja we.
1: Tong sok kitu AJP.
0: Kena ewe kuma abi we
1: sok dicempalin
0: cempal naon
1: heeh saeutik ku Ustaz nyisihkeun
0: alas ya geuning
1: ala
0: gena
1: ala gena
0: ala gena babatur ya babaturan di dinya nu saeutik-eutik oleh-oleh saeutik-eutik oleh-oleh
1: ada eta mah itu nama naon mun cekolot mah heula mah korohoan
0: lain ya. Hari ini mesti ajakan ke ya sok atuh isuk janjian di dia abina sibuk yang geus satu di dia papanggih abina sibuk nya si eta mah kitu
1: lain pokok hayang
0: sibuk
1: pengorbanan
0: ta eta oh keren kumaha gerah
1: tapi uing mah nahan teu kitu AJP
0: tong warwakeun ieu 11.2 juta ieu di
1: mana teh mana geus 11.2 juta
0: Anu, lain terkarasanya ya.
1: Lain AJP di antinya di bulan Juli di awal itu sama ayah iklannya di bulan Juli. Alah cete nilai laki ini. Eh hari ayah na, ya Allah cete genep poe di saminggu deui.
0: Ya tuh genep poe deui itu saminggu minggu acan kan minggu. Ya, ayah lagi nges asup Senin sok rekumaha. Tekarasa gering hirup tehnya.
1: Saking ku betah di alam dunia.
0: Nah, saking ku betah nak bener.
1: Nah, hei wargi Dahlianya.
0: Hei manusia. Jeng. Ayo karek kudang. Teka rasa, teka rawas ya pokok nama danunya.
1: Aslina AJP.
0: Iya, itu udah AJP genyat begeningan. Ayo nak ngeskia geningannya bahwa lama ah. Saha AJP, cerahnya.
1: Hari ayo nama segala kabeli.
0: Segala ayah.
1: Segala ayah. Ayo nama. Baka kurangan AJP mah.
0: Ah, moal. Ah.
1: Moal AJP mah.
0: Anu tara diajak mah. Hayu jogging, cerah. Hayu jogging lagi. Itu weh pakai topi bodas, jaket hideung.
1: Aduh, suka temannya di lamnya. Merencok ningali weh.
0: Angger weh, Kiara Artapak.
1: Artapak mangkana di dinya.
0: Iya tuh, lain batero bogalnya budak tinggalin menikah sep kianya. Ini ganteng kia tuh. Ada nyacap, tinggalin nyacap ngan 20.000 sudah nunggu.
1: Mending ngerakin
0: batur ya.
1: Sok bro atau
0: sok kasbon gitu maksudnya.
1: Cik ngajak ke silaturahmi namo caratus mah
0: mohon gitu ya hukumnya
1: kira-kira kira banyak kira
0: gitu ya hukum ayo kayaknya bisa nelfon jual weh bager sama AJP cenanya udah ujung-ujungnya bagernya hari apek teh AJP cenah boga 1.5 juta sadar ya batur 1.5 juta sabulaneun cenah di dieu mah
1: tong boros 1.5 juta
0: dua sabaraha
1: 100 ge
0: moal dibere
1: leuhun lamun engke teh pagi teh teu nyangangang
0: Mama Amin cenah kieu nya.
1: Kumaha sarang?
0: JP cenah bilangin ke Danu, cenahnya beli tiket Galgar enggak, cenah banyak enggak, aku mau satu, kalau mau nanti diganti.
1: Kamari kamari mah aya ena mah tos hep AJP.
0: Ari kamari ka mana wae eh mamah Ami atuh.
2: Mamah Ami atuh
0: meni kareksa. Ieu 3 bulan ti Juli, Agustus, September, Oktober, masyaallah.
2: Di Juli kene di bejaan di
0: Karek Kudang di Gua Hiro meureunanya. Kemana atuhnya?
2: Naon semedi?
0: Lain sakitu ieu tinu iklan teh. 12 hari lagi. Habis.
1: Tiba heula oge AJP ka dicer maki 2 minggu deui ge geus moal ieu deui.
0: Ya kitu.
2: Habis.
0: Tos eh nama wayahna we mamah Ami mah.
1: Kan lolobana teh ka AJP mentang-mentang ah dalila kene. Ah sangke deui. Ah engke deui terus aing engke deui.
0: Tah kitu. Ijuk
1: pageto.
0: Padahal nganti 35.000 danunya.
1: Udah hantu enak 3 juta setengah tuh.
0: Gusti nu agungnya. Ya. Ya, ayo ngarana rezeki mah tidak akan tertukar, sudah tertakar danu.
1: Ayo
0: urang teh meuli 35.000 nya. Jowe menang eta menang motor 2.
1: Tapi motor ih. Ayo rezeki mah teh disangka-sangka. Teh
0: disangka meuli 35.000 hijinya. Jowe ka umroh menang umroh.
1: Sok. Rezeki mah di mana we?
0: Cenah
1: mada.
0: Heeh, ayeuna
1: tenyaho.
0: Aingan puluhan juta rupiahnya.
1: Iya, itu mah can itu nama enak.
0: Aingan gratis.
1: Lain itu nama enak duit.
0: Lain gratis nonton Mamah Bungsu, aya Ayu Ting Ting.
1: Iya, itu nama enak.
0: Lamun nonton konser mah sabaraha ratus ribu
1: dimanjakeun ku artis-artis iraha deui atuh lain air di Dahlia mah. AJP.
0: Naon cenah ieu lain habis ngariet lama cenah bukan aku harga geus. Atuh ka mana wae? Atuh da Mama Ami mah lain kamana ngomong.
1: Atuh Mama Ami.
0: Cek Asep balon ge jol cenah Kang Dedi datang. Dia mah Dedi botak Cicalengka nu datang teh. Biasa kasbon cenah.
1: Alah, itu mah lain jar ai kana kasbonnya.
0: Heeh.
1: Nomor hiji AJP.
0: Asep balon, Asep mamen.
1: Asep balon, Asep naon deh.
0: Itu weh diulang-ulang. Ayeuna mah kieu weh wargi Dahlia nu teu gaduh tiket, nu teu gaduh acukna nya. Sumping weh hungkul nonton weh. Geus kitu.
1: Terbuka
0: untuk umum nonton weh.
1: Ngareuh-reuh istirahat mah enak. Radio Dahlia tahun kali. Sok weh cenah warga Dahlia anu teu kabagian.
0: Dongkap
1: weh.
0: Datang weh mawa weh ieu naon teh liwetan. Mame di ditu sasarengan.
1: Botra me jeung warga Dahlia sadayana.
0: Tangan weh AJP di kolong eta.
1: Para mah di kolong mana? Di kolong jamaah. Di kolong mana?
0: Tangan weh sok.
1: Di kolong mana? AJP kolong jamaah. Di kolong mana?
0: Lain biasa nama teh nopas sok ieu. Assalamualaikum cenah. Aya AJP ieu titipan kanggo AJP. JP cenah kitu.
1: Ayeuna ka mana cenah?
0: Moal cenah teh nopa mah cenah aya naon kitu kamari.
1: Oh iya cenah aya ieu bentrok jeung hajatan.
0: Oh iya jeung hajatan.
1: Hajatan cenah dirancak ekek cenah hajatekeun.

0: cekala wami mah tinggal ini mama wami mah kisana nyak tuh udah pasti nonton mah yang nonton cenah yang ngaguyang abite ngan cenah kemarin gitu pangi cenah datang datang sore cenah awas har kan MC aja PK luhurnya ayat jengking nasar
1: ayat
0: ayat jeng indol darah tinggi darah tista kemarin
1: mah darah tinggi.
0: Terus jeng sa jeng Charlie aja pema.
1: Jeng Nasta.
0: Jeng Rita Sugiarto.
1: Jeng King Nasa.
0: Jeng Umi Umi naon itu teh? Umi Elvi. Kan teh Umi Lila cara. Istimewa agungnya. Hayong langgam naon atu Danu.
1: Eta langgamna di hareup aya naon?
0: Bang SMS siapa ini mah?
1: Cuma naon SMS?
0: Terlalu mencintaimu, repro. Terus. Ayah kopi pahit.
1: Terus.
0: Ayah 5 menit lagi.
1: Terus. Cepat dia nuhayang iya ADP.
0: Kan 5 menit, eta kikit wana oke. Sok ayang naon Danu?
1: Nyata we 5 menit lagi atuh.
0: 5 menit lagi.
1: Ada tiga dong ditumpahkan.
0: Ya mama Ami ngetik naon deh kenapa mama Ami. Mama Ami mah hayang nukis lah. Cahaya itu jeko cahaya heredem.
1: Ini he. Ada request mah kada bisa tenang. Tapi bisa disisipkan.
0: Lain habis rada nyawer ke AJP mah yang disawer tibalik barunya aya ku adinya dipoto JP goyang cenah di panggung aku hayang salaman. Nah, aku mah atuh Danu. Pokoknya mah JP mah
1: wayana
0: we anu mah cing sabar nya. Hayang dengan AJP tangan ka kolong panggung.
1: Pokok nama itu nama AJP mah ada nges aya panggung mah lingas
0: lingas. Bener tuh mata kelamu nggak ada ketante sok buru-buru tong dilalila nya
1: sok tempel
0: naon salam tempel gitu maksudnya. Jol we tempel tempel si Danu mah ya
1: nah itu nama sok tempel kenai itu nama
0: naon
1: ampok nawe.
0: Kunaon iya cina, Danu kunaon cina ceteli pada larang oke. Sok gocin.
1: Teli ah rada-rada iya teli.
0: Teling si Danu mau iya mah.
1: Efek subuh barangnya.
0: Batur kakaler iya kaki dul gitu weh pokoknya sama teli. Apunten ya teli nya, apunten ya si Danu. Pihampura
1: ieun.
0: Ulah sok diasupkan kanu mana. Ya.
1: Kemana
0: tuh mana? Kemana? Kemana tuh mana? Kau nama di hampura we, si Danu manya. Pilih ya. Enjing pake totos di ayah di hampunten, gitu nya.
1: Tongcok gitu, ye.
0: Kada udah nyaho, ye. Asmara kegeringan tepamitan, ye. Jol, we lengit.
1: Tetap buru-burunya warga Dahlia, sing salah ladarnya.
0: Sing salah ladar. Ya, sana ayah Wida di Garut, tolong di absen, Danu.
1: Saha?
0: Wida.
1: Oh, Wida, mohon, teh Wida.
0: Wadi. Wida teh apal teh naon?
1: Naon Wida teh?
0: Wida wanita menggoda. Selalu pantengin AJP cenah.
1: Alhamdulillah
0: ada Kang Danu masuk rame cenahnya.
1: Teteh-teteh mama.
0: Jika nama dah nges boga murang kali. Iya mah murang kali lagi dah tinggal itu. Ih meni lucu.
1: Ya rasa masih kene anom kene nya.
0: Tinggal meni hayang mangku bapana.
1: Alah. Masih kene ayah lain rana.
0: Saha.
1: Itu beda.
0: Sadar ya. Hayang rana mah teh helikop tadi dinyate. Tuh. Teh imas ta ayah kene. Amun hayang parawan.
1: Kalau barana ya JP.
0: Iya hayang parawan ati ati batu lawang sok jeung kamu. Nenek putri atau tas spesial. Spesial kanggo Danu.
1: Spesial mah kanggo. Ada yang nawar ge Dahlia.
0: Hatur nungun Danu begadang lapar.
2: Langsung put. Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: rantai 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Soclean telah habis. Sampai bertemu di lapangan Figalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026.
1: Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Figalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting. Dewi Persik.
3: Aku datang hanya untuk kau.
1: Charlie Van Houten setia

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Balbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026 RCTI, MNC TV dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
12: 10 tahunan.
13: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
12: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
13: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
12: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Dada si jelek.
15: Kamu kenteras si konsleng alalana. Unga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di Radio Dahlia FM.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Gugugugugung.

0: Ini baru kita baru bangun. Waduh, Kang Hasan baru bangun cerah JP. Nuhun cerah langgamnya udah digoyang ya. Digoyang juga pokoknya buat warga Daria semuanya, gocinnya mah buat AJP aja. Satu penelpon terakhir nih warga Daria, Lukman Pasar Barosnya juga hadir. Nasib balon, nasib mamen atuh nuhun. JP aku juga pengen panggil senang sarang danunya. Sok ya dari itu ngajorowok di Tegalega. Danu gitu gerawannya. Eli Pelarang juga hadir. Ahmad Jailani juga terima kasih ya. Udah pantengin nih. Satu penelpon terakhir warga Daria ada siapa? 7328-7311-710 nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Ah Google.
0: Kenapa baru hadir Mas Ion?
1: Enggak dengerin dari tadi.
0: Oh gitu. Ya udah kita

0: Pasien jadi kesini ke Bandung.
1: Enggak dibelikan dulu.
0: Lah jadi.
1: Enggak lah, enggak dibelikan.
0: Ah, kenapa? Ya wis, ini digoyang buat siapa, langgamnya apa nih?
1: Ya, langgamnya berkelana aja lah.
0: Berkelana dari siapa?
1: Roma Irama mungkin ya.
0: Oh iya, ada gitu?
1: Aya.
0: Berkelana. Gak ada. Mana dong? Yang mana?
1: Maksudnya gak ada. Ada
0: lah. Gak ada. Udah jangan banyak. Gak ada. Sok.
1: Ya. Apa ya?
0: Ampunilah ada juga.
1: Gadang lah.
0: Ada ampunilah mau ampunilah.
1: Gadang.
0: Ya aku pilihin yang bagus, yang enak malah ini.
1: Nah, ya. Ya sok sok sok sok sok sok. Menurut aja lah.
0: Ini begadang dua.
1: Mau
0: begadang dua, begadang satu atau mau apa, baterai cinta?
1: Itu aja, begadang dua aja lah.
0: Begadang dua. Sok. Digoyang buat siapa?
1: Ini kayaknya yang udah masuk tadi ada siapa? Umila, terus buat Mas Santo, Kang Danu yang barisan, terus Pak Wawan, Pak Dermansa, Teli, Pak Dalarang, anak putri, Salkang Yusna, Mas Lukman, Arnold, Mas Santo, ya buat semuanya aja.
0: Gocinnya buat siapa gocin?
1: Ya gocinnya buat Ajib aja, sing-sing sehat.
0: Amin, atur nuhun.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin. Anteng radio.
1: Anteng Dahlia. Enak-enak lantunnya. Dahlia. Ah, gue juga. Kaya.

Rumah kerasa Jayapu juga harus kena pamit undur warga dari ya. Asa karekan ya, sena JP-nya. Meni masih kangen, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya warga dari ya. Mama Ami terima kasih, Ati Batu Lawang juga atur nuhun, Ion Pacitan, Hasan, Nukman, Asep Balun, Asep Mamen, Teli, Ama Jailani, Deden Ciptengnya juga Imas ya. Dan juga terima kasih untuk Teh Wida, Amanda Madi, Danu, dan juga semua warga Dalia yang udah pantengin aja. Ya. Pantengin radio, pantengin Dalia, dan kena kelengkapnya Dalia, Prung, Ah, Gugu, Goyang. Assalamualaikum.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

meraih 56 tahun Dahlia juara dan Royal by Sovin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Pikalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Pikalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, Fruit Snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bourbon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner, Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV.
13: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Cebanatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama dan berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Langsung dari Jalan Burangrang nomor 28 di Kota Bandung, kembali kita bersama akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan akan siap bersama di 0811-222-1015 untuk nomor WhatsApp yang bisa Wargi Dahlia kirimkan. Kita nanti akan berdiskusi tentang bahasan kita yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Bang Apul dan Dennis akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Seger kayaknya pagi hari ini. Alhamdulillah.
1: Barakatuh tayyibat thayyib.
0: Semakin thayyib.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Ayahanda ibunda, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kudrat dan iradatnya, kami berdua di studio kembali untuk menemani ruangan Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda ibunda Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemuliaan, kesemangatan kita untuk melaksanakan amal saleh. Salah satu di antaranya talabul ilmi, mencari ilmu di Obsesi Pagi Dahlia FM. Mudah-mudahan kita sehat, ada dalam rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Terima kasih untuk yang sudah bersama kita. Ada Ibu Kahyati sudah bergabung dengan Ibu Kokom, Ibu Kahyati di Banteng, Ibu Kokom yang ada di Ciwastra, Ibu Eha di Lembang, Ibu Ati di Batu Lawang, kemudian Ibu Ice di Bubur Tahura, di Taman Hutan Raya, Pak Aman Abadi, Ibu Lia di Karapitan, Abi Haji Gunung Sembung, Ibu Tati Empoy di seputaran Situ Patenggang, Ciwidey, kemudian Ibu Siti Nurmalia, Ibu Lilim Halimah, Kang Danu juga, Ibu Lilis Nur Laila yang ada di Sayang, Ibu Cicin, Ibu Muti di Karapitan, kemudian Mamah Lilis di Ciwidey ya, Abi Haji Gunung Sembung, kemudian juga ada siapa lagi, Ibu Suryati Nung, Ibu Neni Sukarni, Mamah Epa, Teh Ane, juga Pak Mumu Mujahidin, lalu ini yang ini namanya tidak, oh Mamah Eni, terima kasih. Silakan untuk wargi dan siap bergabung, Bu Entin Rancaikek, juga Kang Ayi yang ada di Cigadung, Ibu Hajah Siti Alimah yang sudah santap sahur pagi hari ini nampaknya Ustaz.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kesemangatan wargi Dahlia untuk menyimak acara kami ini mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala dan kita menjadi orang yang bahagia wargi Dahlia. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, tentang jadilah orang bahagia wargi jadilah Dahlia.
0: Orang bahagia.
1: Apakah harus seserian, bahagia itu seperti apa secara kacamata agama, insya Allah nanti kita akan
0: happy
1: bahas bersama.
0: Cernanya gitunya.
1: Happy, seriannya gitu,
0: jujuralitan, healing, kejogetan, bahagia, cernanya gitu.
1: Subhanallah.
0: Akan dipaparkan, jadilah orang bahagia bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Terima kasih untuk Ibu Arpan di Bojongkacor, kemudian Kang Aik di Cigadung, tadi juga ada Mamah Janur Adil di Lepang Tembak, kemudian Teh Andini di Ujung Berung. Terima kasih juga sama Kang Dik-Dik ini, Pak Salim juga terima kasih, alhamdulillah. Dan ada Kang Lukman yang ada di Cikadu juga terima kasih. Terus siapa lagi yang sudah bergabung pagi hari ini? Ada Bu Lia di Karapitan, Ibu Muti juga di Karapitan. Terima kasih ya sudah mengirimkan WhatsApp-nya untuk ingin disapa pagi hari ini. Silakan Wargi Dahlia dan juga Ibu Ida, Pak Haji Nana yang ada di Purut di kawasan Pengkolan 1000 di Ciwidey. Dan juga kami ucapkan salam juga untuk pagi hari ini buat Teh Jak Neng sama Mah Iu, terus sama Iu di Sarijadi, Ibu Haja Oneng di Sarijadi Ujung, dan juga Kakek Agus Sudrajat yang ada di kawasan Gatsu. Ya, jadilah orang bahagia. Kita akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadith kitaballah wa khairul hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fid din a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhafillah azakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini yang menjadi topik pembicaraan dan sekaligus menjadi bahan diskusi kita adalah jadilah orang bahagia. Setiap kita pasti menginginkan hidup dan kehidupan kita menjadi bahagia. Namun terkadang kita kurang tepat dalam mengukur dan menilai kebahagiaan itu. Misalnya kebahagiaan itu diukur oleh banyaknya harta yang dimiliki, sehingga manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta benda sampai lupa pada hukum halal dan haramnya. Allah gambarkan di dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy-syamil 'alaihi minasy-syaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mengumpul-ngumpulkan harta benda sampai pada lupa akan tujuan kehidupan di alam dunia ini. Mereka sibuk mengumpul-ngumpulkan harta dengan keyakinan bahwa harta itu akan melenggangkan, akan mengekalkan kehidupannya untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Pun demikian, ada orang yang bahagia itu sering dinilai dari tingginya pangkat dan jabatan, sampai menghalalkan segala macam cara dan upaya. Bila perlu, sikut kiri, sikut kanan, jilat ke atas, menginjak ke bawah, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seriring. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang lemah, menjadi mangsa. Tetapi sesungguhnya yang namanya harta, pangkat dan jabatan, popularitas merupakan bahagia namun bukan faktor utama seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau bahagia diukur hanya dalam ruang lingkup harta saja, dilihat dari tingginya pangkat dan jabatan saja, diukur oleh popularitas, oleh ketenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia terlarut terlena dibuai dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai lupa diri, lupa daratan, melupakan tujuan utama dalam kehidupan di alam dunia ini. Islam berbicara kebahagiaan yang sejatinya kebahagiaan yang kekal nan abadi. Inilah yang harus membuat kita serius untuk meraih dan mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat keempat, "Wallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ketenangan inilah sebagai sumber dari kebahagiaan yang Allah turunkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Lalu dijabarkanlah ciri-ciri orang yang beriman menurut para alim ulama yang tentunya berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Di antara ciri atau tanda orang-orang yang bahagia itu, wargi Dahlia, yang pertama adalah diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk taat dan mudah beramal saleh. Mudah untuk sholat, mudah untuk berzikir, lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir, qalbun syakura, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama, memiliki teman yang soleh, memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga Allah berikan dan menampakkan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan. Nah, bila ayahanda ibunda wargi Dahlia diberikan ketaatan oleh Allah, kemudahan untuk menjalankan syariat, kemudahan untuk beramal soleh, maka itu merupakan ciri mendapatkan ketenangan dan itulah pokok utama hakikat dari yang namanya bahagia. Kemudian ciri yang kedua adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar apa yang telah Allah berikan ujian kepada kita. وَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَكْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِتْ sabirin. Allah akan berikan ujian kepada manusia, ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan sandang dan pangan. Allah berikan ujian kepada itu. Tapi ingat, ada satu kata yang Allah berikan kepada kita, وَبَشِّرِتْ sabirin. Berikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bahagia ketika diberikan ujian, dia bersabar. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. La in syakartum la ajidannakum. Bersyukur maka akan aku tambah kenikmatan dan kebahagiaan kepadamu. Ciri yang kedua, bahagia bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang diberikan ketenangan hatinya, kekokohan dalam keimanan dan ketakwaannya, meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan sebagai upaya Allah untuk membahagiakannya, maka bersyukur kepada Allah agar Allah menambah kenikmatan itu. Dan sebaliknya, bila Allah uji, ini meyakini bahwa ujian datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menampakkan dan menggambarkan kepasrahan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jangankan harta, pangkat, jabatan, ketenaran, popularitas, diri kita, bahkan nyawa kita pun hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ciri orang yang bahagia itu adalah berusaha sungguh-sungguh meraih kenikmatan hakiki, meraih kenikmatan yang abadi berupa kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannati faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Inilah salah satu di antara ciri dan tanda orang-orang yang bahagia. Maka berupayalah kita untuk meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi, wargi Dahlia. Kalau bahagia diukur dari pangkat, jabatan, harta dan kedudukan, wallahi demi Allah saya katakan, semua itu akan ditinggalkan, semua itu akan meninggalkan kita. Sementara amal saleh akan terus mengikuti kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjadi orang yang bahagia, yang tentunya selalu mendapatkan bimbingan dan kebarokahan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Jadilah orang bahagia. Begitu yang jadi bahasan kita pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101.5 dari FM. Sementara kita jeda untuk nanti kita lanjut lagi setelah sholat subuh, Wardi Dahlia.
0: Betul, insyaallah Wardi Dahlia. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi, Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Bismillah, alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di hari yang ke-23 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Oktober 2026, hari TNI, ya, ulang tahun TNI, Dirgahayu TNI, jaya terus untuk Indonesia Jaya. Dan kita lanjutkan kembali untuk wargi Dahlin sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan singkat. Silakan, ada beberapa pertanyaan yang sudah siap wargi Dahlin sampaikan dengan tema kita jadilah orang bahagia bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Tapi sebelumnya beberapa informasi akan disampaikan kepada wargi Dahlin, ya. Dari Bang Apul dulu nih yang sudah siap juga bergabung di Facebook Radio Dahlin live juga pagi hari ini, dan di TikTok ada sudah begitu, wah, tidak berhenti bakso ML. Kemudian omah siapa naik lagi, seblak Sunda, makanan nungkul Sunarti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini di TikTok. Mama Lilis juga terima kasih, Putra Pasundan, Cioneng terima kasih, hai. Juga ada Mama Dewa, alhamdulillah. Asel Ciamis, terima kasih Ciamis juga. Dan juga ada Kang Dodi Tea, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dodi Wilujeng Sumping. Dan juga ada siapa lagi yang sudah Badri, terima kasih. Silakan untuk wargi Dahlia ikuti TikTok Dahlia FM pagi hari ini di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ayahanda ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang tentunya dirangkai dengan zikir kita dan doa-doa kita, kita berharap dan tentu penuh dengan hati yang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah salat kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal soleh untuk kita, dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ayahanda ibunda wargi Dahlia yang berniat ingin melaksanakan ibadah umrah wargi Dahlia, kami masih membuka pendaftaran wargi untuk bersama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberangkatan kita di bulan Mei dan Juni, ya, di tahun 2027. Alhamdulillah kemarin sudah ada 2 orang yang mendaftarkan diri langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan Teh Haja Bentang. Mangga yang lainnya pun wargi Dahlia dipersilakan, karena sudah banyak wargi Dahlia yang mendaftarkan diri untuk menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga promo wargi Dahlia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan dan kemampuan bagi kita untuk menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kami pun mengharap kepada calon tamu Allah, juga para jamaah, untuk bisa hadir pada pengajian rutinan kita wargi Dahlia, pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi di Ahad kedua, di minggu sekarang wargi Dahlia. Hari Ahad kita ada Thalabul Ilmi, ya, pengajian rutinan bersama kami di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 219 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Hari Ahad sekarang wargi Dahlia, ya. Maka kami mengundang seluruh ayahanda ibunda wargi Dahlia, para jamaah semua untuk bisa hadir, berkenan bersilaturahim dan bertalabul ilmi, termasuk calon tamu Allah, ya, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan pada pengajian nanti. Juga nanti hari Rabu wargi Dahlia ada pengajian muslimah bersama Teh Haja Bentang. Masih tempat yang sama di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Ini khusus untuk kaum muslimah, ibu-ibu yang soleha. Mangga diantos kesumbingan anak untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sedikit rezeki yang kita sisihkan untuk memberikan kebahagiaan dan kasih sayangnya kepada mereka, insya Allah akan mendatangkan pahala dan tentunya bernilai jihad di jalan Allah. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan untuk harta benda yang Allah titipkan, dan akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi ayahanda ibunda yang ingin melihat, menyimak tentang video-video pendek yang kami layangkan di dalam TikTok, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dengan dan TikTok Teh Bentang wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami miliki kami tuangkan melalui video-video pendek, semoga menjadi wasilah kebaikan terutama bagi kami yang menyampaikannya dan umumnya untuk wargi Dahlia yang menyimaknya, untuk menjadikan jalan menuju karunia dan keriduan Allah, dan untuk mempertebal keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin.
0: Terima kasih, TikTok kita sudah begitu luar biasa. Yang bergabung pagi hari ini ada Dedi, kemudian ada Hans, kemudian Wiratama, Liani Runs, ada Arya, Asep Rohmat, kemudian Anindra, Rizky, dan juga ada Mamah Lutfi. Terima kasih juga untuk Dirman Abarak dan Bunda Atur, lalu Mamih Nur, Nur Aini, kemudian Ade Sobari, Baso Kajojo, juga Harlan Fajar, Umi Lilim, juga ada Arifin Supriyadi, ada Kinkin, Arik Atika, lalu ada siapa lagi? Abi Aduh, kemudian Hilmi, Pani Hani, Mai Fitri, Ateng Nur, itu yang sudah begitu luar biasa di TikTok kita yang sudah bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Di WhatsApp kita ada Bu Entin Kebon Gedang, terima kasih untuk Santi Dikopo, Teh Santi Dikopo, kemudian Pak Entis Acuba, Irman Driung Bandung, Devi Ciwidey, kemudian Ibu Siti Mar, Ibu Siti Mariati, Ibu Neng Haryani, kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Tati Empoy, Ibu Sadia, kemudian Ipah, ada Yuli, kemudian Ibu Muti di Karapitan, Ibu Isnisa, Kakek Agus Sudrajat, Njang Suka Mulia, dan juga ada Ibu Kokom. Kita mulai wargi Dahlia tentang hal bahasan kita pagi hari ini, jadilah orang bahagia bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Iwa Sukarwa juga. Terima kasih, ini ada pertanyaan dari Ibu Tati Empoy yang ada di kawasan Situ Patenggang di Ciwidey, Bandung Selatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Nah begini, kalau kita sudah mau melangkah ke suatu pengajian, tapi di sisi lain ada kepentingan mendadak untuk tidak bisa berangkat, seperti untuk ongkosnya dipakai keperluan anak yang membutuhkan, tapi kita hati kita kecewa tidak bisa berangkat, bagaimana amalnya begitu Ustaz? Atur nuhun, jazakallah khair.
1: Wa iyaki jazakillah khair wa barakallahu fik untuk Bunda Hajah Tati Empoy di Situ Patenggang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila seseorang berniat untuk melaksanakan amal soleh, maka satu kebaikan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu diwujudkan dengan pelaksanaan amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan pahala itu menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan amal kebaikan yang telah ia kerjakan. Tetapi sebaliknya, apabila amal keburukan yang diniatkan oleh seorang mukmin, maka niat itu, niat untuk berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat maksiat, belum dicatat sebagai sebuah keburukan sampai niat itu dijalankan. Ini merupakan sebuah rahmat dari Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang beriman, khususnya wargi Dahlia ya. Ketika seseorang berniat untuk melaksanakan pengajian, mau berangkat ke pengajian ya, untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi, sudah mempersiapkan ongkosnya, mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung pada proses pengajian tersebut wargi Dahlia. Tapi subhanallah, tiba-tiba ada kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, ada kebutuhan yang sifatnya urgen wargi Dahlia, sehingga tidak berangkat untuk menjalankan niat kita menghadiri pengajian atau majelis ilmu, karena uangnya untuk ongkosnya itu terpakai untuk kebutuhan yang lebih urgent. Maka tidak menjadi dosa karena berniat untuk melaksanakan amal soleh sudah dicatat oleh Allah melalui malaikat Raqib dengan satu kebaikan. Walaupun niatnya tidak diwujudkan dengan amal soleh karena terhalang oleh sesuatu hal yang bisa mengurungkan niat dalam melaksanakan ibadah. Tapi mohon maaf, bukan hanya sekedar niat saja. Dari malam kita berniat untuk melaksanakan pengajian dengan sungguh-sungguh dan penuh kesemangatan. Tapi subhanallah, di tengah-tengah saat kita mau berangkat, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ada kebutuhan yang urgent. Maka tetap niat untuk menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan pahala dari Allah dengan satu kebaikan. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, jazakallah. Terima kasih dari Bunda Tati Empoy. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini dari Ibu Muti Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karapitan hujan. Ente aya nama. Toyib semakin toyib. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, pami meninggal jalmi anu nuju dipaparin rezeki sok bunga resep ninggalna, kan rezeki sanes ku gaduh artos wae nya Pak Ustaz, sportos karir titel sehat teman jodoh aya nu masihan tuangeun ge eta teh rezeki ya Pak Ustaz. Tah abdi sok ngagarentes duh ni resepnya si eta mun abdi atau ku anak incu minantu siga kitu alhamdulillah bungah tah kan ucapan itu doa. Terus beberapa bulan kemudian pun anak keng rezeki sportos kitu tah pami kitu namina doa terkabul diijabah atuh napi mung kebetulan wae sami kitu Pak Ustaz. Hatur nuhun walaranana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu testimoni yang sudah dirasakan dari Ibu Tati Empoy.
1: Ya,
0: dari Ibu Muti.
1: Ibu Muti, betul.
0: Muti Karapitan. Mohon maaf.
1: Siap. Jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, azakumullah, ayahanda ibunda wargi dahliya yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, sebuah daun saja yang akan jatuh dari tangkalna, wargi dahliya ya, daun yang akan jatuh saja tanpa izin Allah tidak akan terjatuh. Itu menunjukkan sekecil apapun sebuah kondisi peristiwa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi pokok pikiran dan menjadi bahan dasar kita dalam keimanan kita serta keyakinan kita bahwa semua yang terjadi atas kehendak qudrat iradat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ada sebuah aturan, pedoman yang harus diperhatikan oleh kita. Dan ini terkadang kita melupakannya wargi dahliya. Apa itu? Ketika kita berdoa saat melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi agama memberikan arahan kepada kita harus mendoakan orang yang mendapatkan kebahagiaan, baik itu teman, ya, keluarga sendiri ketika mendapatkan nikmat, maka dianjurkan bagi kita untuk mendoakannya. Karena lisan kita ini wargi dahliya akan menjadi sebuah doa. Dan ini terbukti oleh Ibu Muti ya. Ketika melihat seseorang mendapatkan kebahagiaan, lalu dia pun merasa bahagia dan berdoa, dan subhanallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan itu diberikan pula kepada Ibu Muti dan keluarga. Ini menjadi patokan umum bagi kita wargi dahliya bahwa menurut agama ketika seseorang ada kaidah yang harus dilaksanakan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat dari Allah, maka ucapkanlah kita ya sebagai wujud syukur kita adalah kalimat alhamdulillah, kemudian ditambah dengan masya Allah la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah karena kami tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika wargi dahliya mendapatkan nikmat, ucapkanlah alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Ini bagi yang mendapatkan nikmat. Kemudian bagi kita nih yang melihat orang bahagia, melihat orang mendapatkan kenikmatan, baik diberikan pangkat dan jabatan, baik diberikan harta benda, ataupun kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang ditampakkan oleh Allah di depan mata kita, maka kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang mendapatkan nikmat itu. Jangan dengki, jangan iri, apalagi sampai apa? Sampai berbuat zolim agar kenikmatan yang diberikan itu hilang. Jangan. Tapi kita harus bersyukur dengan mendoakannya. Bagaimana cara mendoakannya? Mendoakannya minimal mengucapkan barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Keberkahan apa? Keberkahan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya melihat Bang Apul mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sebuah kenikmatan, anugerah dari Allah, saya melihatnya kebahagiaan itu, maka dianjurkan oleh agama mengucapkan barakallahu fi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Dan ingat, ketika seseorang berdoa, mendoakan sesama muslim, ya, maka doa itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Seperti diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim, ketika seseorang mendoakan orang lain dengan doa yang baik, dengan ungkapan yang istimewa, dengan doa-doa yang indah untuk ampunannya, untuk kebahagiaan orang lain, maka sungguh malaikat berkata, kebahagiaan ini pun semoga diberikan oleh Allah untukmu. Jadi dianjurkan oleh kita untuk cepat, ya, cara cepat untuk bisa mendapatkan kenikmatan, minimal kenikmatan yang sama saat kita melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, doakan oleh kita barakallahu fik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas kenikmatan yang Allah berikan. Maka sesungguhnya ungkapan itu, doa itu akan kembali lagi kepada diri kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh kecilnya, Ibu Muti bisa mewujudkan dan membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala bisawab.
0: Jazakallahu ustaz. Bu Muti, terima kasih pertanyaannya, dan yang berikut lagi masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman Basoko Jojo. Terima kasih Jenung Sukawarni, ya. Kemudian Mama Lilis, dan ada Mama Lilis satu nuhun, TikTok-nya tadi enggak ada audio atau suaranya. Sudah, mudah-mudahan ada ya sekarang sudah. Lihat di Ibu Lia Karapitan, Deden Cipteng, dan kita langsung ke pertanyaan yang datang dari Iman di Riung, Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin
1: toyib. Semakin toyib.
0: Tujuan kita berbahagia adalah untuk menciptakan kedamaian batin, merawat kesehatan mental, dan memancarkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu Iman di Bandung. Yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, kalau energi positif ya tidak muncul, apakah kita membahagiakan orang lain juga? Terima kasih. Jazakallah.
1: Baik, luar biasa ya pertanyaan dari Kang Iman di Riung, Bandung. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azakumullah, berkaitan dengan masalah ketenangan batin sebagai puncak dari kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tadi disampaikan di dalam surat Al-Fath ayat keempat Waridahiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Jadi Allah memberikan ketenangan bagi orang-orang beriman sehingga menambah-nambah keimanannya. Imannya bertambah dengan diberikan ketenangan, dan itu merupakan kunci kebahagiaan yang disyariatkan oleh agama. Sehingga dengan ketenangan itu akan muncul energi-energi positif. Maksud dari energi positif ini adalah Allah memberikan kemudahan-kemudahan berupa taufik untuk orang-orang yang beriman melaksanakan amal soleh, memberikan kebahagiaan para orang lain, ya. Sudah jelas untuk membahagikan diri sendiri dengan amal soleh, dengan bertobat, dengan menjalankan aktivitas ibadah, itu adalah salah satu indikator ciri orang-orang yang bahagia. Tapi subhanallah, dalam perjalanan ini wargi dahliyah, terkadang tidak muncul energi positifnya untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain. Nah, ini adalah sebuah proses, ya Kang Iman. sebuah proses. Maka energi positif ini akan muncul apabila sudah mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ketenangan ini akan muncul apa? Energi-energi yang lain yang bisa mendukung sehingga sifat ketenangan itu selalu bersemayam dalam batin kita. Seperti apa misalnya ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar. Itu akan muncul dengan sendirinya dengan ketenangan itu. Kenapa bisa muncul? Karena keimanan kita bertambah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fath ayat 4 tadi. Kalau misalkan energi positif ini belum muncul sementara kita sudah melaksanakan amal soleh, maka disinilah butuh kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kemudian apa? Butuh apa? Konsistensi. Butuh sebuah perilaku yang istiqomah untuk menjalankan aktivitas ibadah. Dengan cara paksakanlah diri kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Lambat laun Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Disinilah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Allah akan menguji kepada seseorang yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah. Allah akan menguji itu. Siapa yang imannya benar-benar beriman, siapa yang imannya dusta. Maka disinilah butuh apa? Butuh kesabaran wargi dahliyah. Butuh kesabaran. Karena apa? Orang yang sabar ini sudah digambarkan oleh Allah. Wabashiris sabirin. Berikanlah kegembiraan, kebahagiaan kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar ketika menghadapi ujian. Dan ini ujian bagi orang-orang beriman. Saat diberikan ketenangan tapi belum mendapatkan dan merasakan nikmatnya keimanan, wargi dahliyah, itulah butuh kesabaran. Maka kunci inilah Kang Iman ya, yang bisa mendatangkan keberkahan, dan kunci inilah yang bisa menghadirkan energi-energi positif yang bisa berpengaruh pada pribadi kita dan juga memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya cakap Ustaz, terima kasih. Terima kasih wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia FM di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman Ada Acong. Juga terima kasih Alek Budiman dan Bunga Nanda, Omah Dinda, kemudian Ana Gois, ada Zikri Fadila, Arifin Supriyadi, Mamah Lutfi Cikalong Wetan juga sudah standby di, sudah mengikuti TikTok itu. Kemudian Elin Parnila dan ada ternak lele Nan Hasana, Yanri, kemudian Ibu Tiga Putra, Taufik R. Rahmat, bukan Pak Taufik Rahman ya, Yani Suryani, Dewi Sonia, Ratu Slow, kemudian ada Ala Ali Aliela, Mama Garen, kemudian Dika, Omah Mutia Martini, Ncep, kemudian Ahmad, ada Tiki, Dede Kurniasi, Eye Kasteri, kemudian siapa lagi? Hindi Store, jualan apa ini? Sulastri, terima kasih. Ratna Gumelar, Ici Kurniasi, kemudian Maman Suryaman, Alek Budiman, dan juga ada Omah Nanda. Silakan untuk bergabung di TikTok Dahlia FM. Pertanyaannya ke WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung. Ini jangan disebut namanya, dari kawasan Immanuel Kopo. Ustaz, assalamualaikum.
3: Jujeng Injing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jujeng Injing. Toyib, semakin
3: toyib.
0: Mau bertanya Ustaz, jika mertua dan suami tidak pernah sholat, terus mendoakan anak menantunya yang jelek, apakah doanya dikabulkan tidak? Terus istri dan anak sambung yang sering dizolimi sama suami dan ayah sambung, gimana hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh, berarti ini tadi pernah punya keluarga sebelumnya. Jadi seorang membawa anak menikah dengan, dan suami yang sekarang itu dengan anak sambung atau anak anak-anak anak-anakan
1: anak-anakan
0: juga nonton iya gitu. Allahu Akbar.
1: Baik Bang Haji Abul ya,
0: ini seorang ibu muda Ustaz ya.
1: Jazakillah khair untuk hamba Allah ini, wargi Dahlia, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, wargi bisa menyimak di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman, itu ada video berkaitan dengan musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut, biasanya musuh dalam selimut itu adalah orang ketiga yang berada di luar keluarga kita, teman kita ya, tetangga kita ataupun besti-besti kita yang berupaya untuk menghancurkan hubungan dalam sifatnya pribadi diri kita, keluarga, rumah tangga, biasanya musuh dalam selimut. Tetapi menurut agama, wargi Dahlia, musuh dalam selimut itu ada mertua, entah anak keturunan, itu bisa menjadi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wala auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak keturunanmu, keluargamu, pasangan hidupmu itu adalah fitnah, bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hamba Allah ini bertanya ketika ditampakkan oleh Allah mertuanya, bahkan suaminya, pasangan hidupnya tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Maka ini adalah kita ambil hikmahnya, kita ambil sebuah pelajaran ibroh bagi kita. Yang pertama, Allah tidak semata-mata menampakkan sebuah keburukan di hadapan mata kita. Suami atau pasangan hidup kita tidak sholat, mertua tidak sholat, ini membuka celah amal bagi kita untuk berdakwah. Minimal kita berdakwah kepada pasangan hidup kita, kepada suami. Berikan nasihat yang baik, cari momen waktu yang terbaik untuk menyampaikan nasihat itu agar sampai kepada pasangan hidup kita, menerima nasihat itu. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Ada tiga macam doa yang jangan pernah dilupakan ketika tasyahud akhir, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Salah satu di antaranya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati manusia, condongkanlah hati kami untuk taat kepada dirimu. Condongkan hati kami untuk taat dalam menjalankan aktivitas agama. Jangan sampai lupakan. Jadi ini peluang amal bagi hamba Allah ini ya. Kemudian untuk apa? Memberikan nasihatnya dengan mencari waktu dan tempat yang tepat agar nasihat ini sampai kepada yang bersangkutan. Yang tidak lupa dengan sampaikan doa kepada Allah agar yang bersangkutan ini, baik itu pasangan hidup atau mertua, diberikan kelembutan hati oleh Allah, dibukakan pintu hidayah dan taufiknya oleh Allah, sehingga bisa menampakkan dan melembutkan hatinya menerima nasihat tersebut. Ini ladang amal, ini adalah ladang kebaikan bagi hamba Allah ini.
0: Kuat Ustaz.
1: Kuat kan Ustaz, subhanallah. Begini, saya enggak kuat Ustaz. Baik.
0: Apa kalau doanya Ustaz kalau sudah baik. sudah ternyata tadi mendambakan kebahagiaan ya, berkeluarga lagi ternyata.

0: adalah mepet-mepet ke jurang neraka.
1: Baik, begini ikhwatufillah. Kalau misalkan pasangan hidup kita tidak mau sholat, sudah berbagai macam cara sudah dilakukan, menasehati, berdoa terus berlanjut gitu kan. Maka salah satu dari upaya kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Satu, jangan berputus asa terus. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat.
0: Sudah dinasihati enggak mau sholat juga.
1: Iya.
0: Ini beliau menyambung.
1: Betul. Kalau sudah diberikan nasihat belum, maka kita tetap bersabar. Bersabar boleh jadi wargi dahliyah, kesabaran yang Allah berikan, yang Allah tuntut kepada kita bukan kepasrahan. Walaupun sabar terasa pahit, walaupun sabar terasa sakit, memang ini adalah perintah Allah. Wabashiris sabirin, berikanlah kegembiraan, kebahagiaan kepada orang-orang yang sabar. Sudah Ustaz diberikan nasihat segala macam, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang. Boleh jadi, ya hamba Allah ini boleh jadi, dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Allah menetapkan seseorang berada pada surga paling tinggi, berada di surga paling tinggi, tetapi hamba yang bersangkutan ini amal ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat fardu dia tidak ditinggalkan, puasa hanya puasa Ramadan, sholat hanya fardu saja. Tapi Allah menetapkan hamba ini harus berada pada posisi surga paling tinggi. Maka boleh jadi hamba Allah ini yang bertanya ini, Allah tetapkan berada di surga yang paling tinggi, tapi sementara amal kebaikannya biasa-biasa saja. Lalu Allah punya cara tersendiri, cara instan, cara cepat agar dia sampai pada posisi maqamah mahmudah, pada posisi yang tertinggi, teristimewa dan terpuji. Maka Allah tampakkan, hadirkan ujian-ujian untuk mendatangkan kesabaran, termasuk tentang ujian dalam rumah tangga ini. Pasangan yang tidak mau sholat, sudah disehati, jangan berputus asa, terus menasehati, terus dan terus. Boleh jadi dengan kesabaran inilah yang akan mendorong hamba Allah ini, kita semua ini berada pada puncak surga yang paling tinggi. Walaupun sabar terasa pahit, walaupun sabar terasa sakit, jalankan ikhwatu fillah azakumullah. Jadi inilah yang harus diperhatikan wargi dahliyah. Surga itu mudah, tapi butuh perjuangan yang berat. Ya, butuh perjuangan yang berat. Bersabar saja. Bertawakal kepada Allah azza wajal. Minimal Allah mencatat usaha kita menjadi usaha yang terbaik, teristimewa, yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Adapun nanti ke depannya tetap tidak mau sholat, kita tidak akan berdosa. Kita tetap berada pada sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memberikan nasihat. Soal dia mau mengikuti ataupun tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tetapi di sisi lain, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila misalkan ada orang yang zalimi, misalkan mantan istri, mantan suami, ya pernah dizalimi oleh kita misalnya.
0: Sohari Luang nyebut mantan.
1: Ini wargi dahliyah, orang yang dizalimi itu doanya dikabul. Maka hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga macam doa. Jangan sombong. Ada orang yang terzalimi, doanya akan dikabul oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ada sebuah perbuatan dosa yang mana azabnya tidak sampai menunggu di akhirat. Bukan berarti di akhirat tidak dibalas, di akhirat akan dibalas, di dunia pun akan dibalas. Apa itu dosanya? Dosa itu adalah menzalimi orang lain, mengambil hak harta orang lain. Itu dosa yang azabnya tidak menunggu akhirat, tapi di dunia diberikan. Maka harus berhati-hati ketika orang dizolimi oleh kita, ada seseorang yang tersakiti oleh kita, maka muhasabah dirilah ikhwatu fillah anzakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sebelum kita naik ke atas ranjang, sebelum kita tidur wargi dahliyah, mohonlah ampunan kepada Allah.
0: Istighfar.
1: Dengan membaca istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang mukmin naik ke atas ranjangnya untuk tidur, sebelum dia membacakan doa-doa tidur yang lain, dia membacakan kalimat Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illahual hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Nabi? Dalam hadis lain dikatakan Allah akan mengampuni dosanya walaupun dia perang dan walaupun dia lari dari kancah peperangan. Akan diampuni oleh Allah. Yang kedua dalam hadis lain, barang siapa yang membaca istighfar tadi, Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah akan membersihkan dosa dan kesalahannya walaupun sebanyak muih di lautan, walaupun sebanyak bintang gemintang yang ada di atas langit, termasuk juga walaupun sebanyak butiran pasir yang ada di alam dunia ini. Termasuk di dalamnya mohon ampunan, ya Allah berikanlah kemudahan bagi kami hari ini, hari tadi itu, dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore saya pernah menyakiti si A, menyakiti si B, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari penghisaban diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Hisab diri kita setiap hari sebelum tidur. Maka orang yang senantiasa menghisab diri sebelum tidur, Allah akan ringankan hisaban kita kelak di yaumil akhir. Jadi hati-hatilah ya, dari orang yang kita pernah sakiti, yang pernah kita zalimi, boleh jadi hirup kurang sempit, hidup kurang susah, hirup kurang teberkah, ada doa orang-orang yang pernah kita zalimi, pernah kita sakiti. Wallahu ta'ala bisa.
0: Rudet tinggi.
1: Subhanallah.
0: Anak gitu, suami gitu. Sabarnya.
1: Sabar.
0: Sabar sabur. Sabar kabur.
1: Sabar tuli kabur.
0: Alhamdulillah di TikTok kita luar biasa. Ini ada Mangkus juga yang ada di Kurdi. Oh Rohayati, Imas Deda, terima kasih Siti Mariam. Kemudian Mang Ian Bakso juga, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi? Dede Supriyadi Konveksi Purwakarta juga. Jangan-jangan punya mamanya Lupi Cikalong Wetan.
1: Subhanallah.
0: Suroso, bukan Sarasa. Ada Mangkus, terima kasih Mangkus. Kemudian Aisin Tawati. Kemudian ada Angkita Ruhiyat. Lalu ada Mama Haji Nur Adil. Mama Haji Nur Adil. Ada Pak Salim Selma juga pagi hari ini di TikTok kita. Kemudian Puji Raharjo, Imas Rati, Abi Haji Gunung Sembung. Main TikTok abinya, jeng terosinya. Sahur istrinya Kang JP itu saat ini nanti kita teratur TikTok gitu. Belanja di TikTok. Bang Ain, terima kasih TikTok juga Bang Haji Ain. Ibu aja Ida dan Pak Haji Nana. Oh iya, purut tanjakan kelok 1000 Ranca Bali. Hayang meni hayang tuanginya. Teh Mirawati dan Kang Ji Cece. Lukman Cikadu, Irfan Cisaranten, Teh Mimin. Kemudian terima kasih juga untuk Santi Kopo, Butati Empoy, Teh Yuli. Teh Yuli ini banyak yang sakit ya? Sudah.
1: Subhanallah.
0: Teh Yuli ini juga keluarga sakit ini, anaknya juga Nuzulah Huda. Siapa lagi yang kemarin banyak yang sakit? Ini driverku juga sakit juga, Ustaz.
1: Subhanallah.
0: Sakit hari ini, dia gak bisa nganterin abang tadi. Lalu ada Joni Sriswanto, ada pertanyaan yang sudah siap kita tayang, angkat juga pagi hari ini. Pertanyaannya silakan ke 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Terima kasih Rubiati dan Teh Delis, Gus Dianawati juga yang sudah bergabung di TikTok kita pagi hari ini. Dan Suhayati, lalu ada siapa lagi? Ati Sunarti, Mang Ian Bakso masuk juga di TikTok yang ada di ini. Sukmau, Sukmau. Ini ada pertanyaan Ustaz. Dari 40108.
1: Ya.
0: Ada namanya enggak ini? Ya. 40108. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini anak saya mau nikah agama dengan orang Turki. Dan saya melakukan sholat istihar dulu. Dan setelah dua kali mendirikan sholat istihar, pas sorenya keluarga dari Turki langsung menelpon saya video call. Pertanyaan saya, apakah itu jawaban dari sholat istihar saya, bukan? Jazakumullah khair Ustaz.
1: Baik. Untuk
0: ini yang pas ya kalau bertanya ya. Ada dalam keraguan dan kebimbangan.
1: Betul sekali ikhwatu fillah, masyaallah.
0: Masyaallah. Ini petunjuk kalau kita di Islam itu ada, kita minta petunjuk. Menurut kita bagus, menurut ini. Ini video call ini petunjuk apa ini?
1: Baik, masyaallah ya.
0: Berarti besan jembesan ini sudah bagus.
1: Baik, untuk hamba Allah ya, wargi Dahlia 40108, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah, agama memberikan solusi, memberikan jalan saat kita menghadapi sebuah jawaban ya, berkaitan dengan sesuatu hal yang tengah kita hadapi. Ingat, ketika kita menghadapi sesuatu yang butuh jawaban, maka solusi dari agama adalah laksanakan sholat dua rakaat, memohon petunjuk dari Allah melalui sholat itu. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sholat yang kita kenal dengan sholat istikharah. Nah, ada pedoman penting bagi kita. Pelaksanaan sholat istikharah ini bukan berarti menghadapi dua pilihan saja, bukan. Ini milih si A, milih si B. Apakah pekerjaan A, apakah pekerjaan B. Bukan itu saja dalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dihadapkan dari satu atau dua pilihan atau lebih kita mohon petunjuk. Tetapi di sisi lain, ketika kita akan melakukan dan melangkah sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan masalah agama ataupun pribadi dalam kehidupan kita, kita pun dianjurkan untuk memohon pertolongan, petunjuk dari Allah melalui sholat istikharah. Dan hamba Allah ini telah menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, yaitu memohon jawaban kepada Allah tentang petunjuk yang akan dilaksanakan pada proses pernikahan putrinya, ya putrinya. Ini sudah sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, mohon izin wargi Dahlia. Kalau masalah nikah agama, nikah siri wargi Dahlia, mohon maaf. Secara ilmu, secara kacamata agama memang sah ya. Menurut kacamata agama, yang namanya nikah siri ini adalah sah. Tetapi mohon maaf saja. Biasanya kata Majelis Ulama Indonesia, nikah siri ini yang banyak di rugikan itu adalah kaum perempuan. Ya,
3: kita nanti kalau udah lahir itu, Ustaz, itu kan harus bikin segala macam untuk kebelakangnya jadi supaya ribet.
1: Betul sekali. Karena wargi Dahlia punten mohon maaf. Walaupun nikah siri kata agama sah, tetapi kita pun harus melihat tentang administrasi negara. Karena dalam administrasi negara ini tercatat nama si calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tercatat dalam administrasi negara, nanti mendapatkan surat nikah. Dan surat nikah ini penting untuk keberlanjutan administrasi dalam kehidupan masa depannya. Kalau misalkan hanya nikah siri saja, itu susah untuk mendapatkan apa? Apabila nanti anak keturunannya, susah untuk mendapatkan akte kelahiran. Susah. Kenapa? Nggak ada surat nikahnya. Nggak ada akte apa, nggak ada namanya kartu keluarganya. Nah itu ya, jadi harus diperhatikan untuk administrasi kedepannya ikhwatu fillah azakumullah. Walaupun secara agama memang sah, tapi untuk administrasi negara ini akan menyulitkan kehidupan kita kedepannya.
3: Bisa kan Ustaz ya, untuk dua negara ini nanti kan bisa diurus ya.
1: Betul.
3: Surat-suratnya harus lengkap ya.
1: Harus
3: jangan
1: lengkap.
3: Nikah agama aja.
1: Harus lengkap, nggak bisa apa namanya.
3: Nanti masalah di atas masalah.
1: Betul, ya. Takutnya nanti akan memunculkan masalah lain yang akan mempersulit dan memperhambat administrasi kedepannya. Ya. Boleh jadi ketika sudah sholat istikharah dua kali nampak ada telepon, boleh jadi itu petunjuk dari Allah itu wargi Dahlia, bukan hanya dalam mimpi saja, bukan hanya dalam realita kita apa namanya disaksikan oleh mata dan telinga kita, terpetik dalam batin kita untuk iya dan ataupun tidak, insya Allah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bertanya seperti ini. Boleh jadi ini cara Allah untuk apa? Menguatkan niat kalau mau menikah. Yang kedua adalah memperjelas dan membuka sesuatu hal yang belum terlintas dalam pikiran kita. Oh, ternyata begitu ya. Nikah siri ini yang dirugikan perempuan. Kalau mohon maaf, si laki-laki ini menikah kembali, enggak bisa menggugat. Ya, tanpa izin, tanpa ada sesuatu hal yang bisa mencelakai istri atau putri kita, ini enggak akan bisa masuk ke dalam ranah hukum. Gitu. Maka ikhwatu fillah azakumullah, walaupun nikah ini mudah ya, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam negara kita. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk apa? Melindungi seluruh warga negara Indonesia agar pada proses administrasi kedepannya itu mudah dan lancar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan ya. Kalau mau nikah agama, jangan nikah agama, langsung saja nikah secara agama dan secara negara. Hmm. Supaya tercatat putra-putri kita yang menikah itu baik secara agama, catatan administrasi di negara pun, sehingga mendapatkan apa? Buku nikah. Ya, wallahu taala. Ya,
3: mending ribet sekarang daripada ribet belakangan.
1: Betul,
3: nanti anak keturunan kita. Langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz ini. Dari siapa ini, Pak? Abang lihat nomornya dulu, jangan disebut dulu. 3816 ya Ustaz ya. 3816. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
3: Saya punya anak Ustaz berkebutuhan khusus. Apakah diwajibkan sholat? Berkebutuhan khusus ini dia di fabel atau ini ya khusus ini yang agak mungkin bermakai macam ya ini.
1: Baik, insyaallah. Mm-hmm. Baik, untuk 3816, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, bila kita diamanahkan oleh Allah mendapatkan keturunan dan subhanallah anak keturunan kita ini misalnya memiliki kebutuhan khusus, sehingga butuh pendampingan, butuh perhatian yang lebih, butuh perilaku yang istimewa. Ingat, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam menerima amanah dari Allah. Yang ketiga, boleh jadi Allah menghadirkan anak keturunan kepada kita yang kondisinya seperti ini, boleh jadi anak itulah yang akan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Boleh jadi. Wallahi, demi Allah saya katakan, kalau kita sabar mendidiknya, sabar menerima ujian dan takdir dari Allah, ini akan membuahkan kesabaran yang bisa menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Jawajal melalui anak yang berkebutuhan khusus ini, warigidahlia. Dan sesungguhnya anak yang dalam kebutuhan khusus ini, kalau kita berikan pelajaran dengan penuh kesabaran, insya Allah akan baik kembali, insya Allah akan pulih kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kita jangan berputus asa untuk mengajarkan sholat. Ajarkan saja sholat, ajarkan nilai-nilai agama, minimalnya kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Berniat saja, ajarkan saja kepada putra-putri kita yang mungkin pada saat ini sedang anak yang berkebutuhan khusus. Karena tugas orang tua itu, warigidahlia, selain memberikan makan dan minum, pakaian secara sandang pangan secara duniawi, kita pun diberikan tugas untuk apa? Mendidik anak minimal mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya. Ajarkan oleh kita perlahan demi sedikit tentang kalimat la ilaha illallah. Perkenalkan kita dengan rukun Islam, rukun iman, gitu kan? Sedikit-sedikit saja. Dan ini menjadi ladang amal bagi kita. Ajarkan sholat sedikit demi sedikit. Walaupun nanti mungkin pelaksanaannya tidak sempurna, warigidahlia. Tapi yang jelas tugas kita selaku orang tua kepada anak untuk mendidik telah dijalankan. Jangan mentang-mentang anak berkebutuhan khusus, sudahlah terserah dia. Nggak bisa. Itu tadi, yang namanya anak berkebutuhan khusus butuh perilaku yang khusus. Butuh pengawasannya khusus, butuh pendidikannya khusus. Makanya berikanlah pendidikan yang kita mampu kepada anak, minimal mengenal siapa Tuhannya. Dan insya Allah kalau kita bersabar dalam menjalankan dan mendidiknya, bisa membuahkan hasil untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan anak itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya kelak di yaumil akhir. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Ya jazakallahu khairan, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Yudi Wahyudi di TikTok kita. Kemudian Mak Yanti Nurhayati 82, Mama Sopi Cibi. Lalu ini ada Humaira dan Lina Nurlaina, Syakila Putri. Kemudian Lina Nurlina. Terus-terus ini. Terima kasih juga untuk Idris yang ada di Sampit Putra Tama. Lalu juga ada Ruhayat 82, Yayat Nur Hayati, Teteh Yani, wah Yanti, dan juga sudah ada siapa lagi, Mr. Ray Nurainun, lalu ada Sifani, Agus, Pak Agus sama Bu Iti ini Ustaz,
1: subhanallah.
3: Kemudian Ibu Lia juga TikTokan juga, Komu Umisur dah, Unisur. Undang lelaki lang buana. Panana lelaki lanang buana yang tadi purutnya.
1: Sana lelaki langit lanang jagat.
3: Sana lelaki lanang jagat.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini ada pertanyaan dari Teh Hajah Delis Gusdiana Wati. Ini ulang tahun kedua kita ya, Teh Hajah Delis. Kita malam-malam ini tuh rasa-rasanya berada di mau tawaf wadah kayaknya. Benar enggak? Ini Dapak, apa kabar juga untuk Dapak Toyib ya, Teh Pak ya, semakin Toyib.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul, Toyib
0: semakin Toyib, segar sekali. Yep. Baritu Marus Pak Ustaz dari Teh Hajah Delis ini. Kumaha adab ngadidik murangkali di zaman handphone ataupun HP sareng medsos ayana supados tetap aya dina tuntunan agama. Sareng kumaha carana ngajagi lisan di zaman gibah online. Hatur nuhun pisan kana elmuna Pak Ustadz dari Teh Hajah Delis yang ada di kawasan Nagreg.
1: Baik, jazakillah khair untuk Teh Hajah Delis ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, cara mendidik anak di zaman medsos sekarang, zaman milenial sekarang, tentunya harus berawal dari contoh dari diri kita selaku orang tua ya. Kita memberikan contoh yang baik untuk putra-putri kita. Dengan apa? Dengan mempertontonkan, memperlihatkan adab yang baik, kebijaksanaan dalam penggunaan handphone itu, Wargida.
3: Kayak pesantren aja. Oh,
1: betul, ya. Jadi kalau misalnya kita menegur anak kamu, jangan ngomel HP, tapi ibunya tetap ngomel HP. Jam 9 harus selesai, HP harus dimatikan, tapi indungnya, bapaknya masih pegang HP.
3: Nanti.
1: Nanti oleh anaknya dibalikan, ay papa sama mama masih kena pegang HP. Ah, makanya berawal dulu dari contoh kita selaku orang tua untuk memberikan uswah contoh yang baik kepada putra-putri kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya alihkan perhatian anak kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Misalkan kita memberikan izin untuk mengikuti apa? Mengikuti pelajaran di luar sekolah. Misalkan eskul, eskul pramuka, eskul paskibra, eskul PMR dulu ya. Pemuda Palang Merah Remaja, ataupun dalam aktivitas eskul di sekolah. Itu akan mengalihkan perhatian anak tidak ke medsos, tapi khusus untuk mendidik dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan memang untuk ponsel ini gak bisa terlepas dari putra-putri kita. Kenapa? Karena kebanyakan tugas sekolah melalui email. Dan ini tidak bisa kita bendung, Mari kita lihat. Makanya butuh pengawasan yang khusus. Makanya tadi kalau bersikap keras, udah jam 9 selesai. Kalau tetap saja tidak ada,
3: sita.
1: Ya, sita handphonenya atau matikan wifi-nya, sudah selesai. Gitu kan? Nah, maka inilah sebagai tujuan bagi kita, kesabaran bagi kita untuk mendidik putra-putri kita ya. Wallahu taala bisawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih Teh Delis, dan juga untuk yang sudah bergabung Kosim Ansori, Aziram Music, kemudian Dolis Sadia, Umi Bandung, Siti Aminah, dan tidak terasa apa yang terjadi saat ini.
1: Subhanallah.
0: Kita harus akhiri dengan
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Kita harus akhiri nampaknya dengan doa Ustaz, karena mohon maaf untuk semua yang sudah tadi bergabung bersama kita di acara Obsesi Pagi. Pertanyaan masih tersimpan untuk mudah-mudahan besok bisa Wargi Dahlia kirimkan kembali ke 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Ingat setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
1: Baik, Bang Haji Abul, Ayahanda Ibunda, yukhatu fillah, azakumullah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menghadirkan dan mendatangkan pahala untuk kita, dan tentunya kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keimanan yang kuat dan kokoh. Mantapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Jauhkan kami dari kesesatan, kemudorotan, dan perbuatan maksiat. Kuatkanlah dan istiqomahkanlah kami dalam menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu di dalam dunia ini untuk meraih kebahagiaan akhirat. dan jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa dekat dengan rahmat dan keridhaan di sisimu. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Amin.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Hidahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Sekarang saatnya kita dangdutan lagi warga Dahlia. Edisi hari Senin 5 Oktober 2026 barengan sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayah pituduhan, wani diriungkeun, prung ah go go go. Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa dong. Di awur-awur di sini ya sama Erlan Magatru ditunggu di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponnya teleponan ya lewat WA boleh juga di nomor yang sama. Atau pengen lewat seluler, nanti Pak Boro-Boro juga dong di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya nih yang lagi sarapan ya, sambil aktivitas pagi semuanya yang lagi jualan juga di pasar-pasar semuanya, selamat pagi aja ya. Yang lagi mau OTW kerja atau mungkin sudah di jalan sekarang ya, sok atuh mangga, hati-hati di jalan, pokoknya semangat. Dan juga selamat hari Senin 5 Oktober 2026 sama Erlan Magatru ditemenin. Lagi sarapan lanjut ngopi cerah zayeng atau tibalik cerah ngopi heula nanti sarapannya nunggu mamah masak dulu. Ya udah enggak apa-apa. Kita goyang dulu aja di sini, oke? Okay? Mulai pituduhan, wani diriungkeun, perung ah. Go go go. Goyang.

Warga Dahlia, di sini tentunya ada informasi yang paling luar biasa. Ya, pagi-pagi ceritanya ada proyek data center AI di kawasan Jatiluhur dihentikan. Itu tuh bisa ditotalkan. Proyeknya itu senilai 3,5 triliun rupiah. Wow. Jadi dari Gubernur Jawa Barat nih, Dedi Mulyadi mengungkap alasan penghentian sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih warga Dahlia, senilai 3,5 triliun rupiah di kawasan Jatiluhur. Jadi waktu itu kan sempat ya diresmikan ya, udah gitu disidak lagi dan ternyata dikatakan bahwa penghentian proyek BDX data center tersebut terjadi karena pihak konsultan dinilai lambat menyerahkan data perizinan yang dibutuhkan. Wow, jadi memang butuh juga nih air beberapa liter ya. Bukan beberapa lagi ketang, tapi banyak. Banyak banget air ya yang dibutuhkan di kawasan Jatiluhur untuk BDX data center tersebut. Tapi itu tidak jadi tidak jadi kendala, tapi ternyata yang jadi terkendala adalah karena pihak dari konsultan dinilai lambat menyerahkan data perizinan yang dibutuhkan seperti itu ya. Jadi yang penting sekarang mah ini aja deh warga Dahlia yang di rumahnya mungkin barangkali sekarang lagi kekeringan ceritanya. Enggak deh, aku mah gak kekeringan soalnya udah usum hujan. Cina, oh gitu, atau alhamdulillah ya. Berarti bukan gara-gara, bukan gara-gara AI, bukan. Tapi gara-gara memang lagi halau do aja gitu ya. Atau lagi kemarau, cina sayang ya. Alah. Ya rada haredang cenanya, tapi sorenya sok hujan wae cena. Ya udah berarti biar gini nih. Karena kan sore-sore tuh suka hujan. Ya udah kalau misalnya sekarang lagi nyosor, lagi popoe, mending dari sekarang aja. Panon poenya suka bijil sekarang mah gitu ya. Nanti kan berang udah tuus tinggal dijahitan gitu nya. Ocenya heeh. Yaudah kita ketemu sekarang sama yang sudah WhatsAppnya di 0811-222-1015. Dan juga yang sambil nontonin live TikTok juga halo selamat pagi sayang. Lagi nontonin live TikTok di 1015 Dahlia FM, terima kasih ya. Ada sama siapa nih Erlan, ketemuan sama Teh Ane dari Cikalong Hilir. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Teh Isar dari Ibun juga selamat pagi Besti. Ada lagi sama Neng Kani, selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan. Ya, ada juga ada IRB dari Riung Bandung. Jangan lupa juga ngopi cenanya IRB biar tidak boloho dan tidak balelol cenah. Teh Nani Memori Cicahum selamat pagi. Teh Siti Ajinya juga lagi di Malaysia ya, lagi sambil streaming juga hatunuhun. Ada Kang Dery Cibiru selamat pagi. Ya cina aku kaborangan meniru wasianya meningun asyare. Aduh. Jadi sekarang teh cenanya sambil otw teh bari tunuh teh gininya. Kumaha deui atuh da konsepna aya nama erek init meni tunduh tapi teu init da butuh cenah kitu ya. Ya kan we nya sing sabar sing konaah kan we da Allah mamah uninga. Ya malah mun di dieu nya teh gawe mere mau menang duitnya. Makanya sok semangat ya biar punya uang banyak ya. Ada lagi sama Bungsu Kurniawan selamat pagi di kawasan Cikaputihan, ada Ponti Gede Bage, ada juga Ibu Cucu di Bahuan selamat pagi ya. Ada Teh Ros dari Sinangsari Munjul selalu pantengin Radio Dahlia katanya. Oke. Ada juga Kang Irfan dari Cisarante nih goyang katanya buat Erlan duluan ya. Terima kasih ucapannya sehat selalu. Amin. Dan juga buat AA Akmal dan juga warga Dahlia semuanya. Siap. Mister Iu selamat pagi, ada Neng Dona Manja di Garut Bayongbong hadir. Sambil nunggu kesempatan on air, ceritanya pengen absen dulu aja Kang Lukman, Pasar Baros, siap. Ada Ciau juga dari Karapitan hadir. Udah gitu juga ada sama Mama Iwan. Ya, terima kasih udah patengin Erlan di kawasan Cikutra ya. Udah gitu sama siapa nih? Kang Rahmat Gunung Puntang nih goyang, katanya siap. Umi Yuna lagi apa pagi-pagi Umi? Umi udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan atuh Umi ya, biar tidak salah tri ya sayang. Ageri Jabar, Cikijing hadir. Ada juga sama Mama Heri, hatunuhun sudah patengin Radio Dahlia ya. Dari Jepang ada Gilar Penge, cenanya hai. Arigato gozaimasu ta. Ya mate kudasai. Yaudah, terima kasih yang sudah nonton live TikTok sama absen juga di WhatsApp ya. Tapi warga nih jangan lupa juga kalau misalnya warga sekarang kan zaman sekarang tuh mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja. Pembayarannya tuh tinggal transfer atau juga pakai QR dari handphone. Udah serba canggih, serba simpel juga ya. Tapi warga harus waspada juga nih. Ya, soalnya ada modus penipuan baru ya, dan juga Bank Indonesia ini punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Ya, pertama stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan
pesan, telepon atau juga tautan atau WhatsApp atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ya. Tarik nafas dulu, stop dulu, udah gitu juga memang rehat dulu gitu kan ya. Jadi harus sadar dulu ya, biar tidak terburu-buru, jadi di stop dulu cara gitunya. Karena memang penipu itu senang banget bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Dan juga yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan ya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Tiga langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di nomor 131 atau juga OJK di nomor 157 atau Rekomdigi ya, melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayu wargi Dahlia ya, kita jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.

tahun Dahlia Juara dan Royal by Soflin telah habis. Sampai bertemu di lapangan Tegalga Bandung pada tanggal 11 Oktober 2026. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. High Fruit, fruit snack, buahnya dapat tanpa ribet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Bobon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Media Partner Antv. Jangan lupa nonton Alas Roban The Series mulai 19 Oktober 2026. RCTI, MNC TV, dan GTV. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
14: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
13: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
14: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
13: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
14: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
14: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
13: Sama-sama bro.
16: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
17: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
18: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
17: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
18: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
17: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
18: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
17: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Warga Dahlia gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan? Nah, kalau misalnya warga Dahlia ragu atau juga kepikiran gimana ya kalau bank tempat aku nabung tiba-tiba bermasalah, gimana uang aku nanti? Nah, biar nggak overthinking, hayo kenalan sama LPS warga Dahlia. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Dan juga LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank ya warga Dahlia. Dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Dan mau itu bank umum atau juga bank syariah atau PPR dan juga PPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya lagi nih, nasabah gak dibebankan biaya apapun, alias 100% gratis wargi Dahlia. LPS ini menjamin simpanan wargi sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank untuk tabungan deposito atau juga giro ya. Biar simpanan wargi terjamin oleh LPS, harus memenuhi syarat 3T, tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan juga tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi wargi gak usah overthinking lagi buat nabung di bank ya. Informasi lengkapnya cek websitenya untuk website resmi LPS di www.lps.go.id atau juga follow Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Ya udah, kita ketemu lagi sama yang sudah bergabung di sini, tentunya warga Dahlia yang sudah WhatsApp ya. Ada sama siapa nih? Ada Temia Pastor, selamat pagi, yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Lagi masak nih Erlan, katanya masak nasi kuning buat jualan. Ada Bunda Lisna Ratu Onde di Pastor, selamat pagi. Semangat masaknya Bunda, dan juga semangat jualannya juga ya. Mudah-mudahan hari ini Marema laris manis Tanjung Kibul ya. Ada yang lagi masak juga nih, ada sama Teh Depi Ucok dari kawasan Holis ya, hatur nuhun sayang. Meskipun mungkin Senin rada apa-apa doyan ya, customer teh cenanya rada-rada lenglang kitunya. Gimana tuh caranya cenah biar rame lagi? Berdoa sama Gusti Allah ya. Ya Allah, ramekan terus usahaku. Lancarkan terus usahaku. Pokoknya, aku pengen semuanya rame. Semuanya seperti hari-hari sebelumnya rame terus. Kitunya berdoa weh helanya. Dan yang terakhir mah disyukuri aja. Rek hiji, rek dua, customer udah datang, syukuri aja ya, jangan kukulutus ya sayang, sakit tuh guys dibelian cenah. Ada Teh Siti J di kawasan Waas Banjaran, hatur nuhun sudah patengin Radio Dahlia. Ada Widi juga, hai Widi, meniwara raas cenah sayang. He-he-nya. Dulu cenah aku pas kuliah ya, di kos depan di Bandung, warung depannya itu apa tuh? Dulu pas kuliah ngekos di Bandung, warung depan pasti selalu nyalain Radio Dahlia. Jadi weh jangan mau-mau kamu teh kadenge Radio Dahlia teh kitunya Widi. Hari sekarang gimana? Udah beres? Udah beres kuliahnya? Udah kerja? Ya udah enggak apa-apa, jadikan Radio Dahlia bernostalgia bersama momen kamu ya. Momen kamu di saat anyar beger atau juga di saat lagi ripuh-ripuhnya nyen skripsi ya. Sekarang udah kerja, udah lulus ya. Ada Teh Ati Sunarti, makasih sudah pantengin. Teh Leni juga di Sukamulus, hatur nuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Yaudah, nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk sama yang lagi nontonin live TikTok, nanti dibaca lagi ya. Sekarang teleponan dulu sayang, coba ada sama siapa? Hey, tidak Kak Kemot si sayang. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Halo.
0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Rumah? Bagus. Dari mana ya teh sayang?
1: Airan meni nek lupa lagi deh, udah lama enggak pernah diangkat. Nenek Putri.
0: Oh, Nenek Putri. Ai Nenek Putri ke mana wae atuh?
1: Ini susah,
0: Bang. Susah, iya on airnya susah. Tapi sekarang udah masuk Nenek Putri nih sama iya sama siapa itu teh cucu teh?
1: Kang Ius,
0: ayah. Kang Ius ya, dari Karang Tindeng ini.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Yaudah kita goyang dulu. Cika Nenek Putri sama Kang Ius ke Karang Tindeng. 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang. Ayo digoyang. Nanti digoyang, goyang di Kopi Dangdut, tutututututu.
0: Oh, bagus. Ya udah, gogo buat siapa sayang?
1: Wah, Eran yang baik hati, saya terlalu banyak rezekinya, banyak jobnya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Bumi lah. Nenek Ita, Mahaji Eha, Teh Heli Padalarang, Teh Tata Kopo, Teh Santi Kopo, Teh Hila, Teh Isa Hibun, Maharu. Bu Anis Bajadi, Mayati Mortesno, Astiani, Teguh Sudut, Anir, Komoli, Lukman Baro, Kang Eben, Mujuhana, Bidin Cipteng, Adano, Wawan Ngampran, Anasi Abudi, Abah Iwan Mujarela, Haji Dinmasa, Iwan Pasitan, Mas Santo, dengan Jajan Pasko, Jajang Jalan, Jadi Cicalengka, Aki Kanda, Ahmad Jelani, Agus,
0: Di
1: Pulau Panjang,
0: aduh,
1: Bunda Bunda Yan, Neneng Jebret,
0: aduh Allah,
1: Atik Tuwidei, Alisa, Enopa, Enong, Cipawangi, Atik Tuwidei, Bos Aristi, Bani, Edwin Agus.
0: Gocin buat siapa nenek Hariwang. Siap. Makasih ya sayang, Nenek Putri sehat-sehat di sana ya.
1: Amin.
0: Pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak ragamnya Dahlia. Rungkah go-go-go ya.
0: Oh, yang Bali. Mana bisa Nenek Putri? Heeh, benar sudah lama kita tak jumpa di Kandung Kudo. Di belakangnya ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh burung agogo-goyang.
0: Aduh, sayang udah sarapan belum?
2: Udah dong, itu mah nomor satu.
0: Nomor satu sarapan dulu, nomor dua ya, baru on air ya.
2: Senang kok buat midi-midi 73.028 ya, 3.11.10.
0: Ih luar biasa, bener selulernya langsung dipijitin aja gitu.
2: Ini langsung belum.
0: Cena. Eta cena cok salaki, ayo HPW dipencetan hari ahento, cena gitu, nenek kumaha tuh.
2: Sebenernya atuh beda lagi mencetannya, atuh lain waktu lagi.
0: Lain waktu lagi, heeh bener ya. Ya udah sekarang mah lagi nyari ubar sebel ya, Besti.
2: Ayo.
0: Dari Banjaran kita goyang dulu ya, sama Cuk Elis ini.
2: Iya,
0: Nenek Putri coba ya, satu, Nenek Putri, ini mah Nenek Ica. 1, 2, 3, go.

0: Ini gogo buat siapa sayangku?
1: Sehat selalu ya. Amin. Banyak jobnya.
0: Siap.
1: Dari sekuat yang barusan Nenek Putri. Hari Senin mahnya harinya nenek-nenek.
0: Iya mah nenek teh nah hawa ya gini tumben nenek-nenek hungkul nu asup.
1: Iya.
0: Iya,
1: hari nenek-nenek masuk banyak barokah.
0: Oh iya benar, amin ya Allah.
1: Jadi nanti juga pakai seretan barokahnya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Iya. Terus buat siapa
1: Mama
0: lagi
1: cenah? Buat Teh Denok, buat Jenry, terus Ratu Onde, buat Yami Bonita, Isan Ibun, Mama Bayu, Wak Uci.

0: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Ya ada banyak atuh Ernie Katapa, Mami Dahlia teh pokok nama berjuta-juta telinga lah yang mendengarkan radio Dahliawannya. Buat semua wanita Dahlia tercinta aja deh ya.
1: Boleh. Ali gocinnya sayang buat siapa?
0: Buat kesayangan sama cintanya Nenek Isa ya Cep Erlan.
1: Oh, tayang. Panteng radio tayang.
0: Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia. Prum a go go go go go goyang.

0: Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

Pelaku yang bertindak seorang diri tertangkap tangan ketika memotong kabel menggunakan peralatan sederhana seperti tang, obeng, dan pisau cutter. Motif pencurian murni karena faktor ekonomi. Aksi kejahatan ini sempat memicu padamnya lampu merah di beberapa persimpangan jalan protokol Kota Bandung. Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung memperkirakan proses perbaikan jaringan ATCS memerlukan waktu 1 hingga 2